Beralih ke warca selanjutnya, kolaborasi antara Kementerian Sosial RI dan Pemerintah Kota Bandar Lampung terus diperkuat melalui kegiatan Bakti Sosial Kesehatan. Upaya ini dilakukan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan dan bantuan sosial bagi masyarakat. Kegiatan berlangsung di RSUD Ada di Cokro Dipo Bandar Lampung dengan melibatkan berbagai pihak, ratusan warga menjadi penerima manfaat dari layanan yang disediakan secara gratis. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI, MK Agung Suhartoyo menyampaikan program tersebut merupakan bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan dan bantuan sosial diberikan agar masyarakat memperoleh dukungan yang dibutuhkan. Demikian Warca Pukul 7, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 8.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, Minamwari masih di 88,5 FM, masih bersama saya Pian Andriadi yang akan terus menemani Minamwari. Kali ini kita akan menikmati lagu-lagu Nusantara tentunya ya. Setelah nanti tadi kita sudah menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri. Kita akan segera mengikuti lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: pacar ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu.
0: Apa benar Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong gego murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
0: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas. Dan tak pernah diduga sama

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Jat, lu katanya sakit loh.
2: Afirmasi positif kemarin kepada ya? Diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Januari, RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Masih di 88,5 FM. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: berapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

0: itu?
1: Ais, kira bang, gerada-geruduk apa sih bang? Abang ini salah dengar kali, namanya juga hujan bang, bang.
2: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal, enggak budek enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini dek.
1: Halah, wah, mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang. Ngantuk saya ini bang, bang.
3: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Jam Wali.
1: Ya Minamwari, Satuan Lalu Lintas Polres Mesuji mengenalkan aplikasi Sigar Lampung Presisi kepada siswa dan Dewan Guru SMP 1 Atap 1 Simpang Pematang. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya memperluas pemanfaatan layanan digital kepolisian di kalangan pelajar. Kegiatan berlangsung di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Sosialisasi dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Mesuji, AKBP Rudi S. mewakili Kapolres Mesuji, AKBP Muhammad Firdaus. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai berbagai fitur yang tersedia di dalam aplikasi. Layanan itu mencakup informasi lalu lintas, pengaduan pelanggaran, edukasi keselamatan berkendara, hingga pelaporan tindak kriminalitas secara langsung. Beralih ke warca selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo berpamitan dengan sejumlah media di Lampung melalui silaturahmi bertajuk Kopi Morning yang digelar di Aula Kejaksaan Tinggi Lampung, Rabu 5 Agustus 2026. Seperti diketahui, Danang akan mendapatkan tugas baru di Kejaksaan Agung, Kejagung sebagai Direktur 2 pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jamintel. Dalam momen tersebut, Danang menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang selama ini telah menjalin sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Lampung. Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengajak insan pers untuk terus berperan aktif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui pengawasan dan penyampaian informasi yang bertanggung jawab. Danang menyatakan pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum semata. Menurutnya, dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk media massa menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Demikian Warca pukul 8, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 9.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: musik runggu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, talobalak terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobalak merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobalak sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh sanak miwang di Ijan, tabuh sirang, tabuh arus, tabuh sambai agung, tabuh jahang, tabuh labung angin, dan lain-lain.
1: Sumatera Utara. Ulos atau sering juga disebut kain ulos adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Ya Minamori masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Bedi Nuryadi. Sebuah informasi kembali kami sampaikan bahwasanya Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Rakyat Indonesia PRI Provinsi Lampung resmi menyatakan kesiapan menggelar peringatan hari ulang tahun HUT pertama PRI yang akan dipusatkan secara nasional di Bandar Lampung pada Sabtu 8 Agustus 2026. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang konsolidasi partai baru yang mengakhirkan lolos sebagai peserta pemilu 2029 dan memperkuat dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada pemilihan presiden mendatang. Ketua DPD RI Provinsi Lampung, Wayan Tohir Balau, mengatakan dipilihnya Lampung sebagai pusat peringatan HUT pertama PRI merupakan bentuk kepercayaan dari Dewan Pimpinan Nasional kepada pengurusan daerah yang telah terbentuk hingga tingkat ke kabupaten dan kota. Kembali lagi, Minak Mari, kita akan menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih?

Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah mengantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.

0: Sidi 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Nuryadi yang terus akan menemani Minam Wari. Minam Wari, Kampus Moderasi UIN Raden Intan Lampung, Dr. Abdul Kohar MSI menilai tokoh agama memiliki peran strategis dalam membangun narasi positif di ruang digital. Menurutnya masyarakat cenderung mengikuti pesan yang disampaikan figur yang mereka percaya. Untuk itu tokoh agama diharapkan lebih aktif memberikan edukasi mengenai etika bermedia sosial, pentingnya menghormati perbedaan serta bahaya ajaran, maksud kami ujaran kebencian di dan provokasi. Kembali lagi kita akan kembali menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan di ruang mendengar Minam Wari. Kali ini kita nikmati lagu-lagu Nusantara.
1: Banjir bandang adalah salah satu bencana alam yang mengerikan, tidak seperti banjir yang berupa meluap.

atau cukup mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan secara material saja, namun juga seringkali

0: tidak terlalu banyak. Di antaranya, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, membuat sistem drainase yang baik, mengatur keluarnya debit air, membuat saluran air bawah tanah, dan membuat lubang biopori.
1: FM, suara budaya Lampung.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak?
2: Oh ya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 4 FM, suara budaya.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Yamina Muhari, tim dosen Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang membentuk dan melatih kader tuberkulosis atau TB di wilayah kerja Puskesmas Panjang, Kota Bandar Lampung. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keberhasilan pengobatan pasien TB paru melalui penguatan peran pengawas minum obat atau PMO. Berdasarkan data Cost Direction Rate atau CDR TB di Kota Bandar Lampung mencapai 40%. Sementara itu, angka kesembuhan TB paru terkonfirmasi bakteriologis baru mencapai 43,2% atau 1.153 dari 2.623 kasus yang ditemukan dan diobati. Adapun angka kematian selama pengobatan tercatat sebesar 1,8% atau 48 kasus. Kita beralih ke warca selanjutnya. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNKK Lampung Selatan AKBP Rahmat Hidayat resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Satuan Karya Saka Pramuka Anti Narkoba Kuartir Cabang Kuarcap Lampung Selatan dalam kegiatan pelantikan Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Pramuka Anti Narkoba Kuarcap Lampung Selatan yang digelar pada Rabu 5 Agustus 2026 di Aula Universitas Muhammadiyah Kalianda. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Harian Kuartir Cabang Lampung Selatan Sukadi yang sekaligus melantik jajaran pimpinan Saka Pramuka Anti Narkoba Kuarcap Lampung Selatan. Proses pelantikan berlangsung hikmat dan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara gerakan Pramuka dan BNN dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kalangan generasi muda. Demikian Warca Pukul 9, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 10.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, minam mari, naik kancah sunyi ini. Jumpa lagi kita di Nemu Nyima ya. Nemu Moe Nyima ini saya akan seperti biasa bagi minam mari yang ingin gabung di 255112 atau di 0811720985 ya. Sudah ada telepon yang masuk. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Munaferi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Majarwo.
1: Iya, api kabarnya Naferi.
0: Kabarnya alhamdulillah, wawai. Sehat
1: walafiat. Alhamdulillah, alamin. Ah, lagu nih, request nih boleh enggak?
0: Api nih, saya gak di request.
1: Korban Dunia Maya.
0: Korban Dunia Maya.
1: Iya, lagi hit di TikTok lagi.
0: Lagi. Ya, nanti dicari ya.
1: Iya, salam-salamnya Nak Ferry ya.
0: Ayo, silakan.
1: Ya, buat Edo Saputra bersama nenek ini terapi di Karami tua. Jalan Jamawa Putih bersama Hodoni yeah. Jamawa Jaman Nurai ini Jaman Topan Tabang Sampan di Kota Kalang Poni Jaman Jalan Lady Waikandi Jaman Jiren di Gunung Batu Jaman Sini di Kemele Datu Atin di Tugu Sore Kampani Datu Atin siap-siap Jod di Sukadana terus menurut Jaman Assalamualaikum Tabibo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Mbak Jarwo ada lagi. Ya halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Babang Tampan.
2: Iyo, api kabarnya Bang Ferry?
0: Kabarnya alhamdulillah wawai.
2: Oh, tanggal berapa ini Bang Ferry?
0: Kak, aduh tanggal 6 liwat ya tanggal 5
2: Jama Edo udah penagihan ini angsuran tanggal 6
0: iya
2: ya itu di kantong si Edo
0: itu dia
2: iya kan tanggal 5 sampai tanggal 6
0: iya kekuatannya
2: iya jalan-jalan dong di itu dong di kapalnya Bang Ferry dong biar healing-healing jadi ngilangin angsuran dulu sementara
0: biar ngerasain ombak kapal ombak
2: iya,
0: di laut iya
2: api lagu nih Bang Ferry
0: lagu nih kumbang hati menganai beken cadang muari
2: kumbang hati pujaan hati kumbang hati zaman apa penyanyi nih
0: kumbang hati Tia penyanyi nih
2: oh Tia iyalah kumbang hati Bang Ferry ya kalau baca Roma lagunya yang viral-viral. Salamnya terima kasih senggolan nih jama Mbak Jarwo sehat selalu Mbah. Terus muni jama Mami, terus muni jama Wo Putri bersama Udo, jama Edo Saputra bersama Nenek, terus Dato Atin bersama RT-RT Sukadana Ham, Bang Fendi Doku Selatan. Pokoknya sewonyin-wonyin lah di dipa-dipa. Saya selalu ya Bang Ferry ya. Spesial nih jama Bang Ferry sekeluarga. Saya selalu ya Bang Ferry ya.
0: Amin, amin.
2: Makasih, assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Babang Tampan ada lagi. Baik. Sudah ada telepon ya melalui WhatsApp. Ya, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nasrun di Sulteng, Bang.
0: Wah, Bang Nasrun
3: dari iya. Ya. Oke deh.
0: Lo pakai WA ya?
3: Iya, soalnya Ya ini yang ada datanya bang, yang satu yang tidak ada, kosong. Makanya aku pakai WA.
0: Iya.
3: Oke. Lagunya apa bang?
0: Lagunya ada Kumbang Hati, Meranai Beken, Cadang Muari.
3: Yang ketiga bang ya.
0: Iya.
3: Pertama kali bang lagi nyari saya bertugas, selalu yang bersama keluarga rumah, sama gurunya, selalu yang bertugas, selamat pagi dan jaya, selamat bertugasnya saya selalu, selamat bertugasnya, selamat berarti semuanya, yang selama saya sanggup bang semuanya lah tanpa kecuali, salam tiba tiba. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nasrun ya di Sulteng. Baik, sudah ada lagi penelpon. Ya halo.
4: Halo juga, assalamualaikum tadipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun.
4: Belum apa apa udah senyum.
0: Udah lama saya. Iya, dengan yang berdiam-diam menghanyutkan ini.
4: Betul, kabar bang sehat bang.
0: Alhamdulillah sehat, apa kabarnya bang Jomblo?
4: Alhamdulillah sehat bang, libur bang, tanggal muda.
0: Libur ya?
4: Libur, ngopi, gorengan.
0: Mantap.
4: Mantap, monitor perempat.
0: Iya.
4: Alhamdulillah bisa masukkan.
0: Iya.
4: Lagu happy bang.
0: Lagu nih Kumbang Hati, Meranai Beken, Cadang Muari.
4: Cadang Muari bang.
0: Cadang Muari ya.
4: Salam ya bang.
0: Ya silakan.
4: Salam ya pakai nih bang Ham-Ham. Buat bang Irin. Buat Jaini. Buat Minan Wati di Serengsem.
0: Ya.
4: Mama Bukti, Bunda Samba, Nabila. Sang Maman, Datu Arvin, Putra Jawa, Pengatin Bolo-Bolo, Kak Eva nih saya jawab kanan, selamat pagi. Mudah-mudahan Kak Eva sama Bang Atin nih langgeng ya Bang Atin. Kali-kali masuk bang. Ya udah Bang Ferry.
0: Ya.
4: Semuanya aja ya.
0: Semuanya ya.
4: Buat Bang Ferry selamat tugas. Semoga sehat selalu bang.
0: Amin amin.
4: Burung Irian Cendrawasi.
0: Sikop.
4: Burung yang dilindungi.
0: Sikop.
4: Buat Bang Ferry, terima kasih. Lain waktu disambung lagi.
0: Iya pun.
4: Ya udah gitu aja bang. Ya. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Jomblo sudah ada lagi ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Sehat bang.
0: Sehat dok, sehat. Ya dulu lewat tanggal 5 dok. Aduh tanggal 6 nih.
5: Tanggal 6, aduh agak aduh sedih bang.
0: Mulai bocor ya kantongnya.
5: Iya asli, aduh mulai nih ya. Terakhir Nambi bang.
0: Nambi terakhir ya.
5: Aduh pembayaran unyin, sisanya alhamdulillah.
0: Iya. Tau pernah
5: lagu lagunya nutuk kan ya bang?
0: Ya nutuk ya lagunya.
5: Salam nih matai bang Nasrun Jeno, selamat pagi. Buat muni bang Jomblo, buat nyembah Jarwo, buat muni ayah Senen, babang tampan selalu tampan di udara. Buat muni ayah Basir, ayah Galih, Kang Maman, Bahrid, Pak Dekatiman. Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, Ayah Yus Pendupi Dada. Buat ini Kak Meli, lagi masak api nih Kak. Kak Meli, selamat pagi. Buat ini Minak Permatane. Terus Bunda Ros, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Kakak Nabila, Bunda Eni Pulpa, Mama Pungki. Terus buat ini Bat Minan Wati. Minan Wati Serensem ya?
0: Iya, Minan Wati di Serensem.
5: Selamat pagi. Terus Ayah Abdullah saya di Wai Kanan, semoga selalu sehat. Pokoknya saya di Wai Kanan sehat seunyine. Buat Muni siapa? Kang Asep. Pokoknya makai seunyine gala bang.
0: Seunyine gawa ya.
5: Spesialnya makai nenek gawa yo.
0: Nenek Serati di Sukarame 2.
5: Betul, double spesial nih. Semoga Bang Ferry keluarga selalu sehat.
0: Amin.
5: Selalu lancar usahane.
0: Amin.
5: Seperti sekeluarga semoga cepat-cepat dijabah sama Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Di belakang Abang Tampan sudah ada lagi. Halo.
6: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Masih ganteng dirimu.
0: Masih. Oh. Enggak aku enggak ganteng aku. Yang ganteng kan dirimu.
6: Alah,
0: jadi ya. Apa? Aku kan keren, kremping nekat maksudnya.
6: Orang kata apa ya aja kemarin dirimu ganteng kok.
0: Ya, itu kan kata dia. Kalau kata saya sih keren bukan ganteng.
6: Apa lagunya?
0: Lagunya ada Kumbang Hati, wow. Makanai Beken, wow. Kadang Wari. Nah, Manang wow. Beken ini sama ini, sama dengan ganteng.
6: Itu Kumbang Hatinya yang versi Yopi apa siapa?
0: Yang mana itu?
6: Kumbang Hatinya.
0: Oh ini Tia.
6: Oh yang cewek.
0: Ah. Uh-uh.
6: Oh ya, oke lah kalau begitu. Jaga baik-baik gantengannya ya.
0: Iya, yeah, iya.
6: Yeah. Jangan sampai luntur.
0: Yo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Abdullah sudah ada Mbak Eni di Kemiling. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana?
7: Alhamdulillah sehat. Lagunya Kumbang Hati ya Bang.
0: Lagunya Kumbang Hati ya.
7: Okay. Ya, salamnya buat Edo tadi ya, Topan Kota Karang, Amir.
0: Yeah.
7: Terus Mas Surya di Sindanganom, Bang Pendi, Mbak Jarwo, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Ibu Ros Kidamean. Buat semuanya aja Bang Ferry.
0: Semuanya ya.
7: Buat Bang Ferry selamat bertugas, semoga sehat selalu ya Bang.
0: Amin.
7: Terima
0: amin.
7: Kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mak ini juga sudah ada lagi. Halo.
8: Halo, Wong. Ya mau wong kaya
0: wong tu kaya. Wong sugih, wong kaya. Nah ya sih.
8: Yo. Apa lagunya?
0: Lagune Wat Kumbang Hati, Makanai Beken, Cadang Muari.
8: Makanai Beken.
0: Makanai Beken.
8: Kevin ya.
0: Yo.
8: Bun saya harus jaga bayar. Semoga sehat. Mama Hila Jalan Kembar, Minan Wati di Besem, Ning di Wai Kande, Tugas Tambah Bang Timur, Tiga Kuasaran, Irin Kuasaran, Dendi Kuasaran, Bang Nurdin Pulau Sebesi, Rasen Sabasa, Rasen Basir Pasatani, Mama Pungki, Satu Asing Sejujurnya. Terima kasih dek, Bang.
0: Jama-jama.
8: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Masih ada lagi kah yang ingin bergabung di 0721 255 112 atau di 0811 720 9885. Kami menanti janji Anda ya. Yang ingin kuis lagu dan juga kirim-kirim salam ya. Tadi sudah ada yang request lagu. Kita lagi cari-cari lagunya ya. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan segera putarkan lagu yang sudah kita

Nino adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah mekanisme penyebab El Niño. Pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada di wilayah timur. Redaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawe besi, kopiah no aguk bah. Sana sangamuari lapah di tengah Sabah. Makai kawe besi, kopiah ni aguk dibah apikidah.
0: Artinya, segerombolan bersaudara berjalan di sawah, memakai baju besi, kopiahnya ke bawah. Jawabnya, kuol atau keong.

104 FM Suara Budaya Lampung. Ya, malam hari RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Kembali kita nikmati program Nemu Nyimah.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
3: Ih, sebel.
7: Sebel kenapa sih?
3: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
7: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
8: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
1: Baik, kita terima kembali penelpon yang masuk ya. Ya, lu.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Tadi pun.
1: Iya pun.
9: Ini dengan siapa nih?
1: Ini dengan Ferry.
9: Dengan Ferry ya. Dari Jambi nih, dari Hamzah Yusuf di Jambi.
1: Yo, Bang Hamzah.
9: Apa kabar Bang Ferry?
1: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bang Hamzah?
9: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Sehat. Alhamdulillah.
9: Lagunya apa nih Bang Ferry?
1: Lagunya ada Kasan Saka sama Langit Judune Bumi.
9: Langit di apa? Di Bumi.
1: Judune Bumi, langit jodohnya bumi maksudnya.
9: Iya, yang kedua itu ya.
1: Oke.
9: Salam-salamnya pertama kali intinya Bang Ferry ya, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
9: Semua lah tanpa terkecuali waktunya sudah mepet ya.
1: Iya.
9: Selamat pagi intinya Bang Ferry, selamat pagi, selamat bertugas, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Ya baik, kita lanjut lagi ya.

Malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium. Ketika banyak ia menggigit, maka seketika parasit dilepaskan ke aliran darah. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit dapat hidup. Biasanya, orang-orang yang tinggal dalam jenis iklim tersebut lebih rentan terhadap malaria. Sahabat budaya, hendak melakukan perjalanan ke tempat di mana malaria masih sering terjadi, ikuti cara pencegahannya. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit malaria. Temui ahli kedokteran perjalanan sebelum sahabat budaya pergi untuk mendapatkan saran khusus tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi. Selalu gunakan obat profilaksis malaria seperti yang diresepkan, namun tetap waspada terhadap efek samping. Mengetahui informasi mengenai bahaya malaria secara jelas. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk membatasi aktivitas luar ruangan selama sore dan pagi hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Kenakan pakaian berwarna terang juga bisa membantu melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari bepergian ke arah endemi malaria. Cara menurunkan demam. Ambil jus lemon segar dengan air setiap kali merasa demam. Bubuk kayu manis juga dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat dalam menurunkan suhu demam karena malaria. Campurkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dengan sejumput bubuk lada dan madu dalam segelas air dan segera minum. Malaria dapat menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Perawatan untuk penyakit ini biasanya disediakan di rumah sakit. Dokter akan meresepkan obat berdasarkan jenis parasit yang kamu miliki. Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: kabar?
1: Sehat,
2: Dek, masih iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mah udah takut duluan, belum aja bertindak. Pokoknya, Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: Pak Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincum Merona Nia nih tuh warna bibir, Masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Ngaros kan nana? Caknya ada cak kan nih, Mak Cik. Cak ya cawo lenya awet tuh deh yo.
2: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok katongnya luar nga?
0: Aduh, oh iya, bukan Mak Cik. Aduh, jadi siapa nah? Oh Minan, Masya Allah. Maafkan kali loh. Jadi ay lupa Minan. Habisnya Mak Cik tuh cantik kali loh. Bibirnya merenah mak itu nah. Masya Allah. Oh iya Minan, ay baru sampai nih. Lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah ngeros, mak nyatka sekalinya. Caniku berubah lamon yo. Mawat danya kada gogoh niku kajami luar apa kuat tahun. Ha lupa bahasa lapung. Ino segelak ni lapung titok Melayu mak ketihu sa.
0: Please you know. Ay kan habis dari luar negeri. Jadi ya wajar lah kalau bahasa ay itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
3: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang dang lupa jama bahasa daerah.
4: Halo guys, back lagi to my vlog guys. You know kan guys, now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
5: Eh, anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
4: Tambua pak.
5: Pakailah bahasa engkau sendiri.
4: Tapi kan ini biar keren, Pak.
6: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
4: Tapi...
7: Alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri. Ngono loh.
8: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Ya, Mila Muhari, puluhan peserta mengikuti praktek pengamatan langit dalam program Ngebril Plus yang digelar Observatorium Astronomi Lampung. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung mengamati sekaligus memotret objek-objek langit menggunakan teleskop maupun kamera pribadi. Pada sesi praktik, peserta dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama menggunakan teleskop robotik untuk mengamati bulan bintang dan nebula, sementara 2 kelompok lainnya mempelajari teknik memotret langit malam menggunakan telepon pintar serta kamera DSLR atau mirrorless dengan sasaran utama galaksi Bima Sakti. Kepala Pusat Observatorium Astronomi Lampung Dr. Anissa Nopi Indra Putri mengatakan periode Juli hingga Agustus merupakan waktu yang ideal untuk melakukan pengamatan langit karena kondisi cuaca relatif mendukung. Kita beralih ke warca selanjutnya. Sebanyak 816 warga binaan pemasyarakatan WBP Lembaga Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung diusulkan menerima remisi umum dalam rangka hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 7 orang diusulkan memperoleh remisi umum 2 atau RU2 atau langsung bebas, namun hanya 3 orang yang dapat langsung menghirup udara bebas karena 4 lainnya masih harus menjalani pidana subsidiar atau hukuman pengganti denda. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2 A Bandar Lampung, Jumadi, mengatakan usulan remisi telah diajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan setelah para warga binaan memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian warca pukul 10, kita akan jumpa lagi di warca pukul 11. Mina Muali, sampai di sini juga perjumpaan kita. Saya Ferry Nuryadi, mohon pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ucapan baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan dilanjut di Nemui Nyimas selanjutnya akan dipandu oleh adik kita yang cantik dan jelita, yaitu Julita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

28,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mina Muagi. Gimana kabarnya di hari Kamis 6 Agustus 2026. Dan senang sekali Julita kembali hadir ya, menemani Mina Muagi di siang hari ini. Dan kita lanjut nemuin Nyimah ya, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tapi setelah lagu ini, yang satu ini yaitu Dunia Maya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi, selamat siang untuk Minamuagi semuanya. Gimana kabarnya di hari Kamis ini ya? Baik, apa kabarnya Kamis yang manis ini gitu ya. Dan semoga semangatnya tetap masih full gitu ya. Walaupun mungkin yang lagi ngopi gitu ya, kopinya tinggal setengah gelas gitu boleh, enggak apa-apa ya. Pokoknya setengah gelasnya ditemenin sama Julita Pustika ya di siang hari ini di program Nemu Nyimah hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tadi udah ditemenin ya sama abang kita, yaitu abang Ferry Nuryadi. Dan pokoknya estafetnya pindah ke Julita di siang hari ini, gak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan oke deh, tanpa basa-basi kita angkat penelpon pertama terlebih dahulu ya. Oke, halo, assalamualaikum perempat. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Edo, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Julita, Bu Vita, gimana kabarnya, Kak?
0: Alhamdulillah sehat juga. Semangat gak sih, Bang, siang hari ini?
1: Semangat dong, kalau awal bulan.
0: Awal bulan. Udah ada hujan belum kira-kira nih?
1: Alhamdulillah belum nih, Kak.
0: Belum ya, kita masih kering kerontang ya.
1: Iya, tapi kantongnya gak kering-kering amat sih.
0: Wis, cocok. Itu juga aku kayaknya enggak deh, masih oke lah ya.
1: Masih lah, kalau buat beli uduk di depan itu, Kak.
0: Tenang, karena masih tanggal 6 ya, Bang.
1: Iya, betul.
0: Pokoknya ntar kalau udah tanggal 15 tinggal seseknya aja ya.
1: Nah, itu minta-minta oksigen kita, Kak.
0: Bener, gimana kabarnya? Sehat tapi ya, Bang?
1: Alhamdulillah, sehat. Sehat,
0: udah ngopi belum?
1: Alhamdulillah, sudah, ini sudah nguli, Kak. Wish. Nyangkol-nyangkol lagi.
0: Nyangkol-nyangkol, semangat ya, Bang Edo ya.
1: Semangat dong, semangat. Apalagi kalau udah dengerin perempat ini Nemu Nyimah, wow, bangi.
0: Bangi nian ya.
1: Ah, betul.
0: Oke, lagunya yang mau dibuterin Bang Edo siang hari ini ada Kajong Penghua, Pengubah Hati Sama Sesa. Ada yang cocok gak?
1: Aduh, Kajong Penghua itu takut loh, Kak.
0: Apa itu?
1: Ya, masa mau istri dua, kan takut.
0: Oh, Kajong Penghua itu apa sih istrinya? Istri dua?
1: Iya, mau istri. Iya, mau nyari istri dua, katanya. Boleh gak sih?
0: Aku ganti Megung Janji aja kali ya.
1: Iya, Megung Janji aja lah, Kak. Takut ya.
0: Takut ya kan, pokoknya Megung Janji kayaknya. Oke, Kajong Penghua, aku batalin. Siap, silakan. Ya. Salam-salam aja, silakan.
1: Salamnya buat Wah Putri ya, sama Udo. Selamat pagi, menjelang dawah. Semoga selalu sehat. Buat Datu Atin, Datu Lemo, Datu Penata, buat Babang Tampan, buat Minan Rohayati, buat Nuni, Bunda Eni, Ayah Basir, Ayah Gali, Bang Jomlo, Kang Amir, Mbak Mbah Rin, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, Mama Irin, terus ada juga Bunda Samba, Bunda Ros, Kakak Nabila, Mama Pungki, terus ada juga Bang Kang Asep, ada juga Bang Pendi, Ayah Narawi, Ayah Senen, Ayah Nurdin. Pokoknya makai sungguhin aja lah, Kak Julita.
0: Siap, Bang Edo.
1: Spesialnya buat Nenek aja ya.
0: Iya, Nenek Serati ya.
1: Ya, sama Kak Meli, semoga sehat juga ya Kak Meli, masukkan lagi nih.
0: Amin.
1: Kapan-kapan, yaudah buat Kak Julitanya, terima kasih banyak. Semoga Kak Julita sekeluarga selalu dikasi kesehatan.
0: Amin.
1: Selalu dilancarin rezekinya.
0: Amin.
1: Niat baiknya sekeluarga semoga dijabah sama Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Edo di Teluk ya, yang lagi nguli, semangat ngulinya dan semoga doa baik-baik juga kembali ke Bang Edo ya. Oke, belakang Bang Edo masuk lagi. Halo. Assalamualaikum
2: Halo.
0: Iya, Bang Senen.
2: Yeah.
0: Gimana?
2: Paling jelek.
0: Paling jelek. Aduh, jangan jelek-jelek ya, Bang. Gimana kabarnya, Bang Senen?
2: Sehat.
0: Sehat.
2: Lagi ngopi. Ya.
0: Lagi ngopi. Apa teman kopinya tuh?
2: Goreng singkong.
0: Goreng singkong, mantep kali. Lagunya Bang Senen yang mau diputerin di siang hari ini ada Megung Janji, Pengubat Hati Sama Sesa.
2: Pengobadati.
0: Pengobadati boleh. Salamnya silahkan Bang.
2: Bunda Rosmeda Bayan. Semoga sehat. Alhamdulillah dapat pembahas. Minawatis Jasem. Ini ane en naib ne ning ne kita kue kade budha sembara kontingol dunia kesuaran kendi kesilatan kiri kesuaran ngajin jualan seperti
0: jasem
2: kalau kita jabatan kasir pertani mama kuki satu agen segudulnya. Sudah.
0: Siap.
2: Terima kasih, Dek.
0: Sama-sama, Mas Senen.
2: Semoga adik bisa sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen di siang hari ini ya. Di belakang biar masuk lagi. Halo, Assalamualaikum, Rompat.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo, Bang.
3: Waras.
0: Alhamdulillah, Waras. Abang gimana kabarnya?
3: Wocok meriang.
0: Aduh, hal apa sih meriang-meriang?
3: Akeh debune kok iki ngene iki. Meriang.
0: Bener, masih debunya masih banyak banget. Belum ada hujan juga di sana ya, Bang?
3: Belum.
0: Belum, tapi bayangin yang di Sumatera Barat yang kemarin sampai hujan banjir atau gimana coba?
3: Itu namanya sudah kelebihan rahmat dan hidayah.
0: Oh, Masya Allah, amin. Ya. Kesenjangan berarti, iklim banget berarti ya.
3: Ya, tinggal tergantung manusianya itu cara menyikap itu bagaimana. Mungkin karena banyak mengeluh, Gusti Allah itu murka. Ini maunya dikasih hujan sedih, dikasih panas menangis, dikasih segalanya menangis. Jadi kan istilahnya jadi bingung bagaimana. Dirimu tadi sarapannya pakai apa?
0: Sarapanku pakai pete, mau gak?
3: Maaf. Pasti lah. Alangkah keren, seorang dulu tanpa terpesona.
0: Biar mengudaranya tuh kayak lebih ada rasanya gitu loh, Bang.
3: Iya, mantap.
0: Bener
3: mantap.
0: Kan? Biar gak hambar gitu.
3: Iya, makannya di rumah aja tadi makannya.
0: Oh iya dong, Abang. Apa nih? Udah makan pagi belum?
3: Alhamdulillah sudah. Pukul 6.30 menit.
0: Waduh, on time banget ya jam 6.30 udah sarapan ya.
3: Dikarenakannya yang di rumah tuh katanya nanti biar terjaga kegantengannya, biar on air sama Ibu Julita biar pede.
0: Aduh, sama apa? Aku sama pete nih biar agak berasa. Abang berasa juga enggak?
3: Mantap. Kapan cedewa sore?
0: Besok aku sore.
3: Besok sore?
0: Iya, aku hari ini harusnya malam, cuma ditukar Bang Medi jadi siang. Besok aku sore, tenang Bang.
3: Berarti nanti untuk menuju malam Jumat berkah, berarti nanti siang pulang siaran tidur berarti?
0: Oh iya dong, harus ngumpulin stamina dulu dong.
3: Kayak tenang loh, ini perasaanku tidur dia. Di video kok gak gelap ngangkat,
0: Wih, makanya Bang, silaturahmi itu lewat udara. Nanti gak boleh video call, nanti yang tersayang nanti beda pemikiran, nih kan?
3: Oh, coba berprasangka buruk lah.
0: Nanti gak jadi lagi nih diajak ke mana, air terjun mana kemarin? Ke Curug.
3: Curug kan? Iya. Lagunya apa sih ngarep putus lagi?
0: Enek Megung Janji, Pengubah Hati Sama Sesak.
3: Memang lagunya Aris gak oleh nyanyi nih ngono apa?
0: Hah? Nyanyi apa?
3: Lagunya Aris gak oleh nyanyi apa nih ngono?
0: Haris yang mana?
3: Api, lagunya api loh, yang PC sama dirimu kemarin.
0: Kemarin kayaknya udah didownloadin deh sama Kak Rindy, kemarin aku udah bilang.
3: Terus? Belum diputar?
0: Masa sih coba aku, apa kemarin judulnya?
3: Ya kalau nggak ada sekarang Sanatio coba diputar dulu hari ini. Sanatio ada nggak yang Sanatio di situ?
0: Judulnya apa?
3: Yang Sanatio.
0: Sanatio. Sanatio.
3: Nggak ada.
0: Nggak ada. Tapi kemarin dah aku bilang itu katanya mau di download.
3: Oh, sudah lah. Momet aku mikir kayak orang-orangnya, momet saya.
0: Oke.

0: ngomongnya. Udah kalau kalau nggak ada tolong dirimu chat ke dia Bu ya.
1: Iya, ah dia tadi WA.
0: Yang iya dia tadi dengerin dia tadi di acara UMR tadi dengerin bang. Iya, tapi ternyata sampai habis nggak diputer.
1: Oh gitu.
0: Kalau nggak ada tolong dirimu nanti menyempatkan diri chat ke dia ya sebentar aja.
1: Nomornya yang mana?
0: Yang 15 tuh yang kemarin WA dirimu.
1: Oh itu siapa itu? Oh Mas Haris itu?
0: Ya itu kan apa? Itu salah satu
1: penyiar pro anu RRI Waikanan ya.
0: SP, iya.
1: Oh ya nanti aku coba WA ya.
0: Bentar dulu aja tuh waktu pacari.
1: Sami-sami.
0: Sami ketemu ntar besok sore insya Allah.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ganteng kita ya dari Waikanan di Baradatu sudah mengudara bersama Julita di siang hari ini ya. Dan untuk minamu lagi yang mau mengudara juga bersama Julita ya di siang hari ini di Nemuin Nyima hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, silakan masih ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811 720 9885. Dan juga jangan lupa nanti ya di pukul 11 kita akan ada obrolan dialog UMKM bersama Ibu Lena Agusrini yaitu owner dari Bika Batik dengan tema dialog kita nanti di pukul 11 yaitu Pesona Batik Lampung Mahakarya Budaya untuk Pasar Nusantara.

0: Minamogi, RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fias dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan yaitu ada Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai Penyebaran Benih Ikan dan juga Bintang Radio 2026. Dan akan dilaksanakan acara ini dimulai pada 2 hingga 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Anissa di 0812 7192 1509 atau juga di Azahra di 0853 6628 6718, dan juga bisa dengan Liza di 0896 8888 7290. Yuk mari ramaikan era refresh dan juga Bintang Radio 2026.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay. Aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Pengobat Hati ya. Baru aja kita dengerin lagu Pengobat Hati dari Arum Setia ya. Dan untuk Mina Mogi juga nih yang mau request lagu ataupun juga kirim salam ya, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi ya di Nemuin Jimah di 15 menit terakhir sebelum nantinya di pukul 11 kita akan ada dialog UMKM ya bersama Ibu Lena Agusrini, owner dari Bika Batik, dengan tema dialog kita nanti di pukul 11 yaitu Pesona Batik Lampung, Mahakarya Budaya untuk Pasar Nusantara. Dan untuk Mina lagi ya di siang hari ini di Nemu Nyimah, silahkan yang mau request lagu gitu ya ataupun juga berbagi salam silahkan ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811 720 9885. Jadi yuk mari kita ramaikan Nemu Nyimah di siang hari ini dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: kayak bebahan.
1: Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggalah, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian Ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau media untuk menghibur.

Suara Budaya Lampung. Dalam 8,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi masih bersama Julia Tapus di KAYE di siang hari ini. Dan minam lagi kita sudah di penghujung acara untuk program Nemu Nyima di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk minam lagi yang udah tadi request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita ya di siang hari ini bersama Julia Tapus Tika. Dan nantikan juga nanti di pukul 11 kita akan ada obrolan UMKM ya bersama owner Bika Batik, Ibu Lena Agusrini, dengan tema dialog kita di siang hari nanti yaitu Pesona Batik Lampung, karya budaya untuk pasar Nusantara. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Minamogi, dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Gubernur Lampung Rahmat Mizani Jausal mengatakan melalui peluncuran satelit Lampung 1 merupakan salah satu bentuk penguatan kerjasama dan kolaborasi sister province antara Provinsi Shandong, Cina dengan Provinsi Lampung. Ia mengatakan penguatan kolaborasi dan kerjasama antara provinsi di negara berbeda tersebut mencakup pertanian modern, teknologi, investasi, perdagangan, infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan salah satunya melalui pengembangan satelit Lampung 1. Kerjasama ini pun tidak berhenti pada akses citra satelit, tetapi diarahkan untuk membangun ekosistem pemanfaatan teknologi hyperspektral dan Artikel Intelligence atau AI melalui transfer penguatan riset bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan Lampung. Ia menjelaskan dalam pelaksanaannya di Indonesia, pemerintah Provinsi Lampung akan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, lembaga nasional yang memiliki mandat dan kompetensi di bidang antariksaan, penginderaan jauh dan riset dan pengembangan teknologi dalam pemanfaatannya. Dan menurutnya adanya kolaborasi bersama BRIN juga sebagai bentuk untuk memastikan pemanfaatan data agar berjalan sesuai standar ilmiah, tata kelola data dan regulasi penginderaan jauh yang berlaku di Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, BPJS Kesehatan meluncurkan program menabung demi iuran jaminan kesehatan nasional atau NADI JKN untuk membantu peserta menyiapkan dana iuran secara bertahap guna mencegah kendala penyiapan dana secara penuh saat jatuh tempo pembayaran. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujo Waskito, mengatakan NADI JKN menjadi salah satu strategi retensi dan reaktivasi peserta untuk menjaga keberlangsungan perlindungan kesehatan masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan keaktifan peserta program JKN. Pujo menambahkan program NADI JKN adalah sarana bagi peserta untuk mempersiapkan pembayaran iuran secara lebih ringan dan terencana sehingga peserta dapat menjaga status kepesertaan tetap aktif dan memperoleh perlindungan kesehatan berkelanjutan. Demikian Wahca pukul 11, Maluku Tunggal di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minam lagi kembali bersama Julita Pustika di siang hari ini ya. Dan gimana kabarnya hari ini di hari Kamis ya, tanggal 6 Agustus 2026. Dan pokoknya senang sekali Julita kembali dalam obrolan siang hari ini, yaitu Dialog UMKM. Di mana ini sebuah ruang inspirasi ya, yang tentu menghadirkan para pelaku usaha yang kreatif gitu ya, terus berkarya dan juga tentu mengangkat potensi daerah. Dan dalam kesempatan ini Julita bakal mengangkat tema yaitu Pesona Batik Lampung, Mahakarya Budaya untuk Pasaran Nusantara. Di mana batik ini bukan sekedar kain bermotif indah gitu ya. Tentu di setiap goresan canting dan juga setiap motifnya itu tersimpan nilai budaya, identitas hingga juga cerita tentang daerah asalnya ya. Dan kali ini kita akan membahas bersama Ibu Lena Agusrini selaku owner dari Bika Batik. Halo, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Oke deh, Ibu Lena, gimana kabarnya di siang hari ini, Ibu?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah, luar biasa ya. Ibu Lena, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu nih, Ibu, bagaimana awal mula berdirinya Bika Batik, Ibu?
1: Baik, untuk awal berdirinya Bika Batik, itu dimulai di tahun 2011. Itu di awal pertama kali saya belajar membatik itu di Batik Siger. Jadi di sana saya masih angkatan ketiga untuk pelatihan di Batik Siger. Saya mengikuti pelatihan di Batik Siger di awal di tahun 2011, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan berikutnya. Dan ilmu yang saya dapat itu, sedikit ilmu yang saya dapat itu, saya kembangkan lagi dan saya transfer ke masyarakat. Saya ingin masyarakat juga kenal dengan batik. Saya ingin masyarakat juga mencintai batik. Jadi dari ilmu yang saya dapat, saya edukasikan ke masyarakat, ke anak-anak sekolah terutama ya. Saya waktu itu sempat mengajar di SD Al-Kausar dan SD Ar-Raudah untuk ekskul membatik. Di situ saya sambil membuat nih, sambil membatik ya sendiri di rumah. Alhamdulillah nih, hasil dari ya, karya-karya saya itu diapresiasi sama teman-teman tadinya. Masih sama teman-teman teman-teman saya saja, teman-teman dekat, mereka apresiasi batik-batik saya. Dari situ timbul, kenapa ya saya enggak produksi batik gitu. Jadi tercetus keinginan itu baru di tahun 2018. Saya baru memberanikan diri untuk mengomersilkan batik-batik saya ini. Saya jual di tahun 2018 dan 2020 baru legalitas untuk Bika Batik ini ada. Oke, begitu.
0: Baik. Berarti dari 2018 sekarang iya, 2026 kurang lebih udah 8 tahun
1: iya,
0: berarti ya Bu.
1: Kurang
0: ya,
1: lebih 8
0: kenapa
1: tahun.
0: Kenapa ngemilih batik Ibu?
1: Awalnya ya, awalnya itu keinginan saya untuk melestarikan budaya. Kenapa sih batik sebagai budaya luhur ini, kenapa enggak kita yang menjaganya gitu? Kenapa kita enggak yang memproduksi melestarikannya? Karena di sini kadang-kadang kita berpikir ya Mbak ya, untuk budaya itu sendiri, saya takutnya kekhawatiran kita ya, seperti yang kita lain-lain, budaya-budaya yang lain yang sudah diakui oleh negara lain gitu loh. Jadi keinginan untuk menjaga batik ini sebagai budaya itu awalnya sih seperti
0: awalnya
1: itu.
0: Iya, iya. Biar ya dari generasi ke generasi terus gitu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Batik ini baik. Kan namanya ini Bika Batik gitu.
1: Betul.
0: Ya, kenapa diberi nama Bika Batik dan kira-kira apa sih Bu artinya dari Bika Batik ini?
1: Bika itu nama anak saya kebetulan. Namanya Nabika. Nabika itu pemimpin yang baik, insya Allah seperti itu. Jadi Bika itu dari nama anak perempuan saya, karena anak bungsu saya namanya Al-Kafi Damar. Kalau di mana-mana orang-orang selalu menyebutnya Ibu Damar, Ibu Damar. Kata dia, kapan sih Bu saya dipanggil Ibu Bika? Alhamdulillah sekarang orang kenalnya Ibu Bika.
0: Berarti ini ya, apa namanya, dengan anak, berarti anak pertama dan anak kedua pokoknya harus di up gitu. Oke, dan untuk batiknya sendiri yang diproduksi oleh Bika Batik ini Bu, apa aja ya Bu? Apakah ada batik tulis, batik cap, atau bagaimana Bu?
1: Oke, ya untuk batik yang kami produksi di Bika ini, kita memproduksi batik tulis dan batik cap. Kemudian ada juga yang kombinasinya, jadi kita kombinasikan antara batik tulis dan batik cap. Kemudian untuk pewarnanya, kita menggunakan pewarna sintetis, juga Kita mengenakan pewarna alami. Jadi pewarna alami yang ramah lingkungan kita juga buat, kita produksi begitu, Mbak.
0: Oke deh, baik. Jadi tadi kita ngobrol ya di luar udara, ternyata ibu ini adalah memanfaatkan apa yang ada di alam, seperti itu ya. Dan seperti contoh yang dipakai, ini dari ketapang tadi ya, Bu?
1: Iya, betul. Dari pewarnanya, dari daun ketapang. Jadi untuk yang pewarna alami ini, kita mencoba mengeksplor alam kita. Jadi tanaman yang ada di sekitar kita. Karena untuk pewarna alami ini biasanya kami kan dapatkan dari luar Lampung ya, dari Jawa terutama, misalnya tanaman tegeran, tanaman tinggi, dan lain-lain itu. Kita mencoba, kenapa ya warna kuning itu... kita tidak harus dapat dari kayu-kayuan yang kita dapat dari luar. Kita bisa coba, kita eksperimen tadinya dengan suami, eksperimen kita coba-coba beberapa daun, beberapa ini yang bisa diaplikasikan ke batik. Dan alhamdulillah kita mendapatkan dua daun, yaitu daun ketapang dan daun benalu, untuk mendapatkan warna hijau kekuningan yang lembut. Jadi warna dari dua daun ini itu bisa menghasilkan beberapa warna. Jadi misalnya daun ketapang kering itu warnanya akan beda dengan daun ketapang yang masih basah. Begitu.
0: Berarti tergantung dari bahan itu tidak hanya menghasilkan satu warna aja.
1: Betul. Dari daun ketapang aja bisa sampai ke 6 warna yang kita dapat. Ya,
0: gitu. Kalau boleh tahu, pernah nyoba bahan alami dari lingkungan sekitar itu apa aja selain daun ketapang?
1: Kita bisa dari daun mangga, sudah pernah. Kemudian dari kulit kayu mahoni yang kita pakai sekarang. Jadi untuk coklat tuanya kita pakai kulit kayu mahoni. Jadi kita ambil limbah dari pemangkasan pohon-pohon itu. Jadi limbahnya yang kita ambil, kulit kayu mahoninya. Kemudian dari kulit pohon nangka. Jadi kayu nangka itu kayunya. Jadi kita bisa ambil warnanya, itu pewarnanya menjadi warna kuning. Betul. Terus ada lagi kayu, selain kayu mahoni ya, kita juga ada kayak, kalau di sini ada namanya daun Afrika, Mbak. Daun Afrika itu ada di pinggir jalan juga. Kemudian daun lanang itu sebenarnya ada di Lampung. Itu sebenarnya khas Lampung ya, cuman masih agak susah karena itu ternyata di daerah-daerah yang pegunungan gitu. Di daerah-daerah yang masih hutan-hutan gitu kita dapatnya. Jadi kita cari yang mudah saja kita dapatkan. Dan sebenarnya itu jadi sampah lah ya. Jadi ini alhamdulillah di kita itu jadi berkah.
0: Berarti tanamannya juga bisa ngambil dari identik Lampung tadi, kayak daun lanang itu. Memang identiknya orang Lampung, berarti itu tanaman Lampung.
1: Kalau di Lampung namanya daun pedang, kayu pedang. Kayu pedang. Karena memang buahnya kayak pedang besar gitu. Tapi itu adanya di hutan-hutan,
0: Berarti masih sampai sekarang masih eksplor lagi berarti ya,
1: betul,
0: Bu ya.
1: Betul.
0: Oke, dan ini kan batik Lampung ya. Apakah memang identik dengan Siger aja atau gimana nih, Bu?
1: Untuk motifnya kita mencoba mengangkat kearifan lokal Lampung, Mbak. Jadi kita tidak hanya mengambil Siger sebagai mahkota Lampung itu sebagai motif saja. Jadi kita juga angkat motif-motif yang lain. Jadi dari kain tapis misalnya. Kain tapis itu kan banyak, Mbak. Ada motif lawe handa, ada motifnya pucuk rebung. Nah itu kita coba angkat motif-motif itu dari ornamen-ornamen Lampung yang ada. Nah sekarang lagi saya coba juga itu mengangkat dari kain tampan. Kain tampan itu ada kain kapal yang kalau zaman dulu itu untuk alas nampan, untuk seserahan atau persembahan begitu. Nah itu kita coba angkat dari motif-motif yang ada di kain tampan.
0: Iya. Okay. Jadi gak melulu dengan Siger yang lama gitu. Jadi tetap motifnya banyak ya,
1: betul,
0: Bu ya.
1: Betul. Okay.
0: Kalau biasanya yang paling banyak diminati oleh pelanggan ini motif apa, Bu?
1: Sebenarnya banyak ya, Mbak ya. Nggak harus nih misalnya pelanggan sukanya hanya motif ini aja semua, tapi random ya sepertinya. Kalau kita buat motif misalnya kita angkat dari motif sembagi, kain sembagi yang ada di Lampung Barat, atau motif cilugam, atau motif apa, sama saja sih, Mbak. Jadi pelanggan itu suka perpaduannya.
0: Siap. Dan kalau untuk Bika Batik sendiri, apakah hanya menyediakan bahan dasar aja untuk pembuatan baju, atau bagaimana gimana Bu? Apakah memang sedia untuk ready to wear-nya atau bagaimana nih Bu?
1: Baik, ya jadi untuk di Bika Batik sendiri, selain kita memproduksi kainnya, kain batiknya, kita sudah mencoba untuk membuat ready to wear-nya. Alhamdulillah kemarin kita sempat ikut fashion show-nya yang Limov, Mbak. Jadi masih belajar sih, masih mencoba untuk itu. Alhamdulillah banyak yang mengapresiasi dari produk-produk Bika, karena kita ingin mengangkat batik itu tidak hanya disukai oleh untuk bekerja di kantoran ya Mbak, instansi-instansi bukan. Tapi kita ingin batik Lampung ini dicintai oleh seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Jadi kemarin kita coba membuat jaket untuk anak muda yang sekarang lagi ngetren nih, jaket yang model-model crop top ya, Korean style gitu. Jadi alhamdulillah itu pun diapresiasi.
0: Alhamdulillah ya, oke deh. Dan untuk yang merintis batik Bika ini sendiri, apakah Ibu generasi penerus atau Ibu generasi pertama nih Bu?
1: Untuk di Bika batik ini alhamdulillah saya generasi pertama.
0: Generasi pertama.
1: Jadi ditemani suami dan alhamdulillah anak-anak juga mendukung, karena saya kenalkan juga batik ini ke anak-anak dari saya kenal. Sebelum saya kenalkan ke sekolah-sekolah, saya kenalkan dulu ke anak-anak saya. Alhamdulillah mereka bisa menyenangi batik, bisa mencintai batik sampai sekarang gitu. Jadi anak-anak juga bisa megang canting, juga bisa mencanting, bisa mewarnai. Untuk prosesnya mereka sudah paham, sudah tahu semua tentang proses membatik.
0: Oke deh. Berarti memang bukan pewaris ya, berarti perintis berarti. Ibu ya. Baik. Dan kalau ngomongin tentang batik nih, kan saya ngelihat nih Bu di Google ataupun juga Instagram dari Bika Batik sendiri, ini ada program-program mungkin dari mahasiswa gitu ya, lebih banyak nih kaum-kaum muda ini. Ada program apa nih Bu di Bika Batik sendiri Bu?
1: Untuk program ini di akhir-akhir ini ya, untuk beberapa bulan terakhir kami sedang bekerja sama dengan mahasiswa Polinela, terutama itu dari jurusan pariwisata. Mereka sedang membuat program batik kelas Lampung. Jadi batik kelas Lampung ini tujuannya untuk mengajak masyarakat mengenal batik. Jadi mereka mencoba langsung membuat batik itu seperti apa. Dari proses awal Mbak, dari proses mereka menggambar, mencanting, mewarnai, sampai pulang nanti membawa hasil. Itu program yang sedang dilaksanakan oleh Batik Kelas Lampung, itu bekerja sama dengan Bika Batik. Jadi untuk tempat belajarnya itu di Bika Batik, kemudian programnya dari Batik Kelas Lampung yang menyelenggarakan. Itu tujuan utama kami yang pertama, yaitu ingin mengajak masyarakat mengenal batik, mencintai batik, dan menjaga batik sebagai budaya leluhur.
0: Baik. Berarti memang dari generasi muda itu harus tetap diperkenalkan ya Bu ya.
1: Iya betul.
0: Baik. Dan apakah memang hanya untuk kalangan mahasiswa aja, atau mungkin untuk umum juga bisa nih Bu belajar batik dari Bika Batik sendiri Bu?
1: Untuk di Batik Kelas Lampung itu untuk masyarakat umum. Jadi pesertanya itu yang beberapa kali ini udah ke 16 kali Mbak untuk Batik Kelas Lampung itu. Itu yang saya lihat itu pesertanya dari anak-anak sampai anak, maksudnya anak-anak SD sampai remaja, kemudian ada mahasiswa, ada ibu rumah tangga juga ada, bahkan ada yang bapak-bapak juga ada Mbak yang pesertanya begitu. Jadi tidak hanya khusus untuk mahasiswa, tapi siapapun boleh ikut ke Batik Kelas Lampung itu. Itu nanti bisa ikuti, ada di IG-nya, ada TikTok-nya di Bika Batik sama di Batik Kelas Lampung itu ada.
0: Baik, gitu. Jadi memang dikenalkannya pun sedari dini, dari usia TK pun sudah menerima gitu ya Bu ya. Dan ini udah ke 16 kali berarti untuk kelasnya dari Batik Lampung sendiri ya. Untuk per kelasnya sendiri itu biasanya terdiri dari berapa orang?
1: Itu biasanya kami batasi sampai 25 peserta.
0: 25 peserta ya. Baik, dan mungkin ada informasi yang bisa disampaikan ketika ingin masuk di kelas Bika Batik.
1: Kalau mau bergabung di Batik Kelas Lampung itu bisa DM di IG atau di TikToknya Batik Kelas Lampung atau ke Bika Batik juga bisa.
0: Bika Batik bisa ya. Oke, baik. Dan kira-kira yang lagi tren sekarang nih Bu, untuk ready to wear-nya nih apa aja nih yang biasanya konsepnya lagi digemarin nih sama masyarakat Lampung gitu?
1: Untuk sementara ini yang beberapa kali saya buat dan alhamdulillah sold gitu, saya buat dari semi jaket. Jadi jaket itu bisa untuk laki-laki atau wanita bisa dipakai. Kemudian ada vest ya, yang lagi tren sekarang kan lagi vest, lagi memakai vest gitu ya. Jadi nah itu yang lagi tren, yang alhamdulillah sekarang banyak digemari lagi produk-produk banyak seperti itu. Iya.
0: Dan untuk koleksinya tuh apakah hanya digunakan untuk model memang untuk formal aja nih, mungkin untuk bekerja gitu ya, untuk kuliah, atau juga mungkin semi formal bisa nih Bu dipakai?
1: Iya, alhamdulillah yang untuk produk-produk ready to wear dari Bika ini kita buat yang bisa dipakai ke semi formal. Jadi untuk jalan untuk misalnya untuk bekerja juga cakep gitu.
0: Ya. Jadi nggak melulu batik ini adalah pakaian formal.
1: Betul.
0: Ya Bu ya. Oke deh. Dan mungkin kita bisa melihat koleksi dari Bika Batik sendiri di mana nih? Boleh silakan.
1: Boleh bisa lihat di IG-nya Bika Batik. Kalau sementara ini ya ada di IG Bika Batik, Bika sama Batik. Di Facebooknya juga Bika Batik.
0: Oke. Kalau untuk outletnya sendiri nih, tempat Bika Batik nih di mana sih Bu?
1: Oh iya, untuk Bika Batik ini bisa nih nanti teman-teman bisa kunjungi di outlet kami. Kami juga ada mini workshop di situ, ada mini galeri lah istilahnya kami sebut. Itu di Jalan Imam Bonjol, Gang Randu Dermawan 3 di Sumberjo Kemiling, di Bandar Lampung.
0: Oke, ternyata di Kemiling ya, untuk minum lagi. Jadi mungkin yang lagi arah ke Kemiling gitu ya, boleh ya Bu.

0: di Bika Batik, di IG-nya Bika Batik, dan ada di TikTok-nya Bika Batik.
1: Oke, okay. Berarti juga sudah mengikuti perkembangan zaman ya, Bu ya.
0: Gitu.
1: Untuk marketplace mungkin di Shopee, di TikTok juga udah bisa, dan juga untuk Minamogi mungkin bisa akses juga nih di Instagram-nya, yaitu Bika Batik. I-nya double ya. Bravo India.
0: I-nya tidak double.
1: Oh, kalau
0: yang di IG-nya I-nya tidak double.
1: Oh, gitu.
0: Bika Batik.
1: Oh, Bika Batik. Oke, okay. Yeah. Tapi kalau untuk logonya?
0: Logonya I-nya double.
1: I-nya double. Oke deh. Sudah langsung ya di itu sama pemiliknya. Jadi untuk Minamogi, dan juga kita tentu mengajak ya untuk Minamogi semua yang ingin penasaran nih, bertanya langsung dengan owner dari Bika Batik, Ibu Lena, silahkan. Yang mungkin tanya-tanya gitu ya, mungkin koleksi batik di rumah lagi banyak gitu ya, mungkin perawatan batik atau seperti apa, boleh silahkan bergabung bersama kami. Ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita ya, di 0811 720 9885. Dan kita rehat dulu ya Bu ya, kita kayaknya udah cukup banyak nih ya obrolan kita di siang hari ini. Kita dengerin dulu lagu yang satu ini, nanti kita lanjut lagi di Dialog UMKM, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minang Wagi masih bersama Julita Pustika ya di siang hari ini, di obrolan UMKM siang hari ini ya, bersama Ibu Lena Agus Rini, owner dari Bika Batik, dengan tema dialog UMKM kita di hari ini yaitu Pesona Batik Lampung, Mahakarya Budaya untuk Pasar Nusantara. Oke deh, Ibu Lena, kita lanjut lagi ya di siang hari ini ya. Dan Ibu Lena, kita akan ngomonginnya untuk Pasar Nusantara nih ya. Untuk pasaran dari Bika sendiri nih, apakah memang banyak gak sih Ibu melakukan pameran-pameran gitu ya, atau mungkin stand-stand gitu, jadi gak cuma melulu di outlet atau bagaimana Bu?
1: Baik ya, untuk ikut pameran ini beberapa kali sih Bika diajak keluar daerah sama kebetulan dari Dekranasda. Kemudian untuk di lokalan di Lampung juga banyak di dari instansi yang menyertakan Bika ini untuk diajak di event-event, di pameran-pameran begitu. Untuk yang di luar, kita sudah dua kali di Inacraf, di JCC, kemudian ada di Yogyakarta. Tadinya ya, ada cerita seru nih waktu saya di Jogja, diajak pameran di Jogja. Jadi awalnya saya, wih, saya di batik nih, batik Lampung dibawa ke Jogja, udah ada ngeri-ngeri sedep ya Mbak ya. Waduh, nanti kayak mana nih saya ini gitu kan. Tapi alhamdulillah di luar ekspektasi saya tadi, di luar kengerian saya tadi, makanya kata teman-teman, wah pecah nih Bika Batik gitu kan. Jadi banyak nih, jadi warga warga Jogja sendiri, terutama mereka yang pernah ke Lampung, jadi banyak gitu ya pembelinya gitu. Alhamdulillah saya bersyukur di situ saya merasa nggak kalah saing nih, gitu batik Lampung gitu dengan batik-batik Nusantara yang lain begitu. Jadi cerita serunya lagi pas sudah mau pulang, batik-batik saya sudah masuk koper nih Mbak, tiba-tiba ada bapak-bapak sama ibu-ibu sudah sepulah sudah umur. Ibu, batiknya cuma ini aja. Oh, maaf Bu, sudah saya masukkan koper, kata saya gitu. Emang gak mau dijual? Oh, dijual Bu, saya buka semua Mbak. Jadi tiga koper itu saya buka semua. Jadi ya dihambarin gitulah. Alhamdulillah ya Allah, kata saya, ini berkah luar biasa. Jadi beliau itu kolektor batik Mbak. Jadi beberapa batik, hampir 10 potong ya Allah, kata saya. Ternyata masih, apa ya, nggak kalah saing batik Lampung ini gitu. Jadi dari warna alam sama apa yang premium itu yang mereka ambil gitu loh. Masya Allah, kata ini untuk koleksi saya Ibu, kata dia. Masya Allah, kata saya, subhanallah, saya bersyukur. Iya benar,
0: pas banget ya ketemu kolektor batik
1: ya,
0: mungkin
1: betul.
0: Pelanggan terakhir Ibu di Jogja mungkin ya, tapi justru itu yang ternyata berkesan gitu
1: ya, itu yang sangat berkesan karena ya itu tadi, saat saya sudah mau beberes kan, tadinya yang istilahnya terjual di sana yang batik untuk hari-hari ya, yang sedang-sedang aja harganya gitu. Pas sudah mau pulang justru diambil yang premium. Begitu, masya Allah, kata saya.
0: Berarti kita nggak ada yang tahu Ibu, ternyata memang pelanggan itu datangnya dari mana aja.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Walaupun
1: gitu,
0: batik Lampung ternyata udah sampai ke Yogyakarta, itu kan luar biasa sekali
1: betul,
0: ya Ibu.
1: Betul.
0: Ya. Oke deh. Berarti paling jauh Ibu bawa Bika Batik ini kemana?
1: Kemarin sempat yang kalau untuk bazar itu di Jogja itu ya, tapi untuk kemarin kita sempat ada kurasi, kemudian kami diajak oleh Bank Indonesia waktu itu, itu diajak ke Bali, di situ ada kurasi, waktu itu ada UMKM hijau judulnya, kita karya kita yang memakai warna alami yang ramah lingkungan itu yang kurasinya di Yogyakarta, di Bali. Kemudian bulan yang lalu kalau nggak salah itu kami diajak Bali itu untuk ikut kurasi di Medan, itu untuk Citra Nusa, untuk seleksi ke Citra Nusa gitu.
0: Gitu. Berarti sudah melalang buana ya.
1: Ya alhamdulillah.
0: Sudah sampai Bali ya kan. Ujung Sumatera juga udah ke Medan gitu ya. Mudah-mudahan bisa lanjut sampai ke internasional.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Inacraft juga ada beberapa buyernya. Ada dari Jerman sama dari Australia. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, ternyata berawal dari batik ya Bu ya.
1: Betul.
0: Ternyata banyak keuntungan yang didapat ya Bu ya.
1: Betul.
0: Bertemu dengan para kolektor mungkin ya. Mungkin apalagi kalau dari segi finansial mungkin sudah tidak bisa diomongin lagi mungkin ya Bu ya. Gitu. Baik. Dan apakah memang yang ngebeli batik itu rata-rata dominan dengan orang-orang tua gitu, atau mungkin ada juga Bu generasi-generasi muda, anak-anak muda gitu?
1: Banyak. Yang waktu saya di Inacraft di Jakarta itu Kemudian dari mahasiswa kalau nggak salah jurusan apa ya saya lupa namanya, mm-hmm. di sebuah universitas memang ada jurusan mode di situ. Mm-hmm. Jadi mahasiswa ini ingin mengangkat budaya Lampung waktu itu dari Lampung Barat, mm-hmm. sama dari daerah Tanggamus. Mm-hmm. Jadi pesan custom mereka, ibu tolong buatkan saya batik yang mengangkat tradisi dari Lampung Barat satu, yang dari Tanggamus satu. Mm-hmm. Jadi yang Lampung Barat waktu itu saya buatkan motif skura, skura, topeng-topeng skura Lampung, okay. Barat. Oh, itu yes, ya, yeah. Alhamdulillah, alhamdulillah itu juga banyak diapresiasi. Mm-hmm. Jadi setelah diambil sama mahasiswa itu saya juga izin saya produksi juga ya untuk Pika gitu, mm-hmm. kan. Alhamdulillah itu banyak diapresiasi juga, saya buat motif skura. Kemudian kalau Tanggamus itu saya buat diangkatnya dari yang motif belah ketupatnya itu, mm-hmm. untuk pinggirannya, kemudian motif dari yang di pesisir itu ikan ya, ikan apa sih Mbak, kayak ikan lumba-lumba gitu, mm-hmm. Lambangnya sih sepertinya sih bukan khasnya ya, tapi ya itu dari Tanggamus kita ambil yang dari belah ketupat itu. Baik. Gitu.
0: Berarti ternyata motifnya ternyata banyak banget,
1: banyak
0: ya. Jadi
1: dari Lampung ini banyak sekali motif, mm-hmm. yang bisa kita angkat gitu, mm-hmm. kan.
0: Jadi lokal. Baik, untuk Minamogi mungkin yang pengen tahu koleksinya dari Bika batik sendiri bisa ya Bu ya datang, yeah. langsung ke outlet. Mungkin lebih banyaknya di outlet ya, atau juga, yeah, di Instagramnya bisa. Banyak nih untuk Minamogi, mm. Ternyata ini gak cuman melulu untuk pakaian formal ya, banyak banget ya. Ketika digunakan untuk pakaian semi informal juga ternyata cukup menarik ini ya. Jadi, mm. justru tidak terlihat batik malahan ini ya, yeah. karena memang sudah dipadukan dengan berbagai kain seperti yang ibu bawa ini ya, yeah. Jadi kayak karena sudah dimodif, jadi kayak sudah bukan pakaian formal aja. Betul. Gitu ya. Oke, dan Bu ini juga ada WhatsApp masuk nih Bu dari pendengar kita nih, ada yang nanya gimana nih Bu cara merawat batik agar warnanya tetap awet katanya.
1: Oh iya, sebenarnya tidak susah sih merawat batik. Kadang-kadang orang mau beli batik susah, takut susah merawatnya. Itu untuk pencuciannya aja. Mm-mm. Dari pencucian itu kita diusahakan tidak memakai deterjen yang sodanya tinggi. Mm-mm. Jadi kalau tidak ada sari lerak, lerak itu yang alami, bahan pencuci alami, kita bisa pakai sampo saja. Jadi pakai sampo untuk pencuciannya. Kemudian jangan dijemur di terik matahari. Okay. Begitu. Jadi kita angin-anginkan saja. Mm-mm. Kemudian misalnya koleksi disimpan di dalam lipatan, mm-mm. itu sering-sering diganti lipatannya. Jadi jangan dilipat begitu aja, mm-mm. masuk sampai beberapa bulan, beberapa mm-mm. tahun, mm-mm. lipatannya begitu saja. Mm-mm. Kita harus sering buka, sering ganti lipatannya. Jadi, okay. tidak, apa istilahnya, tidak kelipetannya itu enggak bladus lah istilahnya, uh-huh. gitu pas di lipatannya begitu.
0: Berarti mungkin lama-kelamaan akan berbekas itu ya.
1: Iya, bekas lipatan itu, okay. betul. Jadi itu bisa di bolak-balik apa dibuka, dibuka, kemudian diganti lagi lipatannya, diganti. Seperti itu. Oh. Kalau yang untuk koleksi ya. Uh-uh. Tapi kalau yang untuk dipakai ya itu sih cucinya, uh-huh. jangan pakai soda yang tinggi, uh-huh. kemudian jangan dijemur di matahari terik gitu.
0: Kalau untuk penggunaan deterjen biasa rumahan boleh atau enggak Bu?
1: Sebenarnya enggak apa-apa, cuman itu nanti lebih cepat meladus ya, istilahnya meladus kalau kata kita gitu. Sama sih dengan pakaian biasa juga, iya. yang terutama yang warna sintetis ya. Warna sintetis kan baju yang kita pakai yang tidak handmade pun pakai warnanya sintetis gitu. Benar. Itu kalau dicucinya dengan soda yang tinggi yang deterjen biasa kita pakai ya lama-lama meladus, tapi kalau apa namanya, kita dengan sodanya yang rendah, istilahnya nggak terlalu soda tinggi, ya insya Allah lebih terjaga, lebih awet.
0: Lebih awet itu. Ya, baik. Mm-hmm. Kalau untuk dari Bika Batik sendiri, apakah memang menerima seragam untuk kantor, untuk sekolah gitu, atau memang hanya untuk perorangan aja Bu?
1: Kita bisa untuk custom, untuk seragam juga bisa kita terima.
0: Betul. Bisa untuk terima, iya. ya. Oh, oke deh. Baik, dan Ibu lanjut lagi nih, kira-kira apa tantangan terbesar nih dalam menjaga kualitas nih dari Bika sendiri nih, kan, mm-mm. ya dimana kita gemparan sekarang modernisasi kan banyak ya Bu ya, baju dan juga mungkin motif-motif dan juga persaingan global nih, apa aja tantangan terbesar untuk mempertahankan ya di tengah persaingan industri fashion sendiri
1: ya Bu? Mm-mm. Ya sebenarnya tantangan terbesar itu tadi itu Mbak, motif batik ya, mm-mm. bukan batik ya karena kalau batik itu dikerjakan dengan apa, handmade, dengan menggunakan teknik lilin segala macam. Tapi kalau motif batik itu di industri ya, di industri yang besar misalnya gitu, tantangan terbesarnya yaitu jadi motif batik itu sudah diproduksi dengan massal ya. Jadi bahkan nggak diproduksi di Indonesia itu malahan. Jadi motif batik pun di luar China ya terutama itu banyak nih motif-motif batik yang masuk ke Indonesia begitu. Tantangan terbesarnya yaitu karena persaingan harga yang pasti Mbak. Karena kalau industri massal itu harganya pasti lebih murah, sangat lebih murah. Mungkin berapa persen dari harga kita, harga batik kita. Tapi di situ kita tetap memberikan edukasi ke masyarakat gitu. Kenapa sih batik itu bisa mahal? Gitu. Karena dari prosesnya gitu kan. Keinginan kita sebagai penjaga budaya bangsa itu yang harus kita tingkatkan, kita sampaikan kepada masyarakat, kita edukasi kepada masyarakat tentang siapa sih yang mau menjaga batik kalau bukan kita? Iya betul, kalau kita sampai batik-batik itu tidak dibeli atau tidak diproduksi, makanya kan akan punah.
0: Benar.
1: Nah, siapa lagi yang akan melakukan penjagaan ini kalau nggak bukan kita? Makanya di sini tagline kami, tagline Bika Batik adalah penjaga budaya bangsa. Insya Allah kita menjadi penjaga budaya batik sebagai budaya leluhur kita itu.
0: Baik, dan mungkin untuk harapan dari Ibu Lena sendiri terhadap perkembangan batik di Lampung ini kedepannya ini seperti apa Ibu?
1: Batik Lampung ya, terutama Bika nih inginnya. Keinginan Bika sih bisa masuk pasar global. Jadi kita tidak hanya mengenalkan batik ke Nusantara, tapi bisa kepada dunia. Kita bisa mengenalkan bahwa batik kita, batik Lampung, batik Indonesia itu adalah mahakarya yang luar biasa. Begitu, inginnya Bika Batik seperti itu.
0: Ingin itu ya, benar. Mudah-mudahan bisa ya Bu.
1: Amin.
0: Ke pasar global. Betul. Dalam waktu
1: amin.
0: Dekat.
1: Amin.
0: Dan mungkin untuk dari Bu Lena sendiri pesan nih untuk generasi muda agar tentunya semakin bangga gitu ya mengenakan batik. Karena kan biasanya kita berpikir batik itu adalah identik dengan pekerja kantoran gitu ya. Jadi mungkin kan banyak kita yang terbatas nih untuk menggunakan batik nih. Pesannya untuk generasi muda nih agar tetap menggunakan batik ini seperti apa Ibu?
1: Kalau kepada generasi muda, ayolah kita sama-sama menjaga budaya kita ini dengan mencintai batik. Apa sih kita mencintai batik? Gimana sih cara kita mencintai batik begitu? Ya kenakanlah batik itu, banggalah dengan kalian memakai batik. Nggak norak kok pakai batik itu gitu kan. Bener. Batik itu keren loh gitu kan. Makanya saya ingin kepada anak-anak muda jangan malu. Jangan malu berbatik gitu. Jadi budayakan kita untuk memakai batik, banggalah kita memakai batik. Seperti itu sih pesan kita ke anak-anak muda untuk tetap bangga kepada batik Indonesia, batik Lampung terutama.
0: Terutama ya, baik. Dan semoga tentu harapan dari Bu Lena untuk generasi muda dan juga untuk Bika Batik tentunya ya bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Baik, dan terima kasih juga nih untuk Ibu Lena, silahkan. Mungkin mau promosi, mau di mana cara memesan batik ataupun juga menghubungi informasi, silahkan ya Bu. Okay. Promosikan Bika Batik ya.
1: Ya untuk mengenal Bika Batik nih, kalau yang kita ada di apa sih, Taman UMKM Gatot Subroto, ada kita setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi kalau untuk mengenal yang jauh-jauh mau ke Kemiling misalnya, yang deket-deket di daerah sini, di daerah Pahoman, bisa mampir di Gatot Subroto. Kita ada di Taman UMKM. Kemudian kalau mau berkunjung ke Bika Batik di Kemiling, kami sangat terbuka. Di sana kami punya mini workshop, ada mini galeri. Jadi teman-teman mau coba sambil mencanting juga monggo, dipersilahkan.
0: Benar, karena memang ada kelas membatik tadi yang disampaikannya. Baik, dan Mina Monggi, tidak terasa juga kita sudah hampir 1 jam ya kebersamaan kita di Dialog UMKM bersama Ibu Lena Agusrini selaku owner dari Bika Batik yang tentunya dah. Terima kasih Ibu sudah berbagi cerita pengalaman dan juga tentu inspirasi untuk kita semua. Dan semoga melalui perbincangan hari ini makin banyak ya masyarakat ini yang memakai bangga dan juga tentu bisa beli Bika Batik tentunya ya. Karena memang batik ini kan sebagai warisan budaya yang tentu memiliki nilai tinggi sekaligus juga bisa bersaing di pasar Nusantara gitu ya. Dan tentu harapan kita bersama semoga UMKM Lampung ini terus tumbuh dan juga untuk para perajin ini semakin sejahtera dan juga kreativitas ini terus berkembang ya. Batik Lampung semoga semakin dikenal luas dan juga sebagai identitas budaya yang membanggakan.
1: Amin.
0: Baik. Terima kasih banyak Ibu Lena atas waktunya.
1: Terima kasih banyak, Mbak.
0: Terima kasih sudah menyempatkan untuk datang bersama kami di Perempat Ibu ya. Baik. Dan terima kasih banyak untuk Mina Muagi yang sudah bergabung di Dialog UMKM di siang hari ini. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Gianyar Bali menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme pada pelajar SD, SMP, dan SMA melalui kompetisi Gerak Jalan memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia. Pelaksana tugas atau PLT Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gianyar, Gusti Ngurah Sukadana, ini mengatakan ajang ini tidak hanya menjadi lomba, tetapi juga sebagai sarana membangun karakter generasi muda melalui penanaman nilai-nilai disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan. Para peserta tingkat SMP seluruh Gianyar itu mengikuti dua kategori, yakni Gerak Jalan Indah Kreasi Putri yang diikuti 26 peloton dan Gerak Jalan Ketepatan Waktu Putra yang diikuti 27 peloton. Dan masing-masing peserta ini menempuh jarak 4,44 km dan 6,40 km tanpa menyurutkan semangat di tengah terik matahari. Adapun kriteria penilaian menurut kerapian gerak, kedisiplinan, keindahan kreasi, serta ketepatan waktu sesuai dengan kategori yang diperlombakan. Dan tim penilai terdiri dari unsur TNI, Polri, Ikatan Guru Nasional, Guru Olahraga, serta Guru Seni. Beralih ke informasi selanjutnya, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menginstruksikan seluruh jajaran pengawal pasokan beras premium di retail modern berbagai daerah ini guna memastikan ketersediaan tetap aman, merata, dan mudah diakses masyarakat. Rizal mengatakan langkah tersebut bertujuan meyakinkan masyarakat bahwa beras premium produksi Bulog tetap hadir di berbagai jaringan penjualan sehingga mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau. Bulog berupaya agar masyarakat tetap mudah memperoleh beras premium berkualitas di tengah rencana penarikan sejumlah merek beras fortifikasi dari peredaran menyusul adanya temuan Satgas Pangan yang tidak memenuhi ketentuan mutu. Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran yang melakukan inspeksi serentak di berbagai kota besar untuk memastikan beras premium pemerintah tersedia bagi masyarakat luas, bukan hanya di retail modern tetapi juga di pasar rakyat. Demikian Wahca pukul 12, Moloko Tunggal di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan secara material saja, namun juga seringkali menimbulkan korban jiwa dan dampak pasca banjir yang berupa kerusakan lingkungan. Ada beberapa cara agar banjir bandang dapat diantisipasi atau ditanggulangi supaya dampak yang ditimbulkan tidak terlalu banyak. Di antaranya, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, membuat sistem drainase yang baik, mengatur keluarnya debit air, membuat saluran air bawah tanah, dan membuat lubang biopori.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal merekamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: John, gimana Pak D?
3: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
2: Loh, memangnya kenapa Pak D?
3: Ini bukan rumah Pak D.

0: harus cermat dalam berhutang, hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi, kalau ngelihat kalender rasanya ini aroma bulan Agustus ini udah mulai terasa gitu ya. Biasanya mulai ini banyak yang sibuk ya cari tiang bendera gitu ya. Mungkin ada juga yang semangat pasang umbul-umbul gitu mungkin. Dan ada juga yang baru ingat benderanya setelah tetangga sebelah ini udah penuh dengan dekorasi gitu ya. Pokoknya yang penting jangan sampai baru tahu pas udah tanggal 17 nanti gitu ya. Dan tentu ngomong-ngomong soal semangat menyambut hari raya kemerdekaan, ini ada aksi menarik dari aparatur kepolisian. Ini yang mengajak masyarakat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan cara yang sederhana dan juga tentunya penuh dengan makna ya. Dan kepolisian sektor atau Polsek Laihitu ini membagikan 100 bendera merah putih hias kepada pengendara di Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah atau Malteng untuk menumbuhkan semangat nasionalisme menjelang hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakapolsek Laihitu, Ibda Johannes Adarmapan ini mengatakan, peringatan HUT ke-81 RI ini tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan dan juga kepedulian terhadap bangsa karena aksi sederhana yang melibatkan masyarakat secara langsung. Selain membagikan bendera, personel Polsek Laihitu ini juga memberikan edukasi kepada warga mengenai pentingnya mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus sebagai wujud penghormatan terhadap perjuangan para pendiri bangsa sekaligus memperkuat identitas kebangsaan. Dan kegiatan tersebut ini juga turut melibatkan 5 taruna Akademi Kepolisian atau AKPOL yang sedang melaksanakan kegiatan di wilayah Laihitu. Dan kehadiran para taruna ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Bahkan sejumlah pengendara ini langsung memasang bendera pada kendaraannya. Dan minamwagi, itu tadi ya informasi di mana kadang nih hal-hal sederhana ini justru ternyata punya makna yang besar gitu ya. Jadi membagikan selembar bendera merah putih ini bukan hanya sekedar memberikan kain berwarna merah putih aja. Tentu ini juga menjadi pengingat ya bahwa kita semua nih semangat kebangsaan ini bisa dimulai dari tindakan kecil. Jadi nih untuk minamwagi, nanti kalau udah pulang ke rumah terus lihat bendera masih tersimpan rapi di lemari, ini mungkin saat nih yang tepat ya untuk mengibarkannya. Jadi biar bukan cuma halaman rumah yang makin semarak, tapi juga tentu rasa cinta kepada tanah air kita ini juga semakin berkibar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi ngomongin soal cuaca gitu ya. Kita kan sering banget ya kadang ngomongin soal cuaca. Gimana kayak paginya nih bilangnya panas gitu ya. Malamnya ataupun sorenya kita berharap ada hujan muncul gitu ya di tengah yang memang sekarang sudah dilanda El Nino gitu ya. Bahkan di berbagai belahan dunia pun ini dampaknya ternyata jauh lebih besar gitu ya. Mulai dari musim tanam yang memang terganggu gitu ya, hasil panen menurun, hingga juga tentu mengancam ketersediaan pangan bagi jutaan orang. Dan ini ada informasi di mana sejumlah orang yang menghadapi kerawanan pangan akut ini bisa bertambah hampir 49 juta jiwa pada akhir 2027 akibat fenomena iklim El Nino yang semakin intens. Dan menurut Program Pangan Dunia atau WFP PBB pada Rabu, dan badan PBB ini menganalisis 45 negara yang telah menghadapi ketidakstabilan pangan, di mana El Nino ini sepertinya akan berdampak signifikan terhadap curah hujan, suhu dan potensi kekeringan serta banjir. Dan disebutkan bahwa kemungkinan besar ini akan terjadinya satu peristiwa yang sangat kuat, mengingat suhu permukaan ini sudah mencapai rekor tertinggi. Dan fenomena tersebut ini berpotensi menjadi terkuat sejak 1950. Dan puncaknya ini diperkirakan terjadi antara September hingga Desember 2026, dengan dampak yang masih akan terasa hingga 2027. Dan Amerika Tengah dan Afrika Selatan ini diperkirakan akan menjadi wilayah yang paling terdampak, dengan penurunan kondisi ketahanan pangan yang signifikan juga diperkirakan terjadi di Afrika Timur, Asia Selatan, dan juga Asia Tenggara. El Nino adalah fenomena alam yang di mana suhu air laut di wilayah Khatulistiwa Pasifik ini naik hingga ke level yang tidak wajar, sehingga memicu perubahan iklim di seluruh dunia. Dan laporan PBB yang dirilis pada Juli ini menunjukkan bahwa angka kelaparan global ini turun selama 3 tahun berturut-turut pada 2025 dengan 608 sampai 696 juta orang menghadapi krisis pangan. Dan minum lagi itu tadi ya, informasi di mana PBB ini menyebut El Nino dapat menyebabkan 49 juta orang kelaparan. Dan tentu informasi ini juga menjadi pengingat kita ya, bahwa memang perubahan iklim ini bukan lagi isu yang jauh dari kehidupan kita. Apalagi yang terjadi di satu wilayah bisa berdampak pada ketersediaan pangan di banyak negara. Dan semoga kita semua ini bisa semakin bijak ya untuk menjaga lingkungan, mulai dari langkah-langkah sederhana seperti menghemat air gitu ya, mengurangi sampah, hingga juga mendukung ketahanan pangan di sekitar kita. Karena menjaga bumi bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Menemu lagi, nantikan sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 NRI Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara. Dan nantikan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang...

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, konser sepanjang jalan kenangan Sejuta Cinta Is Arianto digelar Jakarta Rabu malam sebagai bentuk penghormatan terhadap karya dan kontribusi musisi Is Arianto bagi perkembangan musik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi perjalanan Is Arianto sebagai seniman yang telah melahirkan banyak karya dan dinyanyikan oleh musisi lintas generasi. Keluarga Is Arianto menyerahkan gitar asli milik sang musisi kepada Fadlizon sebagai upaya melestarikan warisan musik Indonesia. Fadli menilai karya-karya Is Arianto menjadi bagian penting dalam perjalanan industri musik tanah air. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 55 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan sistem desa bahagia di Kuala Kurun kemarin. Kegiatan ini digelar untuk mempersiapkan calon paskibraka menghadapi tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Richard mengatakan, Pusdiklat bertujuan memperkuat ketahanan fisik, kesehatan mental, serta kawasan kebangsaan peserta selama 14 hari. Para calon paskibraka menjalani pelatihan dan pembinaan untuk membentuk karakter disiplin, beretika, dan bertanggung jawab. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, ayo udah info tadi ya Bang Po ya. Kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini ayo bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau ayo lihat ya Bang Po. Bentar, ayo cari dulu nih. Apanya Mpo Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata ayo. Di Samarinda ada, oh ini beda, sebentar. Ayo yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpo Nopa. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Yaudah kalau gitu kita langsung aja Bang Po menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda, yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Selamat Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Nova.
1: Iya, apa kabar Samarinda?
2: Alhamdulillah, panas.
1: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
2: Oh iya.
1: Waduh. Suaranya Mbak Nova kayaknya balik lagi ke Mbak Nova deh.
2: Mbak ya.
1: Iya.
2: Oke, sambil kita cek ya Mbak ya di sini ya.
1: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Iya kan?
2: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
1: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok di sana Mbok ya.
2: Betul.
1: Oke, dah kalau gitu.
2: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
1: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap blaem-blaem.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa. Iya. Iya dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar. Sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu, hampir satu bulan kita enggak ditemuin sama hujan.
2: Betul. Di Samarinda bahkan enggak ada hujan nih. Sama sekali gitu.
1: Enggak ada hujan sama sekali.
2: Iya, lumayan luar biasa hawanya.
1: Oh, udah lumayan lama juga ya. Iya, benar. Ya yang penting hatinya enggak panas ya.
2: Benar.
1: Hari ini Mbak Nita kita menghadirkan siapa?
2: Siapa? Ada busu.
1: Ya, busu.
2: Ini nih.
1: Busu.
2: Ayo. Kita contek dulu ya.
1: Iya, contek dah contek daripada salah ya.
2: Bayu. Atau kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
1: Oke. Kita ngebahas tema tentang
2: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
1: Oke, dah kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp nih ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke ayah lagi ya, Mbok ya.
2: Iya, enggak saya bawa pulang ya, Mbok.
1: Iya, jangan bawa pulang dong. Jangan dianggurin. Oke, Mbak Nita silakan.
2: Siap, terima kasih Mbak Nova dan juga selamat siang tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Perempat dimanapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya untuk pendengar Perempat dan juga Mpok Nova di Jakarta adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi narasumber kita di studio. Sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN, dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warma. Selamat datang Bapak di sini.
3: Selamat datang, terima kasih.
2: Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tadi naik apa Pak? Naik getek. Iya, Samarinda panas ya Pak ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya hari ini berbagi dengan seluruh pendengar Perempat Senusantara ya. Mungkin langsung aja Pak Bayu, nggak usah lama-lama, kita ya langsung mau tanya nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri juga, gimana kondisi lagu-lagu daerah saat ini, khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya apakah masih banyak yang minatkah, atau malah mulai hilang gitu?
3: Oke. Kondisi ya, ya. Ini soal kondisi lagu tradisional atau lagu daerah yang ada di tempat kita ini atau di Kalimantan Timur. Ini agak pelik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan ya, bagi saya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu, konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya, misalnya kayak tingkilan kan mau tahu ya, main gambus selalu ada pantun di situ ya. Nah kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu, mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah yang menariknya, ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu, anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya. Anak muda banyak suka, kita juga banyak ya contohnya yang viral gitu, kayak di sini ada Ali Fakhot, ada Uyau Morris gitu ya. Nah itu kan ketika musik modern pop funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya. Jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa lagu daerah itu masih relevan di anak muda, masih hidup di anak muda,
2: masih diminati ya Pak ya. Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang gak Pak, atau menurut Bapak masih ragu nih? Dari Bapak sendiri
3: ya, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya, selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya.
2: Oke, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak, aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
3: Oke, baik. Ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai ya gitu ya. Ya sebetulnya ada dua dua ini ya, dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
2: Bapak izin, mohon maaf saya potong, ya agak boleh dekat sama WKK, mantap Bapak, silahkan lanjutkan Pak, boleh.
3: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya, yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya, kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian bagian esensinya, itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu. Betul. Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu ya. Dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan sukanya musik-musik pop ya,
2: Boy. Betul. Kayaknya yang lagi viral tuh hip dut gitu ya, Pak ya?
3: Iya. Mulai. Saya nggak tahu itu yang gimana. Nah, ketika dia suka dengan musik pop, lalu itu diketemu dengan musik daerah gitu ya, dia akan bilang, loh ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini. Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah itu. Nah, ini dia punya saya yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
2: Nah, lanjut Pak.
3: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu.
2: Iya, benar.
3: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Itu. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengarnya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern, itu sebetulnya bisa menjangkau dia, menjadi membawa musik tradisi menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
2: Okay. Gitu, dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga, makna lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibaratnya kulitnya aja gitu ya, yang diubah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu gugat tuh Pak?
3: Melodi.
2: Oke.
3: Melodi itu bagian intinya. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis, itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Di dalam bahasa tuh kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsul itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu. Ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jong Nyelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya. Tapi diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
2: kurang,
3: bebas ya, kan nggak jadi nggak etis ya.
2: Betul,
3: gitu.
2: Nah,
3: gitu. Mungkin itu. Jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga, dan tadi soal fungsinya, di fungsinya apa sih di masyarakat gitu.
2: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya dan juga bisa diterima generasi muda tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
3: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada. Okay. Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendro, pelog, selendro itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do re mi fa sol la si do gitu. Nah, itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah, disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit ya, ya, dilakukan.
2: Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasilkah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
3: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya. Jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya. Angklung itu diubah sistemnya, setelannya. Tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan. Jadi wisatawan bisa datang ke sana, bisa nyanyi gitu ya. Lagu-lagu pop dengan lagu-lagu pop gitu. Nah, jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini lalu mengangkat yang modernnya.
2: Modernnya. Iya. Oke. Nah, tapi sebenarnya sendiri Pak punya, apakah Bapak tuh punya contoh lagu daerah Indonesia atau khususnya Kaltim deh Pak ya, yang akhirnya menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya oh aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
3: Oke. Ya, salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu ya, saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok Olah Gubang ya, kayak Oji gitu ya, sedikit mempertahankan, bisa menyeimbangkan itu ya. Jadi tidak sama sekali mengorbankan musik tradisinya dan juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya Ozi ya.
2: Karena itu mulai ada nama juga di sini ya Pak ya, di Kaltim khususnya dong. Gitu ya. Nah, untuk Bapak kan sebagai dosen juga Pak ya di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
3: Ya, baik Mbak, ini memang tiga elemen yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang ke bagian itu ya, bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah, pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu Mbak. Nah, itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah. Jadi kita saling bersinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu. Gitu Mbak.
2: Tapi pernah nggak sih Pak

0: jadi udah menyalahi pakem-pakemnya misalnya. Nah, iya.
1: Oh, rata-rata malah dari tetua-tetuanya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju ya, dengan ya, dimodernisasi ya alat musik ya, kita gitu ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, sebagai penutup juga, mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah, supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya, bisa menyeimbangkan gitu ya Pak, antara modernisasi juga dengan keaslian, serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan Pak.
0: Iya, saya sedikit aja mungkin penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Mbak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen, dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan itu.
1: Oke, siap. Mungkin inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya, seputar tema kita hari ini, yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa, bahkan yang masih rumpang ya Pak ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova mau ditambahkan?
2: Ya, kita kasih kesempatan aja dulu langsung, dulu langsung ya, buat pendengar kita yang mau bergabung. Tapi kita break dulu kayaknya.
1: Oke, siap.
2: Ya. Ya. Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti boleh bergabung bersama kami. Untuk Samarinda, nomor teleponnya
1: di 0541-7272-656.
2: Diulang lagi boleh?
1: Boleh. Ya oke, 0541-7272-656.
2: Oke, ada nomor lain?
1: Satunya masih trouble.
2: Oke, baik kalau gitu. Untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510, 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kami di 0812-1124928. Bonita, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: hari lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan, sebentar ini belum nongol ya. Masih bersama dengan RRI Samarinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda. Sudah ada yang bergabung kah?
3: Si kosong, Pak.
2: Masih
3: di sana udah ada?
2: Di sini sudah ada, kita sambungkan di sini ya.
3: Boleh, silahkan.
2: Halo. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum penumpa yang cantik yang belang-belang ke kota Depok.
2: Jakarta dong.
3: Indonesia dong.
2: Iya, Indonesia dong sekarang. Waalaikumsalam Ica.
3: Ya. Halo Mbak Nita, salam budaya, budayakan salam.
2: Budayakan salam, lama ya gak dengar suaranya Mbak Ica ini ya.
3: Iya, habis sakit dulu tapi alhamdulillah sudah semangat lagi nih, ada Mpok Nova soalnya.
2: Jadi Mpok Nova semangat Ica. Masya Allah, luar biasa. Oke Ica.
3: Ponova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
2: Lagu daerah.
3: Lagu daerah. Kebetulan Ica itu pencinta lagu daerah nih. Mm-hmm. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu, aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu Minang. Lagu
3: Kalimantan juga. Kalau lagu Kalimantan itu aku suka yang ini Mbok Nita. Aku menyanyi judulnya.
2: Sama kita berarti, Ica.
3: Yeah. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian. Jangan teman dengar. Ica pengen tahu, itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih naik ini gak sih sama anak-anak di situ, Mbak Nita, di anak-anak SD, anak desa gitu. Masih tahu enggak lagu kayak gini?
2: Itu aja.
3: Iya, kan sekarang anak-anak tuh taunya ini.
2: Lagu-lagu TikTok ya.
3: Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu.
2: Ya.
3: Lagu NTT. Oke, itu aja. Salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone. Kita kesini dulu ya. Iya, silakan. Silakan.
3: Boleh. Iya, terputus Mbak Nova.
2: Dicoba lagi barangkali.
3: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya Mpok ya, di Pro 4 Samarinda bisa di 0811 5819 984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mbak Nova ya.
2: Iya, silakan.
4: Salam budaya-budaya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Agu.
4: Kenal aja masih suara aku ya.
3: Alhamdulillah. Ini se-Nusantara ini Bu Agu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mbak Nova di Jakarta.
4: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Agu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
2: Amin. Ya, salam ya, kenal, salam kembali.
3: Langsung Bu Agu, ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
4: Ini pertanyaannya nih apa nih?
3: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen modern.
4: Oh, lagu aku nih enggak. Oh, bisa dong, minta lagu daerah aku
3: deh. Hah? Belum bisa, karena kita ikutnya sama Jakarta ini, Bu Sago. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya, Bu Sago ya.
4: Iya.
3: Ada pertanyaan kah?
4: Nada pertanyaan aku nih.
5: Oke deh, siap.
4: Buat nikah sama buat siapa tadi?
5: Pak Nova.
4: Buat hanya nih, semoga sehat selalu aja sama Nova.
2: Amin.
4: Ubur-ubur senok. Terima kasih, no. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada lagi kan Pak Nova di sana?
2: Di sini masih ada. Kita sambungkan dulu ya.
5: Oke, siap.
2: Halo. Halo.
5: Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya.
2: Bang Taher.
6: Iya.
2: Silakan, Bang.
6: Halo.
5: Iya, halo Bang Taher.
6: Iya, dia mau susu air nih, mau gue tanya.
5: Siap.
6: Iya, sama Pak, narasumber.
5: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
6: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya Pak. Iya, ya, langsung aja pelajaran ya. Iya, itu apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang net yang berkaitan dengan aransemen itu karena ya aransemen itu judul lagu apa nama grup apa grup atau kan ada filosofi yang dia berkaitan itu mau dijelaskan. Assalamualaikum.
2: Oke, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
5: Boleh. Hilang dari Ica dulu berarti ya Pak Nova ya.
2: Iya.
5: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih? Karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak.
7: Iya.
5: Boleh, silakan.
7: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan.
5: Betul.
7: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
5: Iya betul.
7: Jadi memang masih banyak diminati.
5: Masih banyak ya Pak ya. Dengan aransemen asli kah atau yang modern?
7: Oh, itu dengan modern itu Mbak.
5: Modern ya? Oh itu hitungannya modern Pak ya aku menyanyi. Oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
7: Betul ya.
5: Gitu ya Pak ya. Ah,
7: tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
5: Oh betul.
7: Khas Kutai ya.
5: Iya benar bahasa, iya betul sekali. Oke, Pak selanjutnya juga ada dari Busu Taher tadi ya. Kalau Jakarta mah Bang Taher gitu ya. Nah sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya? Pertanyaannya Pak Nova ya?
2: Iya benar.
5: Iya benar. Iya Pak, silahkan Pak.
7: Oh mungkin aransemen ini bukan nama grup ya Pak. Jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional. Jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses. Ya, jadi aransemen itu semacam mengubah gitu, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu, gitu yang datangnya dari zaman dulu. Disesuaikan dengan masa kini.
5: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya Pak ya.
7: Banyak.
5: Ada banyak di sini orkes Tingkilan.
7: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan,
5: betul.
7: Ada Vicky Sianipar gitu ya. Nama-nama. Iya.
5: Betul.
7: Ada
5: sih,
7: ya. Bu Ubit juga di IKJ itu dari Aceh gitu ya.
5: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya se Indonesia ini. Kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Nova sama Mbak Nita ini. Mbak ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
2: Boleh silakan.
5: Oke, halo salam budaya.
4: Salam budaya salam Nusantara Mbak Nita.
5: Iya, usuiseran. Ini
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mbak Nova di Jakarta.
4: Salam kenal Mbak Nova dari Busu Misran, Mbak Tambang.
2: Salam kenal kembali.
4: Siapa lagi tuh?
5: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
4: Salam kenal Pak Bali dengan Bu Semisan Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
7: Salam, yeah. Salam kenal juga Pak.
4: Aku mau tanya lagi Pak Bang Jali siapa tuh? Enjam dari misalnya ikan asin di garam, wanita jangan menangis. Kenapa lagi itu ada kan?
5: Kenapa itu? Kenapa
4: itu? Kayak apa lagi itu yang mengajak itu?
5: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya Bu Semisran ya.
4: Liriknya bagaimana liriknya mau ditanyakan Bapak anu Mas Bayu tadi.
5: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah, pertanyaan Bu Semisran nih apa?
4: Ya, Hujan Gerimis.
5: Kenapa itu lagunya?
4: Nah, itu lagunya dari Jakarta kan itu kan lagunya kan?
5: Iya.
4: Nah, itu mau tanya aja tuh, itu kan lagu kayak lagu ada penting ya, kan itu nama Mas Bayu.
7: Iya,
5: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia masih iya. Tradisional? Oke. Okay.
4: Nah, tradisional.
5: Oke, siap.
4: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu sama Unita sama lagi kan itu?
5: Pak Nova.
4: Pak Nova, terima kasih atasannya.
2: Iya, sama-sama.
4: Pak Bayu, Pak Nova, Mbak Unita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Unita, ini ada WhatsApp kita baca dulu ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
5: Oh.
2: Iya. Ya tapi enggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbak Unita, masih kedengaran enggak suara saya? Ini masih kedengaran gak suara saya?
5: Aman.
2: Aman ya. Jadi saya pas baca WhatsAppnya saya turunkan sebentar ya biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Pak Nova dan juga dari Samarinda, titip pertanyaan. Ayah paling suka banget sama lagu-lagu daerah Pak Nova. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling ayah suka tuh lagu Indung-Indung, lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern? Adakah kendala atau tantangan? Terima kasih dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh? Oke,
5: siap, langsung dijawab boleh Pak? Silahkan.
2: Iya, silahkan.
7: Yang pertama tadi soal lagu
5: Hujan Gerimis.
7: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya. Saya juga nggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya? Aransemen gitu. Betul. Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta atau Betawi.
5: Iya, Betawi ya.
7: Nah itu bisa dianggap lagu daerah gitu, Mbak. Dan dia menggunakan bahasa khas Betawi gitu ya, ada cengkok Betawinya atau dialek Betawinya gitu, itu disebut dengan lagu daerah. Gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi iya itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
5: Termasuk daerah tuh belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Nah, kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan dari kedua ya Pak ya. Tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Pak Nova ya. Boleh.
7: Boleh lah, gimana bisa nyebutin enggak lirik lagunya bagaimana? Saya enggak begitu tahu.
5: Waduh. Itu. Yang Indung-Indung kepala lindung okay. Yang itu.
7: Itu asalnya dari kita ya,
5: Kalimantan Selatan, oh nggak salah ya.
7: Oh gitu.
5: Sebentar ya, saya cari juga.
2: Coba kita searching dulu ya.
7: Ini kan, jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
5: Oh Kalimantan Timur.
2: Kalimantan Timur, iya.
5: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kalau liriknya tuh juga memang indung-indung kepala lindung, hujan diudik Di sini mendung.
2: Anak siapa? Oh itu dari Kalimantan ya?
7: Iya iya. Iya itu sudah dijawab betul
5: ya? Iya betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
7: Soal nasihat ya Mbak ya.
5: Iya betul.
7: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
5: Iya, tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Inung-Inung kan tadi maknanya tentang nasehat gitu Pak ya antara ya. Orang tua ke anak itu bisa diaransemen menjadi modern kah atau kurang menurut Bapak nih?
7: Bisa, sangat, oh, bisa, tetap, sangat ya? Bisa sekali gitu. Mm-mm. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya kayak kita lihat tadi kalau itu untuk mengharga untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih
5: ya,
7: kan,
5: betul.
7: Kan, anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya. Mungkin begitu.
5: Oke, siap. Bo, ini ada yang nelfon lagi.
2: Silakan.
5: Iya. Siap. Halo, Salam Budaya.
8: Halo, Salam Budaya, selamat siang.
5: Siang. Iya, siapa di mana ini?
8: Selamat siang, Bapak Bayu.
7: Selamat siang, Pak.
8: Selamat siang, Ponopa yang gam-gam.
2: Selamat siang.
8: Iya, ini pertanyaannya Ponopa. Benita, nanti ya. Iya, apakah lagu daerah yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang tipenya tidak menghilang itu tetap abadi gitu Bapak Bayu itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
5: Siang. Waalaikumsalam. Langsung dijawab ya Pak ya.
2: Ya silakan. Dijawab dulu.
5: Oke, silakan Pak.
7: Ya baik. Terima kasih Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya yang itu datangnya dari masa lalu dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak Pak.
5: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya Pak ya.
7: Iya betul.
5: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana Pak?
2: Teleponnya masih saya tutup ya.
5: Oke. Di sini lagi. Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya sudah, silakan.
5: Oke, satu lagi ya.
2: Iya satu lagi kayaknya.
9: Halo, Salam Budaya. Saya Salam Budaya Nusantara, Samarinda, Sentosa dan cantik.
5: Iya. Ini dengan siapa?
9: Dengan Ciguria di Jakarta.
5: Oh iya.
9: Halo, Bu Nova, Bu Om.
2: Iya, Ciguria.
9: Saya kesini dulu ya ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini baik papan. Halo, Bapak Bayu.
7: Ya, Bu.
9: Assalamualaikum, salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui aransemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya, sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance music atau EDM? Sinematik atau jazz dapat menciptakan caranya segar dan apa. Memang tadi katanya Bung Sapa tadi ada yang lagu Indung-Indung itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu bertanya tapi ditanya. Nah saya mau tanya ini ada kalau lagu buah balok itu saja itu lagunya itu mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah pas hutan dan kalimantan. Sama yang kedua burung anggam itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu.
2: Kakaknya Bapak sudah bisa menangkap pertanyaannya?
9: Ya, kalau sudah ada saya. Oke.
5: Terima kasih Cikgu Ria. Oke, boleh langsung dijawab,
2: ya.
7: Ya. Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
5: Mbok Bolok gitu ya, lagunya tentang apa sama burung enggang itu, Pak.
7: Okay. Saya tidak paham dengan liriknya, tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
5: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis iya. Buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya Pak ya, burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Iya. Jadi tentang ya tentang burung enggang gitu, dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu Pak ya. Oke, siap. Ada lagi Pak yang ditambahkan Pak? Mungkin saya salah.
7: Enggak, silakan.
5: Enggak ya. Oke, siap. Mungkin Pak Nova, udah gak bisa gabungan ya?
2: Kayaknya sudah tidak bisa gabung. Okay,
5: siap.
2: Iya, kita minta terakhir deh sebagai kesimpulan dari Pak Bayu.
5: Pak Bayu. Silakan, Pak.
7: Iya. Ya, jadi saya tetap mensupport adik-adik buat melakukan aransemen. Jadi itu bukan suatu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya. Jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
2: Oke. Okay. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih Pak Bayu.
7: Sama-sama.
2: Bonita, terima kasih ya.
5: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya, yang sudah menemani Nita hari ini.
2: Baik.
5: Maaf juga kalau ada kurang-kurang ya Pak Nova ya. Ya.
2: Salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Abang Po, nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau Tubaba menggelar rapat koordinasi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Puskesmas di ruang rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD pada Kamis 6 Agustus 2026. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Tubaba Iwan Mursalin dan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPKAD, Kepala Puskesmas serta jajaran terkait. Rapat membahas percepatan kemandirian BLUD Puskesmas, peningkatan tata kelola keuangan dan optimalisasi pemanfaatan dana alokasi khusus atau DAK non-fisik bidang kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sekda Iwan Mursalin mengatakan, pemerintah daerah mendorong seluruh puskesmas menjadi BLUD yang mandiri agar memiliki fleksibilitas dan mengelola keuangan dan tidak bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ia juga meminta puskesmas mengoptimalkan pendapatan layanan dan meningkatkan penyerapan DAK non-fisik atau bantuan operasional kesehatan atau BOK. Dan Kepala Dinas Kesehatan Tubaba Marjin mengatakan, BLUD Puskesmas nantinya akan mengelola anggaran secara mandiri. Ia juga menyoroti rendahnya realisasi penyerapan DAK non-fisik atau BOK selama 3 tahun terakhir dan selalu di bawah 70%. Hingga Juni 2026, realisasinya baru sekitar 15%. Beralih ke informasi selanjutnya, Perumbulok terus memperluas distribusi beras premium produksinya di ke berbagai jaringan retail modern di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh beras premium berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus memperkuat stabilitas pasokan dan harga pangan termasuk di Provinsi Lampung. Sebagai bentuk komitmen memastikan distribusi berjalan optimal, pimpinan wilayah Perumbulok Lampung Rindo Saputra didampingi wakil pimpinan wilayah Lampung Aris Karisvan melakukan inspeksi mendadak atau sidak di salah satu retail modern di Bandar Lampung pada Rabu 5 Agustus. Peninjauan dilakukan untuk memastikan beras premium produksi Bulog, yakni merek Punawakan dan Bifood Sentra Ramos tersedia di rak penjualan dan dapat diakses masyarakat. Rindo Saputra mengatakan sidak tersebut merupakan bagian dari upaya Bulog dalam memastikan distribusi beras berjalan lancar, ketersediaan stok tetap terjaga hingga tingkat konsumen, serta harga jual sesuai dengan ketentuan pemerintah. Demikian Wahca pukul 14, Molokutu Ngadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita Pustika di siang hari ini ya. Dan Minamogi, masa remaja ini memang penuh dengan warna ya. Hari ini semangatnya bisa setinggi langit gitu ya. Besok bisa tiba-tiba bilang lagi pengen sendiri dulu gitu ya. Dimana kadang orang tua pasti bingung gitu ya. Kadang remajanya ini juga bingung karena sok perasaannya sendiri yang gak menentu gitu loh. Padahal ya, dibalik senyum dan aktivitas mereka, kesehatan mental ini juga perlu mendapat perhatian. Nah, karena tentu memiliki ruang yang aman untuk bercerita dan juga didengarkan, ini bisa menjadi hal yang sangat berarti nih bagi tumbuh kembang remaja. Nah, terkait dengan upaya menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi anak ataupun juga remaja, ini ada informasi yang menarik di mana ini Menduk Bangga insentifkan ruang ramah anak untuk menjaga kesehatan mental remaja. Jadi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Menduk Bangga Wi Haji mengintensifkan ruang ramah anak guna menjaga dan menekan masalah gangguan kesehatan mental remaja di Indonesia. Dalam menekan masalah anggaran kesehatan mental anak dan remaja ini, Menduk Bangga ini bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, dan Kementerian Agama ini sedang mengintensifkan gerakan ruang ramah anak. Dengan mengoptimalkan gerakan ruang ramah anak ini, Kemenduk Bangga ini memaksimalkan peran generasi berencana dan duta anak untuk mensosialisasikan dan membina kesehatan mental anak-anak remaja. Di mana menurutnya perkembangan teknologi informasi yang luar biasa ini menjadi tantangan baru, sehingga pemerintah ini perlu memiliki cara dan juga model baru untuk menyelesaikan masalah gangguan mental remaja ini. Dan menamai kesehatan mental ini juga tentunya sama pentingnya ya dengan kesehatan fisik, di mana terkadang yang dibutuhkan seorang anak ataupun remaja ini bukan hanya jawaban atas semua masalahnya, melainkan juga pasti seseorang yang tentu mau mendengarkan tanpa harus menghakimi. Dan semoga ya semakin banyak ruang yang aman, nyaman dan juga tentunya ramah ya bagi anak-anak dan juga remaja untuk belajar gitu ya, berkarya, berbagi cerita, serta juga tumbuh menjadi generasi yang sehat, tangguh dan juga penuh percaya diri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak PHBS itu apa?
2: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
3: Nggak tahu.
1: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita Pustika ya di siang hari ini. Dan Minamogi zaman sekarang ini semua urusan ini udah ada di dalam genggaman gitu ya. Mau pesan makanan bisa, belanja bisa, belajar ataupun juga cari informasi lebih bisa lagi gitu ya. Jadi tinggal buka aplikasi aja gitu. Bahkan juga tentu anak-anak sekolah pun ini rasanya sudah lebih cepat menghafal nama aplikasi gitu ya, daripada menghafal rumus matematika gitu. Dan juga tentu perkembangan teknologi ini dimanfaatkan oleh dimana ini kepolisian ya, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan juga tentu ini sekaligus memberikan edukasi kepada generasi muda agar semakin tertib dan juga paham aturan lalu lintas. Dan ini ada informasi di mana Satlantas Mesuji ini mengenalkan aplikasi Siger kepada pelajar. Satuan Lalu Lintas Polres Mesuji ini mengenalkan aplikasi Siger Lampung Presisi kepada siswa dan dewan guru SMP 1 Atap 1 Simpang Pematang. Sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya untuk memperluas pemanfaatan layanan digital kepolisian di kalangan pelajar. Kegiatan berlangsung di Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Dan sosialisasi ini dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Mesuji, AKP Rudi S, mewakili Kapolres Mesuji, AKBP Muhammad Firdaus. Dan dalam kegiatan tersebut ini peserta mendapat penjelasan mengenai berbagai fitur yang tersedia di dalam aplikasi. Dan layanan ini mencakup informasi lalu lintas, pengaduan pelanggaran, edukasi keselamatan berkendara, hingga laporan tindak kriminalitas secara langsung. AKP Rudi ini mengatakan aplikasi tersebut ini dirancang untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan kepolisian. Pelajar ini menjadi salah satu kelompok yang diharapkan dapat memanfaatkan layanan digital secara optimal. Dan selain memberi materi, siswa dan guru ini juga diberi kesempatan untuk mencoba langsung fitur-fitur yang tersedia di dalam aplikasi. Dan antusiasme peserta ini terlihat saat mereka mempraktikkan penggunaan layanan digital tersebut. Petugas juga menjelaskan tata cara pelaporan kejadian yang dapat dilakukan melalui aplikasi. Sistem pelaporan ini dilengkapi dengan informasi lokasi sehingga mempermudah petugas untuk melakukan tindak lanjut. Dan Minamogi mengenalkan teknologi gitu ya kepada pelajar tentu menjadi langkah yang positif, apalagi bisa untuk mempermudah akses informasi dan juga tentu pelayanan publik. Namun secanggih apapun aplikasinya, keselamatan di jalan tentu menjadi prioritas utama ya, dan juga mulai dari kesadaran diri untuk mematuhi aturan lalu lintas. Jadi mulai dari mungkin memakai helm gitu ya, menggunakan sabuk pengaman, dan juga tidak bermain ponsel saat berkendara, sehingga menghormati juga pengguna jalan-jalan lain. Dan tentu semua ini tetap menjadi kunci utama untuk menciptakan lalu lintas yang amanah dan nyaman.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi tidak terasa ya, tuntas sudah juga Julita Pustika ini menemani Minam lagi di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Minam lagi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Bang Leonardo ya, akan menemani Minam lagi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM Suara Budaya Lampung.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Rompot FM, suara budaya Lampung.
2: Wakca jam 15.
3: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tim Rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung berhasil mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang sekitar 2,5 meter yang masuk ke dalam rumah warga di Jalan Cendana nomor 15 Kelurahan Rawalaut, Kecamatan Enggal pada Kamis pagi 6 Agustus 2026. Laporan diterima petugas pukul 7 lewat 11 waktu Indonesia Barat dari pemilik rumah Andika Hendra yang merasa khawatir setelah menemukan ular bersembunyi di bawah meja kerja di dalam rumahnya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Regu Rescue A langsung menyerahkan satu unit mobil rescue yang didukung 6 personil menuju lokasi. Dan setibanya di lokasi, petugas melakukan penyisiran dan berhasil menemukan ular sanca yang bersembunyi di bawah meja. Dengan menggunakan perlengkapan perlindungan diri, sarung tangan, grab stick, dan karung, ular berhasil dievakuasi secara aman tanpa melukai warga maupun juga petugas.

Beralih ke informasi selanjutnya, kebersihan alat makan bayi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan. Dokter mengingatkan, alat makan yang tampak bersih belum tentu bebas dari sisa makanan atau residu yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan bakteri penyebab diare. Dokter sekaligus edukator kesehatan, Dr. Gia Pratama, mengatakan orang tua tidak hanya perlu memperhatikan asupan makanan bayi. Dan melalui akun Instagramnya, ia juga menyampaikan agar orang tua juga memastikan seluruh perlengkapan makanan dicuci secara higienis sebelum digunakan. Dan menurutnya, residu lemak susu maupun sisa makanan yang tidak terlihat oleh mata dapat menempel pada alat makanan. Dan Dr. Gia juga menyarankan orang tua untuk menggunakan sabun pencuci perlengkapan makan bayi yang berlevel food grade sehingga lebih aman digunakan setelah proses pembilasan. Selain itu, produk yang digunakan juga sebaiknya bebas paraben, teruji secara klinis serta tidak menimbulkan iritasi maupun alergi pada bayi. Demikian Wahja pukul 15, Maluku Tunggal di Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dewi Minamogi, selamat sore semua ya. Jenama Minamogi gaduh kancani jamaah julita. Dan saat ini Sikam Bangrian ngancani Minamogi dalam program acara Prodangdut hingga putaran pukul 17 waktu ini sebakat nanti. Baiklah, gamenik sound pai lagu dari miliknya Elvis Sukaisi, Gula Gula.

Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin.

0: asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Sahabat budaya, suapan atau moso memiliki pengertian sebagai pemberian gelar kepada mempelai pria ataupun wanita dalam adat istiadat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Bagi mereka yang moso dan memberi gelar harus memiliki syarat, yaitu keluarga mereka yang moso harus lengkap, artinya suami dan istri masih ada, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian penghidupan mereka juga mapan atau sukses dan juga bahagia. Harapannya adalah agar kedua mempelai dapat menjalin rumah tangga yang baik, minimal hidupnya kelak seperti mereka yang menyuapi mempelai.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.
4: Assalamualaikum. Si, tolongnya Pak Wisi, tolongnya Pak Wisi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Si.
5: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga menunjukkan no men. Api kuwai mukida.
4: Aduh si, tolong ya Pai si, ya Allah si. Ni kuwa kerjaan mu si makai kosi ya Allah si. Nyaga upahan lah si jaman niku si mapi api. Aduh.
5: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hukik mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
4: Allah si, dilaman ku bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ku mak mengan jemok kinyama upahan si. Ya Allah si, dah comot si.
5: Dah po gawa emang niku ga upahan api jamannya.
4: Ya api ni ku kerjaan api si. Mapi api ku kerja ko si. Ya Allah si, pentingnya mang sedui.
5: Ano kupi si kam di daka tebekuh-tebekuh. Mako ngedok-dok si ngunduh ni. Naki niku haga ngunduh di mapi api. Acak niku tenno sosok bang gua haji lah. Anjak malahat ni hanu kek mu tenno yo.
4: Jelas sih,

0: akibat ni. Ipayo kita kisah ni kau upahan, sa mau ubah mak anak kupi ku tabahku di daka mau dodo si mutil, nani ku dah si mutil ni kini ku kuawa, kuawa mana ku nanya daka?
1: Kuawa si Allah makasih nihan si, ni ku ngetas ku nyajak kemiskinan si Allah.
0: Iyo, engok ku cuma pagi, ku minjak pagi, dan lupa sarapan pagi lambat, ku mak kelepayan cakap daka sa.
2: Ya Allah, kenapa aneh medina tanoyo demi memenuhi kebutuhan.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama care haji dan care none panganten cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

Nah, Mogi BPJS Kesehatan meluncurkan program menabung demi iuran jaminan kesehatan nasional untuk membantu peserta menyiapkan dana iuran secara bertahap guna mencegah kendala menyiapkan dana secara penuh saat jatuh tempo pembayaran. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, nadi JKN menjadi salah satu strategi retensi dan reaktivasi peserta untuk menjaga keberlangsungan perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan keaktifan peserta program JKN. Hingga 30 Juni 2026, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 98,60% dari total penduduk Indonesia. Namun demikian, tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 80,25%, yang menunjukkan masih terdapat peserta yang belum aktif karena berbagai faktor, termasuk keterlambatan atau ketidakmampuan membayar iuran secara tepat waktu, ujar Pujo di Jakarta pada hari Selasa. Informasi selanjutnya. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan melalui peluncuran Satelit Lampung 1 merupakan salah satu bentuk penguatan kerjasama dan kolaborasi sistem provinsi antara Provinsi Sandong Cina dengan Provinsi Lampung. Peluncuran Lampung 1 merupakan salah satu tindak lanjut konkret kerjasama sistem provinsi antara Provinsi Lampung dan Provinsi Sandong yang mulai dibangun sejak 2025, ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal berdasarkan keterangan di Bandar Lampung pada hari Rabu. Demikian sikam Leonardo dan teman-teman pasti mau bertunggu di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Senang pagi, saat ini si Kampung dengan Cani dalam program acara Pro Dangdut ya. Kami buka di layanan telepon di 255112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah masuk ya padahal ya. Kenapa itu? Ya, tentunya Bang Lim buka ya layanan telepon di nomor 255112. Gue Minamogi, saya agak bergabung. Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
0: Iya pun.
1: Di kabar nih Bang Leon.
0: Sehat, Topan bagaimana?
1: Nah, kabar Topan alhamdulillah sehat. Walaupun ya, cuaca nih kemarau Bang Leon. Ngiyang-ngiyang Bang Leon.
0: Iya, tapi kan walaupun panas juga kadang-kadang hujan ya.
1: Iya, tadi panas membawa barakah bagi pengering ikan dan laundry.
0: Ya, lagunya di sini Topan ada Aku di Barat Engkau di Timur ya. Tidak semua laki-laki lain bumbu.
1: Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Imam itu ya?
0: Iya.
1: Ya itulah, tidak semua laki-laki, biar enggak request-request lagi sih dan siap Bang Leon.
0: Lanjut, salam-salam.
1: Ya, siapa jamaah?
0: Bang Leon baru buka ini. Tadi kan ajan nasar. Kemudian putar lagu 3.
1: Baru pas jam ya, jam 16.
0: Iya. Ya.
1: Di Wai Kanan dulu Bang Leon ya.
0: Silakan.
1: Ya, Wai Kanan jamaah Bang Abdullah orang ganteng di Wai Kanan, jamaah Bang JK, jamaah Bang Ramli, jamaah Kisinan Munir, jamaah Mang Darman, jamaah Detrimo, terus Munir di Wai Kanan jamaah Bunda Warkop, Bunda Ilham, Bunda Sri.
0: Iya.
1: Ini di Wai Kanan Seunyine, di Bandar Lampung jamaah Mbak Eni di Kemiling, jamaah Bang Jaini di Kemiling, Sumur Agung, jamaah Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jamaah Ketinggalan jamaah Waputri bersama Udoni di Wai Halim.
0: Iya.
1: Jamaah Bunda Selfie di Pulau Bacan, jamaah Mama Pungki di Darussalam. Jamaah Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan. Jamaah Mbak Ning di Wai Kandis, jamaah Minanwati, pokoknya jamaah seunyi inilah di manapun berada. Sehat selalu ya Bang Leon ya.
0: Iya deh.
1: Lagunya ditunggu tidak semua laki-laki Bang Leon ya. Terima kasih, sehat selalu Bang Leon.
0: Iya, sama-sama ya Topan ya.
1: Assalamualaikum tadi pun.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Topan ya sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Berikutnya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Leon.
0: Iya pun Mbah Jarwo ya.
2: Iya panas nian ya.
0: Panas
2: yang ngiyang-ngiyang. Tapi alhamdulillah apapun cuacanya disyukuri lah Leon.
0: Iya benar Mbah.
2: Tapi lagunya Leon.
0: Lagunya di sini ada Aku di Barat Engkau di Timur, Bingkisan Rindu, Lain Bumbu.
2: Di Barat di Timur tuh jauh-jauh amat sih nak Leon, gak di Bandar Lampung, Wai Kanan, Lampung Timur gitu.
0: Iya deh.
2: Belum ceritain ya. Ya udahlah, yang di Barat aja dulu sama yang di Timur.
0: Iya ya. Iya deh.
2: Nanti yang di Bandar Lampung ya. Jadi ada Bang Tampan, ada Waputri Udo, ada Edo, ada Eni, ada Mami, buat semuanya aja nak Leon ya.
0: Iya.
2: Jadi tunggu lagunya, saya selalu sekeluarga nak Leon. Assalamualaikum
0: tadi pun. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, terima kasih ya Mbak Jarwo ya sudah bergabung. Iya, tiba-tiba langsung terputus ya Mbak Jarwo, tapi terima kasih. Tadi juga ada Topan ya, dan tidak lupa panggilan siapa, gue pendengar sering iskon di wilayah Bandar Lampung ataupun di seputaran Wai Kanan ya, yang saat ini sedang monitor melalui studio produksi ya di Wai Kanan. Baiklah, saat ini kita dengarkan dulu lagu di Aku di Barat Engkau di Timur.

0: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing? Ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi Darius Sinatria masih di hati gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah, gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mau gue di jalan, gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gue mau di jalan, pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.
4: Nah, aku cabuk kopai kikim nih susinya weh. Papi-apilah nyama cawa. Angka kikim gak oh, muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
5: Papi, kau ini medi nih. Nah, aduh tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo, cawa mawar segala ni mawar. Payu kita, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki ia katong cawa, tentu kan aku kene. Kidang ki mawar, hati neno ngemaling.
4: Satu, dua. Allah, kebun yang do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja, aduh, ku pelok pay. Ku pelok. Aduh, mandi liak muat lagi susi.
5: Jauh kado kuwakan ni kejadian Medi jak ngaku kikim. Cak ia mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakar ni akan dia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya kia sing aku.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
5: Lain banyak genanya. Niku nyabut kikim ku yo. Dijuyo lama.
4: Api niku cak nudu-nudunya ngaku kikim. Mak levelnya nengi-nengi kikim na weh. Ih.
5: Ikan nambi ni ku kuliah lah, met kawasa. Ni ku nyambut kikim ku. Kita nyai cak-cak mangalia. Orangnya dengan tes ni ku. Ni ku akan ngilu api mau.

Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jak nambi gawin makai kawai baru. Tano makai kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekul kas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepe ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon nano. Ngredit ngautang. Ngredit nesta ngautang.
1: Allah, dah kani yang ngedengis koniku juga ke Jesus si. Takupai weh bangok mana nyakacau ngicik ku tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu kau ngedengis nesta si.
0: Ya, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi koniku mawat. Lihat anak tetangga nesta. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kulenya kulkas ni baru mana. Hah, paling nesta ngahutang. Kima jang ngredit. Atau dang-dang. Ya, jang ngakun. Dang-dang nesta. Ya, ipa ni duit mo ne.
1: Ya, api rugi ne. Kaya misalkan tian ngutang. Rugi ko doon niku. Hadu weh, to ko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Mausan niku iri-iri weh hoke mo nesa. Mula ni rugi mo mangidok kelajuan. Kena-kena gau. Kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngici ku tetangga. Uli hoke iri hoke mo nesa susi. Hadu ta lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi. Tanaman jagung mo de kebon. Mausan niku ngukus konya. Hadu haman ta niku. Tok ku nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
4: Ada tumbuh Ateh mupakat, adat buale, ateh sepakat.
3: Artinya, adat tumbuh atas mufakat,

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itu, Le Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi. Dah, Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek.

0: urus rumah. Baru bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
0: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
0: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
0: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesempatan

0: tanda-tanda agang hutang mana mula singgah di warungku di ija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, wa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di tawa ubi.
1: Iya kan kak, dia hutang sih kak.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku magakena si jemane. Dalam kan ni ku buat duit lagi lama duit ni ku belanja di warung sebelah. Dalam kan ngahutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nya ji ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pendah nyawa ku ni. Maunya pendah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nya udah pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji. Nya mak butuh janji. Ketukin ni ku buat duit. Mak api-api ni ku belanja di jaki. Dan kima untuk. Kima ngedok duit. Dan ku ngeding dinya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mak usah iwasin ni minyak kau. Minyak kau. Minyak kayak kuku. Aduh minyak kayak kuku kau. Catat pai disan di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh. Sampai dua belah catatannya. Aduh penuh. Mak ndak lagi pakai kunyatan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Ya, Mila Mogi, kami bacakan ya WA dari Hamzah Yusuf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Lagu ikutan salam untuk semua fans perempat RRI Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran, selamat sore, semoga sehat sejahtera selalu dan hidup dalam Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Ya, terima kasih kembali ya untuk Hamzah Yusuf yang ada di Jambi sudah bergabung. Ya, lanjut di WA dulu. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ramli, Ramli, WA kanan.
3: Iya, apa kabarnya yang ada di WA kanan?
4: Alhamdulillah sehat. Lagunya apa, Bang?
3: Lagunya di sini ada Bunga dan Kumbang Kamelia Malik ya. Kemudian Gadis Melayu Asraf. Ada juga Cincin Permata Biru Rita Sugiarto.
4: Oh, Asraf aja, Bang.
3: Asrap aja, ya Gadis Melayu ya.
4: Ya, men ya.
3: Ya.
4: Ada syukur juga. Ada Bang Herman, ada Bajarwo ya.
3: Iya.
4: Ada Pinbol Bolo, Tuan, ada Ido ya. Ada Nai, ada Bunda Samba, ada Mama Dila Jembatan Kembar ya. Buat semua muanya.
3: Iya.
4: Sebagian. Beri kesehatan panjang. Mengerti, dilancarkan segala urusannya, Bang.
3: Amin, terima kasih doanya.
4: Tidak, ya. Makasih atas RRI perempat suara Bung Tabi pun. Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ramli yang ada di Waikana sudah bergabung ya. Lanjut, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Tabi pun.
3: Ya pun, Bang Senen ya. Iya, Bang Senen, kita ada lagu ini. Ada Kereta Malam Elvis Sukaisi ya. Kemudian Jemu Mansur. Ada juga Cinci Permata Biru Rita Sugiarto.
5: Belakang kamu.
3: Oh iya ya.
5: Jadi ini ya. Bunda Ros juga bayar.
3: Iya.
5: Tunggah lihat Mama Hira dan Kembar Menawati di Sistem yang di Rekandit Bunda Sambala Konsumor Rizia Persuaran, Lirik Persuaran, Cendik Rukuh Satan, Nurjul Pulau Suti, Kersan Raja Basar, Basir Pasar Tani, Mama Kungki, Datuk Akin Kugur Luren, Remri Wekanan, Epa Wekanan, Trimo Wekanan, Jeka Wekanan, Edok Duduk, Pak Bidan Mandi Wekanan. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih kembali.
5: Salam cepat selalu.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Senen ya. Sudah bergabung ya. Terima kasih tentunya kowe menemu kesunyi ini. Saya gaduh bergabung di kesempatan Debekane Sinji ya. Dan kita dengarkan lagu Jastrap.

0: nah nah. Mati pelamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijaja yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu kujo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Ku ngajak tetangga no nak kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicip banyak ni kuyo. Injuk ni ni kuna ngicip banyak tetangga sebelah. Mak pernah nyangga aku tetangga zaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Aju kan yuyu mo, yuyu batang ni kandu. Siapa sih nuwak batang ni kandu di ijamak ngedot mak bakik mak ni ku. Aji di jalan nambi juyu ke nambi kecah mengado yuyu mawan. Pokok ni mengado si baki ni sengepok ku yuyu jika mak ni ku.
1: Oh, tetangga mak wah sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku tok. Kalian kandunya sah.
0: Namun eh, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh duai balak. Hadu pak ni ku ngetok ke nyuyuh mu di juyuh lambanku. Haga ditok ke mana duai balak. Api-api, bernah ki banjak siapa sekena. Mawat ki jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik nyisa. Medek ni ku gaga ngetok ke nyuyuh duai balak.
1: Mau usah ciriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinyak mengebet tetangga ni ku lagi. Paham ni ku.
0: Acak bang tembah luangan. Kida hadu tak lagi ni ku nuak-nuak nu. Ijapai ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lehot ku lawan iku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke iduai balak. Mak lau. Kena kam banjir kena. Kam dos kena.
1: Pusing ku tetangga ku. Jangan aduk kita. Penuh ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati
0: mu. Yuyuh mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Ya minum lagi sampai di sini sih kan melihat ngajarin dalam program acara Prodang Lutia ya. Nanti setelah waktu jam kami melangkah dalam program acara selanjutnya Launi di Begani tetap bersama kami di gelombang 10,5 MHz 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.
5: Mina Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah nengah nyampuh. Nah, seperti apa nengah nyampuh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
6: Nengah nyampuh.
5: Prompat FM, suara budaya Lampung. Wahca jam 17.

Minamogi, realisasi pendapatan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung pada semester 1 2026 mencapai 10,52 triliun. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah daerah sampai dengan 30 Juni 2026 atau di semester 1 2026, pendapatan daerah di Lampung terrealisasi sebesar 10,52 triliun atau 36,43% dari target dan tumbuh 9,40% dari tahun ke tahun, ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Lampung, Purwadi Adi Putranto di Bandar Lampung pada hari Rabu. Ia mengatakan realisasi pendapatan daerah tersebut ditopang dari kinerja pendapatan asli daerah yang terrealisasi sebesar 3,27 triliun atau 40,77% dari target sebesar 8,03 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 70,51% dari tahun ke tahun. Informasi selanjutnya. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung berkurang sebanyak 28.024 orang di Maret 2026 dibandingkan September 2025. Jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2026 mencapai 831,89 ribu orang. Bila dibandingkan September 2025, jumlah itu menurun 28,24 ribu orang. Ujar Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Ahmad Rizwan Nasution di Bandar Lampung pada hari Rabu. Demikian sikam Leonardo dan Pasimolo Putungga di Wakit Cajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti.

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau jadi sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

0: info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

0: Tabi pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya Museum Ketransmigrasian ini menyimpan banyak cerita di dalamnya. Sahabat budaya, tidaklah mudah membangun museum ini. Ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai 1 dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobby, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan, lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat, pada tahun 2008, pembangunan rumah petugas jaga, kantor, unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6, pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat budaya, ada banyak jenis koleksi museum transimigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Mm-hmm. Kemudian ada alat rumah tangga, itu piring keramik.
0: Keramik ya.
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, mm-hmm. uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, mm-hmm. dan alu. Mm-hmm. Kemudian ada alat pertukangan, sugu dan

0: dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Untuk mengganti lah ya,
2: iya,
1: mengganti rasa usapan barang, terima kasih.
2: Betul.
1: Jadi pertukaran, pembelian, hadiah, warisan atau konservasi, pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi museum ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
2: Ada berapa jumlahnya, Pak?
1: Jumlahnya 9. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Religi dan budaya jumlahnya 161. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi museum ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.

0: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.
1: Pro 4 FM, suara

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pernah gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Awas, awas, ada musuh 165, mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga, kasihan tau tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
4: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
3: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.
4: Pusing, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
5: Ada apa bu, ngomel-ngomel melulu?
4: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak, ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik, bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
5: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
4: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu, pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
5: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, bu?
4: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
6: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.
7: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: "Besok sekolah jam berapa?"
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.
3: Gasing termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
4: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, bulu, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: mata luar biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih nda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nda, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

0: ada orang receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih yang waktu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ciputat FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Cina Muari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil peseng kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya. Di

0: masyarakat dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi

0: begini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Ya gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh. Waduh, mati aku, cua.

Baiklah, Minam Wagi sampai di sini sih Kang Banglin dengan Cani Minam Wagi. Nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, Minam Wagi akan dengan Cani sama Bang Medi Carlo ya, hingga putaran pukul 23:53 waktu Indonesia Barat nanti. Sikam Anja Jalan Gatot Subroto nomor 26 Paman Penampung ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM, Suara Budaya Lampung. Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam siwa belas.

Minamogi Perum Bulog terus memperluas distribusi beras premium produksinya ke berbagai jaring retail modern di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh beras premium berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus memperkuat stabilitas pasokan harga pangan termasuk di Provinsi Lampung. Sebagai bentuk komitmen memastikan distribusi berjalan optimal, pemimpin wilayah Perum Bulog Lampung Rido Saputra didampingi wakil pemimpin wilayah Lampung Arif Karispa melakukan inspeksi mendadak ke salah satu retail modern di Bandar Lampung, Rabu. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan beras premium produksi Bulog yakni merek Punokawan dan Bifood Sentra Ramos tersedia di rak penjualan dan dapat diakses kembali. Rindo Saputra mengatakan sidak tersebut merupakan bagian dari upaya Bulog dalam memastikan distribusi beras berjalan lancar, ketersediaan stok tetap terjaga hingga tingkat konsumen, serta harga jual sesuai ketentuan pemerintah. Informasi selanjutnya, PT Waskita Karya Persero TBK melakukan serah terima arsip statis kepada Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia. Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan dan pemenuhan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang. Dokumen yang diserahkan terdiri dari 68 nomor arsip tersebut, 72 arsip foto, serta 8 arsip video. Ada pula hasil alih media yang merekam perjalanan sejarah perusahaan sekaligus kontribusinya dalam pembangunan nasional. Pada kesempatan serupa, perseroan pun mencanangkan gerakan nasional sadar tertib arsip. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama Andri. Demikian sikap Leonardo dan Dimapasya, selamat dibingi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minam mewaki Bang Medi Irawan ngacai minam mewaki dalam helau ni debingi kani di suasana kani Kamis malam Jumat ya minam mewaki tanggal 6 di bulan Agustus tahun 2026 sampai di pukul 24 waktu Indonesia Bang. Benar lagu-lagu panginyongan jika menghadir kok di Perempat FM. Jadi tetap setia di 88,5 MHz. Unduh juga aplikasi Radio Digital di iOS atau Android. Kebuka website dan streaming Sikem www

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Nyo upo tabuh, ino upo tarino.
2: Api kupa tabuh ni, hino kupa tarini.
0: Artinya, reaksi diberikan sesuai dengan aksi. Respon ditampilkan sesuai dengan suasananya.
3: Iya, Bang Senen, apa kabar?
4: Sehat,
5: Dek, masih iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
6: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
5: Iya toh, maksudnya Dek, enggak ngerti Mama Siki.
6: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
5: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
6: Hai, Mama sama udah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
7: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Ngelupukkan sayina, ngebedak puting tahabang.
3: Ngelepas konserino, ngebedak putih tahabang.
1: Artinya, melepaskan sesuatu yang sudah di tangan demi mengejar sesuatu yang belum pasti.

Debingi keji relate semua sih, misalkan kang nyawako terkait jamaah saikanian atau makanan-makanan Lampung yang memang menjadi makanan yang dicari oleh para wisatawan minamuaki. Karena memang Lampung lain cuma dikenal oleh indahnya alam kayak pantai, tetapi juga kekayaan kuliner saya unik jamaah ngegugah selera. Jadi nayah ya saya bilangnya makanan khas Lampung saya nawarko cita rasa saya unik, mulai ja olahan iwa, sambal tradisional, togok kudapan manis saya cocok guna oleh-oleh. Jadi mendesalkan minamuaki kewa rencana menjelajahi kuliner atau menjelajahi kuliner Sumatera bagian selatan. Jadi minamuaki harus tahu juga terkait dengan makanan daerah Lampung ya minamuaki. Hampir mirip-mirip cuma Sumatera Selatan wa tempoyak ya. Jadi nyengopako olahan durian fermentasi. Saya ngemik rasa asam cuma aroma khas biasanya dijadiko sambal atau campuran lauk gegoya iwa. Kemudian uak juga sahuit minamuaki ya, do hidangan iwa bakar atau goreng. Saya disajiko jama sambal dilan, tempoyak kayak lalapan, rasanya segar, kayak jadi kanian favorit masyarakat lokal. Selain sana uak gulai taboh, jadi makanan khas Lampung Sindi, saniannya jak santan, kayak campuran bahannya gegoya kacang-kacangan, gegoya iwa, jadi uak kacang-kacangan kayak iwa. Rasanya gurih dan aroma rempahnya sangat kuat minamuaki. Api gojono minamuaki, uak tempoyak, uak seruit, gulai taboh jama sibahene tetap di Perempat FM. Menubang media info ke gue minamuaki ya.

0: konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga, dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam delik A, bulung pandan di pinggir wai, rise di ketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
1: Artinya, daun pandan di tepi sungai sering didatangi burung. Sedikit perhiasan kupakai serasi dengan tubuh.
2: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
3: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
2: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
3: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
2: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
3: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
4: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di sejumlah daerah. Guna bantu warga, petugas Polres Karawang distribusikan 11.500 liter air bersih.
1: Tak hanya sebabkan minimnya pasokan air bersih, kemarau juga membuat ratusan hektar sawah kering.
2: Kekeringan yang terjadi di tanah air pemirsa membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Tak hanya itu, para petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
3: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
4: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.
5: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
6: Manjing ajer-ajer.
5: Artinya, menyatu dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Peribahasa ini sering digunakan sebagai nasihat agar pandai-pandai menyesuaikan diri dimanapun berada

Suara Bude Lampung ada pukul 19.47 menit waktu Indonesia Barat. Terus kan yang api lagi semina muahi saya menjadi makanan khas Lampung. Di antaranya adalah ini yang memang sayang banget kalau ditinggalin ya. Itu namanya adalah gulai taboh. Makanan khas Lampung Sinji saniannya aja santan, kayak campurannya gegoya kacang-kacangan, kayak iwa. Rasanya gurih, cuma aromanya rempahnya kuat nihan minam muahi. Bang Meding, kau pernah sih ngani ngegegudu? Kau pernah kau sih ngani gegudu? Iya doh, gorengan berbahan dasar pisang. Saya dicampur tepung, teksturnya lembut, di dalamnya renyah dan di luarnya renyah. Positif. Bang Meding, kau ngani gegudu. Bicara kau, gak apa gegudu bang, gorengan pisang. Gegudu, kau ngani. Fix, Bang Meding, kau pernah ngani.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli. Saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.

0: sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh,

Nasib memprihatinkan menimpa para petani di wilayah Metro Selatan Kota Metro. Sebanyak 132 petani harus menelan pil pahit akibat 53 hektar lahan pertanian mereka terendam banjir berulang hingga memicu kerugian besar, sementara solusi konkret dari pemerintah daerah tak kunjung datang. Kondisi terperosoknya sektor pertanian diduga kuat terpengaruh oleh proyek infrastruktur Bendungan Marga 3. Puncaknya banjir yang menerjang pada 19 hingga 21 Februari lalu tak hanya melumpuhkan puluhan hektar sawah yang siap panen, tetapi juga menjebol kolam-kolam ikan warga Kelurahan Rejo Mulyo hingga menelan kerugian puluhan juta rupiah. Perwakilan petani Metro Selatan, Suri Suyetno, mengatakan rasa kecewa mendalam atas sikap Pemkot Metro dan dinas terkait. Lahan pertanian menjadi sumber mata pencarian utama mereka, bahkan sudah tidak dapat berfungsi optimal selama hampir 3 tahun terakhir. Informasi yang terakhir, Mina Muahi. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryama meninjau lokasi pembangunan embung cadangan air irigasi di Desa Sidodadi, Kecamatan Pekalongan. Dikatakan kehadiran embung diproyeksikan menjadi sumber pasokan air vital bagi lahan persawahan warga, terutama saat memasuki musim kemarau. Ditegaskan bahwa pembangunan embung merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air pertanian. Bupati mengatakan langkah responsif Pemkab Lampung Timur mendapat apresiasi positif dari Kementerian Pertanian. Antisipasi waktu pukul 20.00, tokop tengah mulai di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak

Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam.

0: Iya, Kimo Dad. Ternyata ada yang mengikuti Owe ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya Dasar kurang kerjaan.
1: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
0: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu
2: Ape Long?
0: Kenapa kamu di sini
2: Ape Long?
0: Hei, jangan lari
3: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
0: Maaf Pelong.
1: Bagaimana Pelong dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Pelong?
0: Kamu tak tahu
1: apa Pelong punya ilmu kebatinan ya?
0: Tidaklah. Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
1: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
0: Ya,
1: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, Aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
0: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
1: Tidak usah berbohong Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya Ape Long.
0: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
1: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long, terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
0: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
1: Ayo dong Ape Long, aku ingin jadi muridmu Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Ape Long.
0: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
1: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Ape Long.
0: Semoga.
1: Iya, janji.
0: Nah sudah ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud Sudah sana, awas Ape Long sudah terlambat ini semua karena dirimu
1: Iya, minta maaf, silakan Ape Long.

0: tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Pek Longguan sudah ada.
1: Pagi, Pek Long.
2: Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Hanya. Begini, Abang Daud.
3: Iya, Pek Long.
2: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Apek Long, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Apek Long, dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Apek Long yang lain. Sana.
3: Iya, Pek Long. Iya, Pek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
4: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Longguan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Longguan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
3: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
2: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Apek Long.

maka pegang petua. Sebelum berjalan, amanah dipadan untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Longguan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima.

menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.

0: Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
1: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.

0: maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
0: Hanya

0: bisa berenang, saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu, Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.

0: Daud.
1: Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Apelong ajarkan ke Abang Daud nah.
0: Aduh, orang tua.
1: Hanya susah ini anak nah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Apelong ah. Kau buat onal lagi ah. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
0: Sudahlah.
1: Hanya
0: hentikan semua omong kosongmu itu, Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
1: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Ape long ini ulu buah.
0: Itu dulu.
1: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak nih.
0: Baru tahu.
1: Baiklah, mulitku tak apa-apa. Jika mulitku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
0: Memang.
1: Iya, dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah, tapi aku ada satu permintaan terakhir.
0: Apalagi Pak Tua?
1: Aduh, Pelong, Pelong. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Apelong sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
0: Wah, ambil sendiri saja lah Apelong. Hanya hal begitu saya yang disuruh.
1: Wah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhirmu ah untuk bulumu ini ah.
0: Ya. Terakhir ya.
1: Iya.
0: Terakhir, Belong.
1: Iya. Hanya cepatlah.
0: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
1: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
0: Nah, begitu.
1: Aku akan jalan di depan Abang Daud ah. Ayo cepat ah.
0: Iya.
1: Senya.
0: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong, Pelong. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
1: Kau bicara apa, Abang Daud ah? Kau bisik-bisik apa itu ah?
0: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
1: Bantu ah, kamu harus ikhlas Abang Daud ah.
0: Iya, tapi terakhir ini ya, terakhir ya.
1: Iyalah Abang Daud ah, awas ada ayam itu ah. Itu ada sungai Abang Daud.
0: Ya, tahu.
1: Mari kita ambil air di sana.
0: Iya.
1: Cepat ah. Kita sudah hampir dekat ah ke sumber air. Cepat ah Abang Daud ah.
0: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai Pak Tua. Masuklah kau ke sungai itu.
1: Dasarnya, kau pikir aku akan menyelah begitu saja, Abang Daud ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit tak tahu berterima kasih kau. Terima selanganku.
0: Tidak bisa. Ya, kau pikir Pak Tua, kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu Pak Tua? Kau akan menangkapku kan? Tidak bisa Pak Tua, tidak bisa.
1: Kau Abang Daud tak? Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku ya. Sia-sia semua.
0: Ayo serang aku Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kebajik.
1: Kau lupa diri Abang Daud. Apelong. Gugu.
0: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua.
1: Dasar pelong. Abang tahu tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa dunia.
0: Bicaralah sendiri, Pak Tua. Semua kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tinggal menunggu ajal.
1: Kau lihat sajalah, Bang Daud.
0: Mati kau. Mati kau.
1: Hei, kau Daud. Di sisa tenaga tuaku ini ya, kuharap ini ada perjuangan terakhirku untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
2: Tidak bisa.
1: Ya kena. Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu.

aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye ya.

0: Bang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina muari. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya. Panginyongan di edisi hari Kamis malam Jumat 6 Agustus 2026 yang berdinas malam hari ini, saya Medi Irawan menunggu Mina muari yang bergabung di nomor telepon 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Kok aku udah ngantuk sih Mina muari jam segini? Padahal masih 8:30 loh, tapi mata ini udah pengen diajak leye-leye. Lagunya udah disiapin, tinggal dipilih Mina Muaki, biar Bang Medi gak ribet nyarinya ya. Jadi tinggal dipilih aja lagu yang udah disiapin, nanti tinggal Bang Medi play. Langsung telepon aja yuk di 255112. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahem juga.
1: Iya, dengan siapa ya?
0: Dengan Pak Suradi Sinang Anom. Apa iya? Bener kan Pak Suradi kan?
1: Ya betul.
0: Ya, yang nelpon Medi Irawan tuh itu kan?
1: Ini Bang Medi ya?
0: Ya coba sampean yang siaran saya yang nelpon. Halo, Sugeng Dalu. Panginyongan makin gayem.
1: Nah, gimana kabarnya nih Bang?
0: Sehat alhamdulillah. Ngomong ini dong, ngomong biasa, ngomong bahasa ini. Aku ngerti ya? Kok. Aku ngerti kok. Tenang aja.
1: Enggak, nek iso gak tahu siaran sampean.
0: Sopo aku? Ya siarannya aku jam 12 bengi piye. Wis pada turu.
1: Biasanya kan jam 9 kan enggak siap. Ya udahlah.
0: Apa sih? Lagunya apa nih? Kita ada nih, dengerin dulu. Ada Randa Nunut, ada Sasih Karo, Karo Renggong Lor.
1: Nyong tak melu Randa Nunut saya lah.
0: Randa Nunut saya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya kanji siapa ya? Kanji Kang Paimin ya. Nganu Kang Medi. Oh, Kang Muridan nggak siaran meneh.
0: Kang Muridan nggak siaran meneh. Nggak apa-apa, yang penting sehat. Terus lagu-lagu pagi nyongan ini masih diputar.
1: Masih tetap. Buat ini ya, Bang Topan ya, Kota Karang. Sugendalu, Mbak Jarwo Sugendalu, Onten Kang Murid, Kang Murid dan Sugendalu, Onten Cak Peno Sugendalu, Onten Cak Kirun Sugendalu, Onten Mbah Mario Sugendalu, Kang Maksum Sugendalu, Tentang penuh Sundalu, Tentang Male, Kang Awi ya, Tentang Padanam Sundalu, Tentang Pak Jumiran, Tentang Ed Sundalu, Tentang Sampai Mitenuan Sundalu, Tentang Pak SDU, Tentang Kang Ayong-Ayong, Tentang Mbak Darwis Sakura, Neng Sundalu. Mungkin saya mau nak Sundalu.
0: Iya.
1: Spesialnya kangge, sing siaran sing paling ganteng.
0: Sekartu keluarga.
1: Keluarga. Ada Bang Medi ya.
0: Iya.
1: Bang Medi.
0: Yo.
1: Matur nuwun waktu nih. Nyong tunggu lagu nih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Suradi Sinang Anom. Nyong putar lagunya ya nanti tapi. Silakan bergabung lagi, masih ada waktu. Masih bukan ada waktu, memang baru masuk, kita baru mulai kok. Halo.
2: Halo. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu.
0: Apa? Bang Senen Benalu. Sehat, Bang. Mamas, Mam kepripen kabare?
2: Ya.
0: Api. Lagunya apa ini lagunya? Sampai meyok di kubang.

0: Allah.
1: Randa nunut. Ya aduh.
2: Iya.
1: Yo.
2: Sama dia kan cukup lalu. Pilihan wadi cukup lalu. Ning cukup lalu. Bunda sambal lah kubimu lah kubimu lah. Cukup lalu. Bak Wiwin cukup lalu. Pak Mulyadi cukup lalu. Pak Untung cukup lalu. Pak Sino cukup lalu. Pak Sukaji cukup lalu. Pak Lumira cukup lalu. Pak Kijasawi juga lalu, Narada juga lalu, Mas Baimin juga lalu, SPU juga lalu, Kopik Wiladi juga lalu, Budanita juga lalu, Granita Utaktif juga lalu, Mama Manua juga lalu, Mama Manua juga lalu, Tepun.
1: Sampun Trisno jalaran soko kulino. Waalaikumsalam. Sampun. Nggih, heeh, ya udah. Nyong tutup ya teleponnya ya Bang Senen ya. Ya Allah, enggak apa-apa lah ya. Mina muaki campur-campur bahasanya. Justru Abang Medi belajar nih bahasa ngapak ya. Silakan yang mau bergabung kembali, kami tunggu Mina muaki di 0721255112. Atau telepon WhatsApp ya 08 11 72 09 885. Yang lain mana nih? Ayo silakan sebelum randa nunutnya kita putarkan untuk Mina Muaki. Jamnya sudah pukul 20 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Kalau gak ada ya udah langsung aja ya. Ini dia randa.

0: Harap nunut maring sapa sur?
1: Ya, untuk rasa-rasa nunut tukang kendang bebong berubut.
0: Apa iya sih?
1: Nah iyalah, jajal nunut maring sapa jajal kang, kang bono?
0: Maring inyong.
1: Udah, gak tau Riko beda yang pojone bilang.
0: Ayo, jangan aku yang mengenai.
1: Ya wis nunut aja mereka lah, masih ngender baik.
0: Oh, umono abote.
1: Ya ora apa-apa, kaya gue sih dadi perdine.
2: Wah.
1: Nunut ya?
0: Iya.

0: Rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
3: Apai agonunas, anu ka sikah moneh.
4: Apai haganunas, anu ha sakah moneh.
2: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Geng Dalu yang lagi OTW ke daerah Talang Padang, hati-hati di jalan, nyetirnya jangan kebut-kebut. Katanya heboh bener Bang Medi ini kalau siaran. Gimana geng gak heboh? Orang lagunya saya gak ngerti artinya, tapi enak musiknya, asik. Ah, Bang Medi itu suka gitu ya. Gak ngerti artinya tapi musiknya enak gitu. Teng teng teng. Coba ya, dengerin dulu gamein sama. Kan enak kan? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
1: Dari Mbah Rin, Lampung Timur.
0: Mbah Rin apa kabar?
1: Awet, sehat.
0: Sehat ya. Radionya kecilin dikit. Nah, kegedean. Oke. Sudah. Ya. Mantap.
1: Ini acaranya Pak Muridan ya.
0: Iya, tapi ini anaknya Pak Muridan, Medi Muridan namanya.
1: Iya, iya.
0: Medi Muridan. Ora apa-apa ya. Oke. Okay. Nah,
1: ngono lho kan bisa kok bisa ngapak.
0: Hah?
1: Bisa bahasa ngapak lah itu.
0: Ngerti ngapak. Saya oh bisa.
1: Biasa aja
0: lo
1: bahasa ngapaknya.
0: Orang ngapak orang kepenak.
1: Ah gitu.
0: Orang mau nggak lagu itu orang ngapak orang kepenak?
1: Itu cuman lagunya kalau itu kan kan gending namanya.
0: Bukan itu lagu bukan sintreng. Ketawa sih Pak Barin ngapa lo emang ada yang lucu tak Pak? Ya Allah. Saya juga lucu Pak, kenapa kok saya siaran tanginyongan gitu lho Pak.
1: Gak apa-apa, mau ngomong biasa aja lho, bahasa Jawa kan bisa.
0: Iya, karena gini daripada kosong, pendengar kita kan mau masukan, kasihan. Makanya,
1: rapopo. Ayo sing arep mlebuan mumpung ana.
0: Ayo sing arep mlebuan mumpung eneng lagu sing disiapke, ayo.
1: Ini katanya apa tuh? Anaknya Pak Muridan.
0: Ya, Medi Muridan, ayo. Tinggal nanti minta dimasukin kartu keluarga ke kartu keluarga Pak Muridan. Lagunya yang mana nih?
1: Ini bahasa Jawa biasa aja enggak apa-apa loh Bang Medi.
0: Iya ta. Takut nanti kena talak.
1: Ora
0: ya, ora apa-apa ya.
1: Ora apa-apa, wis sampean bahasane bebas kok. Bahasa Jaseng juga oleh.
0: Namanya itu penyiar edan.
1: Penyiar yang bagus ya gitu bisa matem-matem lo malah.
0: Iya.
1: Jadi bahasa asli boleh, bahasa Palembang juga boleh.
0: Itulah ya.
1: Mending yang ngomong itu Bu ngerti itu udah.
0: Ya udah Pak Barin ngomongnya ngomong ngapak dong biar saya ngerti. Ya.
1: Iya. Jadi aku suruh ngomong ngapak ya. Ya udah tak ngomong apa. Salamnya kante.
0: Nah.
1: Kemudian sugeng dalu ya. Kemudian yang ngerungok kena
0: lah.
1: Nek ya. Sekarang lo Kang Paimen nggak seneng kedatuan walu ya sugeng dalu. Nah, betul. Terus ada lagi apa tuh? Pak Amin Panjang sugeng dalu. Karena maning gue sih. Ayong-ayong sugeng dalu. Ada Pak Suradi ya sugeng dalu. Karena Pak Katiman gue ya sugeng dalu. Karena Bunda Lili, karena Mama Dila ya sugeng dalu. Nah, namanya gak sih, siapa sih Kang Dadang karo Pak apa ya di lurah sing nang Lampung Tengah ya sugeng dalu. Nah, namanya gue sih siapa ya Pak Eni Kemeling, Mas Joko Purnomo sugeng dalu. Dek, sana wani ke si Pak Irat Moyo anak Pak Tiran yang Lampung Barat ke ya sugeng dalu. Sana wani ke si siapa senengnya Sabar Firmanto yang Nanata ya sugeng dalu. Sana wani ke si Bagong Petis, Pak Jumiran ya sugeng dalu. Mana mana enggak sih Pak Warnoto ya sugeng dalu. Apa Koton, apa Capri ya sugeng dalu. Ada Lili sugeng dalu. Mana mana enggak sih Nabila yang Weluni ya sugeng dalu. Mana mana Pak Desarman yang Waigali sugeng dalu. Matekar ya Sekendalu, Angsuran Bundawi Sekendalu, nah, Firma aku senang gunung-gunung terang ya Sekendalu. Sekarang lo kabeh bale ya. Ya pokoknya anu Bang Medi.
0: Ya.
1: Jadi Bang Medi itu anu apa pakai operatornya di situ aja, nanti orang perlu ngomong penginjangan nggak apa-apa.
0: Ya cuman saya kasihan sama itu apa apa? Pak Sugeng tadi disebut terus dia keselak di rumah. Pak
1: Sugeng itu kan sama ada selamat.
0: Oh ya. Kirain manggilin Sugeng Dalu. Keselak dari panggil terus.
1: Lah, memang harusnya gitu.
0: Dulu pernah Pak Barin waktu itu dulu penyiar ada acara apa ya? Uyun-uyun gaya enggak sih? Dulu ya ada Pak siapa? Oh, iya. Pak De siapa gitu. Namanya. Lupa aku. Pak De.
1: Istrinya apa? Ini Bunda Tin itu loh.
0: Pokoknya ada lah Pak Demarit siapa?
1: Di Sumarsono.
0: Terus saya dinas gini, terus saya tanya kok itu warga Enggal semua nelpon. Enggal itu bukan orang Enggal tapi warga baru yang nelpon. Oh, saya pikir kok semua pendengar orang Enggal yang nelpon. Gak taunya warga baru maksudnya.
1: Pokoknya ini penyiar kota. Ya nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Tapi di rumpat nih yang paling lucu cuman Bang Medi
0: lah. Enggak lah Bang Leon lah lucu mah.
1: Enggak, apa lo pas iklan itu.
0: Oh iya.
1: Gak ada lawan lo
0: banyak. Ya makanya dosa saya paling banyak orang memalingin singkong. Dosanya paling banyak.
1: Itu lagunya apa ada?
0: Kita ada serampat, kemudian ular kembang dan palaran pangkur sama kembang lepang.
1: Tahu nggak artinya?
0: Kalau serampat itu bukan di serampang bukan ya? Apa itu serampat tuh apa? Serampat.
1: Serampat itu kalau pakai sendal jepit kan ada yang di jepit itu yang di kaki itu.
0: Oh iya.
1: Kan itu ada serampatnya yang kawang kanan kiri itu.
0: Oh, itu serampat namanya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Asal jangan nyerampang pakai sendal, jangan nggak boleh sakit.
1: Sama pang kan lain.
0: Beda ya. Terus ular kembang itu ular yang ada di kembang gitu ya?
1: Ular kambang.
0: Ular kembang?
1: Kambang.
0: Kambang. Apa itu? Ular?
1: Ular yang di air kemambang.
0: Oh, enggak tenggelam. Ya. Oke. Okay. Palaran pangkur. Guyu. Apa itu?
1: Banyak. Nganu nanti suruh jelasin Pak siapa ya? Pak anu yang punya kejaton papan.
0: Oh. Ini ada ular, ada pala. Iyalah agak ngerti dikit kayaknya ini agak-agak gimana gitu lah. Bawaan malam Jumat nih kayaknya nih.
1: Itu apa?
0: Ntar kembang gelepang ini.
1: Ya kalau kembang itu kan.
0: Kembang.
1: Gelepang. Itu berarti kembangnya itu loh pisang itu.
0: Oh. Kira saya kembang itu kembang, gelepang itu gipang. Kirain kembang yang ada di kue gipang itu bukan ya. Salah. Kira saya gelepang itu kue gipang. Jadi kembang modif mod apa? Kembang yang ada di kue gipang ternyata salah ya. Oke deh. Salah saya nih. Maaf.
1: Dengeran itu sama Bunda Susi besok dimarahin.
0: Kenapa? Orang Susi mah tunduk sama saya. Oke deh.
1: Ada sampean tak itunya aja ya. Apa namanya? Pangkur palarannya itu.
0: Oh, enggak minta ininya. Apa? Palaran pangkur. Aduh, rusak awak iki, aduh ya Allah.
1: Ya udah, itu lagunya pangkur palarannya ya.
0: Siap.
1: Salamnya untuk semuanya sedoyo kemawon. mirengaken radio perempat teng pundi kemawon tanpa kula wiji-wiji.
0: Ya.
1: Bukan biji durian loh.
0: Bukan, ini tanpa dipilih-pilih gitu maksudnya.
1: Tahu.
0: Ya, tahu lah, wiji-wiji berarti enggak tanpa wiji-wiji, oh tanpa dipilih-pilih maksudnya.
1: Atur.
0: Ajur tuh hancur ya?
1: Iya.
0: Nah, kita sama-sama hancur Pak Baren.
1: Ya, ya wes lah. Ya udah lah, nanti siapa tahu ada yang mau naik lagi.
0: Tuh ada Pak Lasimun tuh.
1: WhatsApp-nya udah nungguin.
0: Pak Lasimun udah siap nih nelpon.
1: Oh iya. Ya udah Pak Lasimun kendalu. Ya udah itu aja. Terima kasih waktunya Bang Wedi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Bahrin di Lampung Timur. Pak Lasimun nih di mana nih? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Lasimun di mana Pak?
2: Di negeri Kanton Pesawaran.
0: Di mananya Pak?
2: Ya.
0: Di kampung apa?
2: Di kampungnya di Sidomulyo.
0: Oh, sama Halangan Ratu jauh?
2: Oh ya enggak, paling-paling ya sekitar 10 kilo lah.
0: Arah mana tuh Pak? Arah sawit-sawitan.
2: Arah Lirjo itu loh, yang arah ke Rowojo.
0: Oh, yang sawitan nganan ya?
2: Ngiri. Oh ya, kalau dari Halangan Ratu ya.
0: Oh iya, dari Halangan Ratu nganan.
2: Iya, iya.
0: Siap. Oke, paham. Bang, aku orang Kedondong loh, Pak.
2: Loh. Orang Kedondong berarti dekat dengan Putra W5.
0: Nah, kalau dia W5, aku Kedondong.
2: Kedondong, besan saya orang juga orang Kedondong.
0: Oh, udah punya besan toh Pak.
2: Alhamdulillah.
0: Masih ada yang cucu. Masih ada yang gadis nggak Pak?
2: Anaknya udah laki semua.
0: Udah, oke, siap Pak. Alhamdulillah. Sehat tapi ya Pak ya.
2: Alhamdulillah sehat. Kabarnya Mas Medi?
0: Sehat juga. Jangan mau kalah sama Pak Bahrin ngomong ngapak juga dong.
2: Ya.
0: Ngomongnya bahasanya ya, bahasa ngapak.
2: Ya sebenarnya. Nah, sebenarnya ini kun. Nggih bisa kula niku asli ning gitu yang ngapak Mas Medi.
0: Dari mana Pak ngapaknya Pak? Banyumas.
2: Dari Gombong.
0: Gombong.
2: Oh iya ya. Oh iya daerah Banyumas nah. Tapi Sanjang ini ku mandang ngetan, sing Gombong ngetan.
0: Tapi jujur ya Pak, maaf ya, bahasa ngapaknya beda-beda ya Pak. Kayak Pak Barin tadi ngomongnya beda, Pak Lasimun ini agak beda gitu ya Pak.
2: Ya, setahu saya orang ngapak itu kalau udah di Lampung itu kayaknya enggak ngapak banget lah.
0: Oh gitu.
2: Lain dengan Pak Muridan. Kalau Pak Muridan ya
0: asli
2: itu kan Pak Muridan kan niku Sanjang niku tiang Cilacap. Ya mau kirim-kirim nih Sen. Minta itu loh yang pangkurnya itu ya.
0: Kenapa sih pada minta itu malam Jumat, heran ya? Karena memang acara penginjungan malam Jumat nih, salah sayanya.
2: Iya.
0: Benar. Oke deh. Bener. Boleh terus.
2: Mau kirim sementara. Itu belum masukan Pak Jumiran belum masuk.
0: Belum, Pak Jumiran belum. Pak
2: Jumiran Sugeng Dalu. Sugeng Dalu itu selamat malam gitu.
0: Benar. Saya pikir tadi
2: Sugeng keselekan.
0: Kirain nama Pak Sugeng dipanggilin terus gitu. Ternyata selamat malam. Oke.
2: Pak Jumiran terus Putra W5. Selamat malam di Sugeng Dalu.
0: Wargo Enggal.
2: Wargo Enggal itu keluarga baru maksudnya.
0: Iya.
2: Itu yang di Kedaton 8 itu Mas Topan di Sugeng Dalu, Mas Topan. Yes. Banyak sih sebenarnya, saya sudah lama sekali enggak masukkan setelah Pak Muridan udah pensiun Mas ya.
0: Oh, kira-kira setelah panen coklat banyak terus lupa sama RRI gitu enggak ya?
2: Sebenarnya apa itu nih? Mantot terus loh.
0: Oh, denger terus ya?
2: Iya.
0: Tapi ini ya, tadi karena tapi karena ini penyiarnya lucu makanya masukan gitu ya Pak, maksudnya tadi ya.
2: Iya. Alhamdulillah. malah jadi lebih rame kok.
0: Siap. Oke deh.
2: Ya, terima kasih, matur nuwun.
0: Iya.
2: Kumateng Mas Medi ya.
0: Siap.
2: Alhamdulillah dapat kenalan. Baru orang ditondong.
0: Berarti Pak Lasimon ini kalau nelpon di acara Panginyongan aja, Pak, denger RR itu ya?
2: Ya sebenarnya sering deh. Cuman enggak ada apa ya gimana? Apa acara lagu-lagu Lampung itu paling suka juga saya itu tiap malam Minggu kan? Malam Minggu.
0: Oh, tapi kalau siang-siang enggak denger ya, Pak? Pagi itu enggak denger RR enggak?
2: Itu ngor, itu Mutiara Pagi saya. Itu pernah. Ya sering lah, sering.
0: Kira saya dengar saya Mutiara Pagi. Pernah apa, Pak? Pernah tobat.
2: Tobatnya niku sanjange tiang apa ini tobat sambel.
0: Tobat sambel. Mutiara Pagi selesai, kumat lagi.
2: Oh iya.
0: Itu Pak Barin ketawa pasti, itu yakin saya itu.
2: Oh jelas itu Pak Jumiran lagi itu, Mas Jumiran. Pak Jumiran itu yang di Gedong Air.
0: Oke deh.
2: Oh ya, makasih.
0: Sama-sama.
2: Itu ya, minta pangkurnya. Kalau orang Jawa itu pangkur itu mundul katanya.
0: Ketela.
2: Mantang ya. Karena pangnya ngedukur gitu loh.
0: Bengkok gitu ketelanya gitu
2: kali. Iya. Ya sekali ya, lagi wis. Mohon maaf Mas ya. Siap. Kalau ada kata salah yang salah. Atas perhatiannya terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih Pak Lasimon di arah Rowerjo Negeri Katon. Terima kasih ya Pak Lasimon ya. Sehat selalu. Salam untuk keluarga yang apa ya, lagi ngedengerin juga atau malah lagi nonton Dangdut Academy. Halo. Putus. Kita mau apa nih? Oh ini udah gak sabar nih Pak Bahrin sama Pak Lasimon ini. Dengar yang ini pasti nih. Mana? Kok gak keputar? Keputar kok. Tapi masih ini. Ular kembang sama palaran pangkur. Ini ininya tulisannya gitu ya Mina Muakia. Saya baca sesuai dengan tulisan.

Minamuaki di Papun, Minamuaki berada. Aduh, pukul 22 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Ganta saatnya kan terlingis ke lagu-lagu dangdut Lampung dalam helau ni debingi kani. Pagi di suasana kani Kamis malam Jumat 6 Agustus tahun 2026 jam

0: komen, dan share. Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: kihiranoyo. Padahal kan ki omok ni gugunan omok ni anak ko. Kita nga ta iya no kano kaya mak melanggah-langgah. Hadu pak kayang muni. Kenapa no yo?
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal mak jelas wa kamu nasi.
0: Udi no med, nggak ngeliat anak di tangga kam datas no. Lihat no, kayang Ricky. Kan seharusnya kan yano kan adu langgah lah gugunan anakku. Acak ya katek-katek kaya ilo yo. Udah api yo med yo.
1: Allah Susi, mak bosan-bosan nih kuna. Catatan dosamu di malaikat hadu lamun sih. Ngaman pae bak ngokona ya Allah.
0: Wah, kanya kesedak nanya kano sih. Uli api ngebani mula ayang kano. Cuma langgah-langgah. Padahal omok ini kan kadu lumayan lah kadu tuha.
1: Halo enak sih segelahnya stunting sa. Hah? Enak lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting-stunting aja sih. Kano yo.
1: Enjok nih ki stunting nih gagal tumbuh. Model-model gue kenal nih jalan sih.
0: Oh, stunting you. Terus emang apa lah cara nyegah nih kenyang sana mak kena stunting nomed?
1: Keji sih, keji cara nyegah nih.
2: Cara mencegah stunting selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Minum hari pukul 22 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Pagun kam terkait jama makanan khas Lampung ya minum hari gegowa.

0: menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: Suara Budaya.

0: Minak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Sakai Sambayan, katanya kam tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya. Kita tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan-kebaikan masyarakat adat Kam Unyine sobat di Lampung.
2: Jauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
3: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kejang mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koje. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai juga kain. Kantungnya juga ke kain. Amit amit ya sa.
4: Assalamualaikum.
3: Nada suara.
4: Medi.
3: Waalaikumsalam. Ah api si apa itu yang minta ku nikula si.
4: Nyak kilo tulung mat met.
3: Api weh nginjam duit kono niko.
4: Wilahin met, nyak ada kilo tulung, kilo uai.
3: Allah, ampe ku cawa ku jenuh bebayinji salah. Agak kilo uai pakai api lah sih.
4: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nyak agak mepo. Uai somok sekam kering mat.
3: Kita biasanya ke holon ke ngilu sih. Agak sa ember ku ember bang niko ngusung derung. Niko mak liam kono sih, kiko kaji sih.
4: Iya uli ku liat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derung. Kan derung kan aku kam siluni sih met. Ya paling juga kita api ku pakai galon halau 40 galon jisa.
3: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gaul, tapi mapi-api lah. Niku sa inggal kani ngilu-ngilu uai terus.
4: Wah, jadi dikeni mawat sih.
3: Ya ikhlas sih, kidang ya dah esok-esok gak kau kerjain sa.
4: Ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh kula tetap. Mawanya agak ngilu lagi zaman niku hinji gawa oleh somoh ku kering genta sa kemakau.
3: Ya ki mekeh lah ki kemakau kasi segali somoh redam nunggu labung.
4: Oh iya, iya, semula mak ngali lima ngalu, mak ngkong udah duit nih, Met. Kemar kiwat duit ke incan
3: kau dah lagi. Aku gawe uai nawe. Ya. Kalau aku mak cahak ni mak uai kau. Aku.
4: Terima kasih, Met yo.
0: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.
5: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung, sesi terakhir dalam launnya debingi kandi dengan lagu-lagu klasik Lampung, baik Jepa Padun maupun juga Sai Batin. Si kemadir ko di kesempatan debingi kandi sinjingan toko minda mewaki sekadu haga kukumi peraduan hadu kepedo maksudnya. Selamat mempersiapkan diri untuk menutup hari ini minda mewaki di hari Jumat 6 Agustus 2026. Tapi tenang, dang pedompa yang kayak Bang Medipai siaran sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun menamuari bahagia nihan saya Medi Irawan dapat putungga di long feature judul ni Hama Tikus Mewabah Petani Cari Solusi Agar Tidak Merugi. Hamparan sawah yang menghijau biasanya menjadi tanda harapan bagi para petani. Namun di balik pemandangan yang menyejukkan mata, tersimpan kegelisahan yang terus menghantui. Musuh kecil berlarian di antara batang padi, menggerogoti tanaman dan mengancam hasil panen. Hama tikus kembali mewabah beberapa bulan terakhir. Hal ini yang dirasakan oleh petani di Desa Gunung Sari, Kecamatan Wagila, Kabupaten Pesawaran. Salah satunya dirasakan oleh Bapak Misbah Ansori. Pak Misbah, sinji api gelangnya hama tikusnya kadung mewabah sejak pihak bulan terakhir nih bang?
1: Ya, selagi pas nyebar kadung mulai digasa sampai tanaman satu bulan lebih, hampir 40 hari.
0: Pihak kotak bang, pihak pemelang di Sabah mau?
1: Seluruhnya 14, ini aja 17 kok si Dudi. Kata aku tahu dia kan wat. Si akhir kutanya si 14 nya gapai.
0: Oh gitu, jadi nji memang unyinya ya bang, unyinya hampir rata nji ya?
1: Iya, hampir rata unyin seluruhnya, pokok atas-atas, kan kuta unyin di atas Udina. Debah harus kuta, tinggal kambangkung. Mulanya harus kuta mana.
0: Nyin tikusnya mak kuku kena ya. Biasanya nyadang kok api nih si bang, ya bakak nih kah atau batangnya itu apa?
1: Ya batang perlu ayo unyin, tebang habis gue diarit. Kalau diarit cuma ada cok panen lah ya nih, ngadul singgang penuhnya.
0: Minamuari, para petani mengambil langkah solusi dengan memagar sawah menggunakan pagar plastik anti tikus. Lembaran plastik licin tinggi 50 hingga 60 cm yang dipasang mengelilingi lahan untuk menghalau hama. Permukaannya yang licin membuat tikus tidak bisa memanjat, mencegah masuk area tanaman padi. Dengan menggunakan pagar plastik anti tikus ini menambah biaya yang tidak sedikit. Jokoji ngeluah kok modal tambahan berarti ya bang?
1: Yo, saking balaknya modal tambahannya. Plastiknya sisanya 200 ribu. Sedangkan belah 12, berarti 2.200-an.
0: 2.200. Njing kung ke kuta unyin berarti?
1: Kung kuta unyin. Mengkung tenaga kerjanya jangma 5.
0: Singutane
1: iya. Deh.
0: Terus nanom kok jadi pagar nanti togok debahnya apa kepas bang?
1: Iyo, mepet debah tano. Mepet debah tano, pinggir pembelang.
0: Oke. Bang, sebenarnya selain hama tikus, hama api lagi saya mengganggu tanaman pagi ini, bang?
1: Ya, yes, paling berat tikus. Kisi pakai deh kuat obat buat solusi deh. Gue wereng, kuat obat wereng pek salon. Nah kan, nah gue walang sangit buat obatnya khusus obat walang sangit. Kita tikusnya kan ngedok. Diracun mati kita 1000 luot luah nih.
0: Nah, katong luot.
1: Katong luot.
0: Jadi salah satunya di kutanji ya bang. Kuta. Tapi setiap tahun atau setiap masa tanam, nah penyakit nih.
1: Iyo kado kuat kali sabah je, satu tahun je, nyakin cuaca rendang sampai sadun je, nyakin tikus je.
0: Minamuari, Bapak Misbah Ansori mengatakan, bantuan dari pemerintah memang ada, itu berupa racun tikus, kelerat atau juga gembos, dan bantuan berupa pagar anti tikus hingga saat ini belum ada. Selain kuta kaji, mang ada solusi kira-kira?
1: Mang ada solusi lagi selain kuta je. Aduh, lisi kan pembelang harus dibongkar unyin, tanggul-tanggul. Sampai gotong royong kamian. Ya pagun. Pagun tikus katung luar gao.
0: Oke. Nah, hakopan abang setelah pagar enji dipasang, gua kapan ya bang? Tikusnya mengedok lagi ke api apa?
1: Yo, hakapan kan di pagar enji tikus bisa kuho. Ya keliling gao. Bangi akan menimbak ninggal bingi. Ulin singgal bingi ku timbak tunggu.
0: Pantau berarti ada bingi?
1: Bingi. Pantau terus timbak terus makanya je pagarnya kan bagi kamu tahu ni keliling pagar gak mak kuku pembelangan lagi.
0: Nah berarti ni ngeluah komodal tambahan yo untuk nyanyi beli injir ya bang yo.
1: Iya.
0: Ya. Ke pemerintah wah harapan buat bang khususnya mungkin dinas pertanian dan baki-baki silakan.
1: Iya kijak pemerintah udah solusinya kepecahannya kan harus dipagar kerja bantuannya sampai. Taco kira-kira angka bantuan ke racun udah termasuk percuma karena lo boleh. Gelangnya bantuan racun, kadang-kadang dikani, kadang muat.
0: Pagar anti tikus dibuat menggunakan lembaran plastik khusus atau jaring halus yang dipasang mengelilingi area sawah. Tinggi pagar umumnya sekitar 60 hingga 80 cm. dengan bagian bawah ditanam ke dalam tanah sedalam 10 hingga 15 cm agar tikus tidak dapat menyusup dari bawah. Pagar dipasang menggunakan tiang bambu atau kayu yang ditancapkan dengan jarak sekitar 1 hingga 2 meter. Plastik kemudian diikat kuat pada setiap tiang sehingga tetap tegak meski terkena angin atau hujan. Berikut penjelasan dari Bapak Sadiran, salah satu petani sawah. Pak Diran, apa cara memasang plastik pemagar tikus ini?
2: Yo di gelar, kita semengkungnya kan lembang kawok pai, makai kawok, benone langsung dicucuk kok di gelar, langsung keliling. Udah ke dalam 2 hektar udah minimal yo 3 harian lah.
0: Telukanian
2: yo. Heeh.
0: 2 hektar
2: yo. Yo kok nembang kawok nih sina.
0: Jadi ukuran kawoknya ini pakai tongkatnya pika per meternya pika kawok nah.
2: Kija terpalnya hudi kan langgarnya 80 cm. Jadi ya minimal ya 120 cm ya nih. Semeter 20. Kena aduh.
0: Oke. Okay. Nah, Nji togok debah kodo api gelangnya terpal nih Nji supaya tikus nemak kuku apa?
2: Iyo, kita terpalnya memang harus minimal 10 cm udah kuku tanah ya nih. Jadi tikus ya ma berani ngelubangnya di debah 10 cm nah.
0: Selain pemasangan pagar, petani juga harus melakukan pemeriksaan secara berkala. Lubang tikus di sekitar sawah ditutup, gulma dibersihkan, dan perangkap dicek setiap hari. Langkah ini dilakukan agar perlindungan tetap efektif sepanjang musim tanam. Oke, nah kemudian Pak Diran sebagai pemakai jasa lah ya, artinya Pak Diran jadi kilo angin di jema untuk masang gokeji. Tambah job dong berarti Pak Diran.
2: Ya ki masalah nasi lumayan gawo pakai pembeli rokok nang gelangnya nulung kawan-kawan.
0: Tapi memang kesok ya.
2: Kesok. Yo kesok. Boleh dapat dikatakan kadu senior.
0: Senior. Oke. Nah, kemudian bertahan pika benih sih terpal si kampasang ji?
2: Ya mungkin 2-3 kali pesabahan lah.
0: Pika tahun.
2: Yo.
0: Tahunan.
2: Setahun setengah lah.
0: Setahun setengah.
2: Ya.
0: Berarti masyarakat Ganta, petani khusus deh, harus nambah modal untuk beli terpal.
2: Nah. Ayo, kima kena sih kepa, uli minimal na dalam 2 hektar na modalnya hampir seton pagi lah beli terpal na.
0: Tapi ki solusinya misalkan grobiokan ngapi kungusir tikus na mak mujarab hal gohna dilaku ke Pak Diran.
2: Sia-sia capek ya woh. Maka di kampas yang terpal na kenyan kamu deh. Nggak istirahat lah badan di pihak kerja gawo. Kita kira pasang tarpal dah di wingi luah.
0: Sebagai salah satu upaya menekan serangan hama tikus, petani mulai memasang pagar anti tikus di sekeliling area persawahan. Cara ini diharapkan mampu menghambat masuknya tikus ke dalam lahan sehingga tanaman dapat tumbuh lebih optimal dan potensi gagal panen dapat diminimalkan. Petani berharap pemasangan pagar anti tikus yang didukung dengan pengendalian hama secara terpadu dan kerjasama seluruh kelompok tani menjadi solusi efektif untuk menjaga hasil panen dan mengurangi resiko kerugian. Saya Medi Irawan, sampai jumpa.

Apa kabar kau Minak Muhari? Saya tentunya lagi di perjalanan demi Rani Sinji ya. Minak Muhari lagi wah di mobil, terus lagi ngedengi sko RRI Perempat. Hati-hati yo, kita dogo misalkan ya istirahat pai Minak Muhari dan dipaksa kau tetap nyetir. Uli biasanya ki sleep call lah nih. Tedogo ini mendadak kena nasi dapat penyebab kok kecelakaan Minak Muhari ya. Jadi kalau misalkan memang ngantuk, ya mending untuk istirahat pak, misalkan di tol ya rest area gitu, atau misalkan Minak Muhari di jalan raya biasa ya singgah pak ngupi-ngupi ya nih, singgah pak dijang ngupi ngupi pak nyin mak tedogo ga Minak Muhari bener kikadu misalkan agak mak tedogo pulih sampai berangkat luat ya. Bagun cuma lagu-lagu daerah Lampung saya dihadirkan di Perempat FM dengan bingi Rani Sinji dan kemanihan Minak Muhari tetap ngedengis ko sikam dalam helau ni debingi Rani gantakan maka terdengis ko lagu Anja Rusmala Dewi, judulnya ya Do Bitian di Perempat FM Suara Bude Lampung.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.
3: Maka rasa Bang Medi harus undur pamit di ruang dengar minat mewakili. Terima kasih Hadung Negis Ko Anja pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas di Kamenjab Ko selama debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rompat FM, suara budaya Lampung tapi pun.

Can sunyini di IPA pun jenganan kuti sinjilah program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz nyelenggara kesiaran sekejung kani sinji di kani jemahat 7 Agustus tahun 2026 Anja studio sikam saya bertugas ngucapkan selamat mahayu, selamat ngedegiskon sekali di udara tetap di udara sekali merdeka.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Selamat mahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun minat muakhi api kabak. Sehat seunyi nih ya, kekalau minat muakhi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah saya Medi Rawan dan saya minat muakhi di suasana kani jemaat 7 Agustus 2026 togok di pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam launi pagi kani. Sebab lagi sikam bergabung Mi Pro 1 untuk acara Mutiara Pagi dan semangkung nih, kamu agak teringis kopayo lagu-lagu islami.

0: komen, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
0: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Jika bergabung di Pro 1 menantikan pengajian ayat suci Al-Quran atau juga mutiara pagi ya. Nanti akan ada mutiara pagi, minat mewakil dapat gabung melalui telepon untuk bertanya kepada Ustadz yang nanti akan memaparkan materi.
1: Iya, Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak Mama.
2: Malam aku
1: sering memukulnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Jumat 7 Agustus 2026, yang akan membahas tema tentang nilai filosofi angka 0, yang tentunya akan dipaparkan oleh narasumber kita Ustadz Haji Rosidin SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi Husein ya?
0: Ya betul Ustadz, sehat ya Ustadz?
1: Iya. Alhamdulillah, insya Allah Mas Ardi sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga Ustadz.
1: Amin, ya,
0: Allah. Amin. Amin. Ya, dan ini nilai filosofi angka 0 ini Ustadz, kita bahasnya ya.
1: Iya, insya Allah, insya Allah Mas.
0: Ada apa nih filosofi di balik angka 0 ya, pendengar ya. Untuk iya. Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Rosidin, silakan Anda bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang juga di 0811-720-7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji Rosidin SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Mas Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syada la ilaha illallah wa la syarika lah. Syada anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allah sudada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada, insyaallah senantiasa dimuliakan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini, alhamdulillah atas izin dan kekuasaan Allah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kehidupan yang Allah siapkan ini. Mudah-mudahan kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini menjadi wasilah perantara kita untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam bersama mari kita aturkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat pengikutnya dan umatnya. Pendengar Mutiara Pagi RRI dimanapun berada yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menengok kalender Hijri ya, hari ini kalau tidak salah kita sudah memasuki hari yang ke-24 di bulan Safar ya. Bulan Safar atau bulan Safar. Jadi ketika kita berbicara bulan Safar, hadirin yang berbahagia, ini tidak bisa kita lepaskan dengan konteks sejarah ya. Dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki bulan Safar ini, rupanya beliau dan para sahabatnya itu tidak sedikit yang mengkosongkan rumah-rumah mereka gitu. Untuk apa? Untuk pergi ke medan perang, jihad, membela agama Allah dalam rangka mensyiarkan Islam dan memperluas wilayah Islam kan begitu. Karena banyak yang keluar rumah sehingga tidak sedikit mereka itu ya rumahnya banyak yang kosong gitu. Mengapa di bulan Safar? Karena di bulan sebelumnya, yaitu di bulan Zulqa'idah, Zulhijjah, dan Muharram, itu Rasulullah dan para sahabatnya memang banyak standby di rumah gitu. Untuk apa? Pertama, persiapan haji dan pelaksanaan ibadah haji ya. Jadi karena 3 bulan sebelumnya itu banyak di rumah, kemudian di bulan Safar itulah kesempatan oleh Rasulullah dan para sahabatnya untuk keluar rumah, pergi ke medan jihad, membela agama, dan memperluas wilayah keislaman kan begitu. Nah, ketika kita bicara angka apa kosong tadi gitu kan, karena bulan Safar itu bisa kita terjemahkan sebagai bulan kosong. Kalau kita bicara angka kosong kan identik dengan nol kan gitu ya, angka nol. Dan menariknya hadirin yang berbahagia, rupanya angka nol ini kalau lagi-lagi kita kembali ke dalam konteks sejarah, itu ditemukan oleh seorang seorang ahli muslim gitu ya, seorang muslim yaitu bernama Al-Khawarizm ya. Beliau ini hidup dan besar di Uzbekistan. Jadi ini menariknya adalah ketika kita bicara bulan Safar, karena Safar itu bisa kita terjemahkan bulan kosong atau bulan nol. Nah, rupanya bulan nol ini memiliki nilai filosofi gitu. Kalau kita telaah lebih mendalam ya, apa saja nilai filosofi yang bisa kita terapkan? Ya, nilai filosofi dari angka nol ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini diajarkan di bulan Safar gitu. Oleh karenanya, karena ini momentum bulan Safar, paling tidak ya kita bisa apa ya, mendalami, menyelami ya, yang saat ini kita yang kita alami kan gitu. Jadi nilai filosofi angka nol ini paling tidak mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya. Itu pertama, angka nol itu rupanya mengajarkan kita untuk senantiasa jujur dalam kehidupan. Ya. Jujur itu ya dalam konteks bulan Shofar itu ada dua gitu. Jujur dalam hal perbuatan dan jujur dalam hal perbuatan. Dalam hal ucapan dan perbuatan. Apa makna jujur dalam hal ucapan ya kesesuaian lah gitu ya antara yang diucapkan dengan yang dilakukan, otomatis kan gitu. Nah kalau jujur dalam perbuatan itu adanya kesamaan, sinkronitas ya, balance antara yang dilakukan gitu, perilaku yang dilakukan itu dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, itu jujur dalam perbuatan. Ketika omongan kita itu enggak sesuai dengan perbuatan, berarti enggak jujur. Ketika perbuatan kita itu enggak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, itu enggak jujur juga sebenarnya kan gitu. Nah, padahal kalau kita kembali kepada ayat Allah, orang yang jujur ini luar biasa apresiasi yang Allah berikan. Dan ini merupakan salah satu karakter orang yang bertakwa kan gitu. Sebagaimana Allah nyatakan tuh dalam firman-Nya surah Al-Ahzab kalau tidak salah itu di ayat 70 ya. Allah nyatakan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, hai orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, ya waqulu, berucaplah kalian, berkatalah kalian, berbicara kalian qaulan sadida, dengan ucapan-ucapan yang mulia, yang jujur gitu, yang arif, yang bijak gitu, yang sesuai dengan fakta dan realita. Dan lagi-lagi angka 0 ini kan memang mengajarkan kejujuran bagi kita. Kita coba lihatlah. Angka 10 kan nolnya pasti 1 ya. Angka 100 nolnya pasti 2. Dia gak pernah bohong angka 0 itu gitu. Ini jadi nilai filosofi diajarkan angka 0. Yang pertama, selalu jujur angka 0 itu. Gak pernah bohong dia. Kalau angka 1 miliar kan otomatis nolnya 9. 1 juta nolnya pasti 6 gitu. Jadi ini angka 0 ini mengajarkan kita untuk senantiasa jujur gitu. Jujur walaupun terasa berat ya. Jujur itu luar biasa. Dan sekarang dalam konteks sekarang ini kan agak susah ya. Nyari orang-orang yang jujur gitu kan. Jalan dalam segala hal lah kita, apapun profesi dan aktivitas kita itu ya agama menganjurkan kita untuk jujur gitu, untuk benar, untuk baik gitu, walaupun terasa berat, banyak godaan segala macam, tapi mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk jujur karena luar biasa apresiasi yang diberikan Allah bagi orang yang jujur, benar, lurus dan segala macamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin berbahagia jamaah pendengar RRI, jadi nilai nol, angka nol ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa rendah diri dan tidak sombong sebenarnya. Kenapa? Karena angka 0 itu kan selalu rendah ya. Ya Mas Ardi ya. Angka 1 ya, pasti mulai dari angka 0. Ya kan? Angka 2 pasti mulai dari angka 0 dan 1. Angka 3 pasti dia angka 4 itu pasti dia mulai dari angka 0, 1, 2 dan 3 gitu. Jadi angka 0 itu selalu rendah, selalu di bawah gitu. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa rendah hati dan tidak sombong. Kenapa kita perlu rendah hati? Ya kita ini kan makhluk ciptaan Allah kan gitu ya, makhluk ciptaan Allah yang ya sebenarnya kalau dalam konteks kedudukan kita di hadapan Allah, kita ini sangat rendah gitu kan. Untuk apa kita, apalagi kita kan tidak juga diajarkan untuk sombong gitu, untuk sombong dalam segala hal gitu kan, karena Allah sangat murka bagi orang-orang yang sombong. Kenapa kok kita diajarkan rendah hati dan tidak sombong? Karena kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah dari bahan baku yang sama sebenarnya. Kalau kita kembali ke ayat Allah di Al-Mu'minun ayat 12 dan 13 itu sebenarnya mengingatkan kita, rupanya kita ini semua manusia kecuali Adam, Adam Siti Hawa dan Nabi Allah Isa ya, itu diciptakan selain bertiga tadi itu dari bahan baku yang sama, yaitu dari tanah gitu, dari saripati tanah, yang kemudian dari saripati tanah itu karena dari saripati tanah itu kan kemudian tumbuh semua tumbuhan ya, kemudian tumbuhan itu kita konsumsi, kita makan, kemudian ya menjadi sperma, air mani. Jadi kita ini semua ya berasal dari saripati tanah, kemudian dari saripati tanah itu menjadi air mani. Itu Allah nyatakan kan dalam surah Al-Mu'minun tuh di 12 dan 13, bismillahirrahmanirrahim, walaqad khalaqnal insana min sulalati min tin. Ya, dan sesungguhnya kata Allah kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah gitu. Tsumma khalaqnahu min nutfatin fi qararin. Makin kemudian kami jadikan saripati tanah itu air mani. Luar biasa ya. Oleh karenanya, karena kita ini semua manusia diciptakan dari bahan baku yang sama yaitu air mani, ya untuk apalah kita sombong? Nah, mestinya kita rendah diri di hadapan Allah gitu. Gak boleh sombong di hadapan manusia gitu. Kenapa? Karena kita ini semua bahan bakunya sama dari air mani gitu kan. Pertanyaan, kenapa kok Allah menciptakan manusia itu secara umum dari air mani, bukan dari mutiara, bukan dari emas, bukan dari perak, perunggu. Kita diciptakan dari air mani, saya banyak yang sombong itu Mas Ardi, ya, gitu loh. Jadi air mani itu mengingatkan kita sebenarnya, untuk apa kita sombong, kita itu dari bahan bakunya air mani. Gitu. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun kita, kedudukan kita, kita itu dari air mani semua, untuk apa sombong? Nah gitu, cuman kadang-kadang realitanya menunjukkan memang kita harus jujur lah ya. Walaupun kita ini ciptaan dari air mani, ternyata masih ada juga orang yang sombong, angkuh, keras kepala, congkak, gak mau ngalah. Kemudian pengennya menang sendiri, merasa paling pintar, paling hebat, paling kaya, paling berkuasa. Tidak sedikit juga itu manusia yang berperilaku seperti itu. Gitu kan? Walaupun kita ini bahan bakunya dari air mani. Coba kita bayangkan, kalau kita ini oleh Allah ciptain dari misan bahan bakunya dari intan. Waduh, congkak semua manusia ini. Sombong semua, ya kan? Karena dia ngerasa sama dengan jin itu kan khalaqtahu min nar, gitu kan? Karena dia merasa diciptain dari api, dia merasa sombong dengan Adam karena Adam dari mintin kan, dari tanah kan gitu ya. Jadi kita ini ciptain dari air mani aja tidak sedikit yang sombong, angkuh, keras kepala, congkak, nggak mau ngalah, nggak mau apa, merasa paling hebat, paling pintar, paling kaya, bareng berkuasa ya. Itu tidak sedikit gitu, apalagi kalau kita diciptain dari emas, mungkin ya manusia akan semakin lebih banyak kan gitu ya. Nah kemudian yang terakhir, pendengar yang berbahagia, nilai filosofi yang diajarkan oleh angka 0 yang disemangati oleh bulan Shofar, karena Shofar itu bisa kita terjemahkan sebagai angka 0 atau angka 0, itu mengajarkan kepada kita angka 0 itu senantiasa kembali kepada kesucian dan kefitrohan itu. Ya kita ini kan pada prinsipnya semua diciptakan oleh Allah dalam kondisi suci bersih ya, pada saat kita lahir dari emak kita masing-masing itu kan bersih tanpa ada noda ya, tidak ada dosa sedikit. Nah kemudian pada saat kita menjalani kehidupan kan kita jujurlah ya, agak sulit, agak susah kalau kita tidak punya dosa. Makanya sebesar apapun dosa yang kita lakukan tuh, angka 0 ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa suci gitu, untuk senantiasa bersih, untuk senantiasa kembali ke angka 0. Kenapa? Karena angka 0 ini juga mengajarkan kepada kita, angka 0 ini Mas Ardi, mau ditambah dengan angka berapa, dia kembali ke angka 0 lagi. Contoh angka 0 tambah 50 kan kembali ke 50 kan. Gitu. Angka 0 ditambah 100 kembali ke 100. Angka 0 ditambah 1000 kembali 1000 gitu. Jadi angka 0 ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kembali ke hakikat diciptakannya manusia itu bersih, suci, sesuai fitrahnya, tidak punya dosa. Artinya kalau kita di dunia ini berbuat dosa sekecil pun gitu loh. Yuk kita kembali kepada kesucian kita, kefitrahan kita sebagaimana diajarkan bulan Shofar, bulan 0 ini. Artinya kalau kita punya dosa cepat bersihin lagi gitu. Ya memang kita ini kalau al insan makhalul khata wan nisyan, banyak salah, banyak dosa, banyak hilaf segala macam. Betul, manusia enggak ada yang sempurna kecuali Rasulullah Muhammad. Oleh karenanya kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat salah kepada Allah, cepat kembali gitu. Artinya kita diajarkan tuh banyak istighfar gitu kan, banyak istighfar habis sholat atau menjelang subuh dan segala macamnya kan gitu. Itu kalau dosa kita kepada Allah, banyak istighfar, kemudian nanti Ramadan kita puasa itu kan puasa Ramadan itu kan bisa ghufrallahu ma taqaddama min dzambi, bisa melebur ya, bisa nambah dosa-dosa yang lalu. Kemudian puasa Arafah, kemudian puasa Asyura itu mengajarkan kepada kita juga melebur dosa-dosa gitu. Artinya kalau kita punya dosa cepatlah kembali ke kefitrohan kita, banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah karena kita banyak dosa, sebagaimana diajarkan oleh angka 0. Jadi angka 0 luar biasa sebenarnya kalau dikaji itu. Jadi saya kira itu pengantarnya Mas Ardi, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya tentang tema kita filosofi angka 0 ya, Anda dapat langsung menelpon line telepon kami di 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp di 0811-720-7909. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya tentang nilai filosofi yang ke-0 ya, silakan di line telepon 0721-9970 atau WhatsApp 0811-720-7909. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dari Pak Eko Saputro di Metro. Maaf Ustadz, mau tanya di luar tema. Jika kita sholat berjamaah, apakah boleh kita sebagai makmum membaca Al-Fatihah dengan mengikuti imam per ayat? Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Eko Saputra di Metro ya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, sehat selalu. Amin. Dia mengkonfirmasi, walaupun nggak sesuai dengan tema, nggak ada masalah ya. Sholat, bagaimana kalau kita sholat berjamaah mengikuti bacaan Al-Fatihahnya, kita mengikuti imam ya, per ayat. Yang dimaksud beliau itu seperti itu. Jadi Pak Eko, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita, kalau kita sholat berjamaah, yaitu kalau kita ingin membaca surah Al-Fatihah, itu memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, pertama, kita memang tetap diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah karena itu bagian dari rukun, ya, rukun sholat. Oleh karenanya, kita tetap dirukunkan, diwajibkan, karena rukun itu sesuatu yang nggak bisa ditinggal, harus dikerjakan, gitu ya, harus ditunai. Makanya kita tetap baca Al-Fatihah, cuman baca Al-Fatihahnya jangan bareng dengan imam, gitu kan. Bacanya setelah nanti imam baca surat pendek. Jadi setelah imam baca surat, setelah imam waladhalin, amin, imam baca surat-surat pendek, baru kita bisa membaca surah Al-Fatihah. Jadi pada saat imam baca surah Al-Fatihah, kita ini mendengarkan saja, karena Allah nyatakan juga itu kan, faidha kuri al-Qur'anu fastami'u ta'alakum terhamun. Jadi kalau ada yang baca Qur'an, dengerin gitu loh, dengerin supaya kita mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama, pendapat ulama yang pertama, kalau kita sholat berjamaah tetap wajib baca surah Al-Fatihah, kan itu bagian rukun dari sholat ya. Kalau kita gak baca Al-Fatihah, sholatnya gak sah, karena Rasulullah juga nyatakan dalam hadisnya itu la sholata illa bil fatihah, tidak dikatakan sholat seorang itu kalau dia tidak baca Al-Fatihahnya saja. Kalau kita sholat berjamaah, bacanya jangan bareng, jangan imam bismillahirrahmanirrahim, kita ngikutin dalam hati bismillah alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian kita ngikutin alhamdulillahirrahmanirrahim, gak usah. Nanti dengerin aja imam kalau lagi baca Al-Fatihah itu kita dengerin. Nah nanti kalau imam sudah baca surat-surat pendek, baru kita baca surah Al-Fatihah. Itu pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua, ya gak usah baca, malah ada yang berpendapat gak usah baca Al-Fatihah walaupun setelah imam baca surat-surat pendek. Kenapa? Karena kita namanya sholat berjamaah gitu kan. Sholat berjamaah itu semua sudah tercover oleh imam gitu. Jadi berkaitan dengan dua pendapat ini, Pak Eko terserah mau yakin yang mana gitu kan. Kalau lebih yakin harus baca Al-Fatihah karena itu rukun, dan Nabi juga menyatakan la sholata illa bil fatihah, tidak dikatakan sholat karena dia tidak baca Al-Fatihah, bacalah tapi setelah imam baca surat pendek. Tapi kalau kita meyakini apa, karena kita sholat berjamaah semua sudah di cover oleh imam, kan ada hadisnya juga, itu pakai hadis juga yang hadisnya sama, malah ayat Allah itu yang saya katakan tadi, wa idza quri al-Qur'an. Jadi kalau ada yang baca Qur'an ya, dalam hal ini yang baca Qur'an kan imam Pak, kalau ada yang baca Qur'an itu dengerin. Jadi kita diperintahkan untuk dengerin. Imam kan baca Al-Fatihah dan baca surat pendek, itu kan Qur'an semua. Jadi kalau yang yakin kepada pendapat yang kedua tadi, semua sudah dikapar oleh imam, ya sudah tinggal dengerin aja. Imam baca Al-Fatihah kita dengerin, imam baca surat pendek kita dengerin, karena ada perintah ayatnya juga. Itu dong, faida kuli Al-Qur'an fangsitu. Jadi kalau ada yang baca Qur'an, dengerin, denger, diem, diem dan dengerin kan gitu. Jadi kaitan dengan ini, Pak Eko Saputro bisa menentukan dua di antara dua pendapat, bisa menentukan sikap di antara dua pendapat tadi. Kalau lebih yakin, lebih srek dengan pendapat imam mazhab yang menyatakan harus baca Al-Fatihah walaupun sholat berjamaah, bacalah, tapi bacanya jangan bareng dengan imam. Nanti imam selesai baca Al-Fatihah waladhalin amin, baru imam baca surat pendek, kita baca Al-Fatihah. Tapi dalam hati jangan bersuara, jangan mengganggu sholat berjamaah. Tapi kalau Pak Eko yakin sudah tercover semua oleh imam, sudah dengerin saja. Semua sah itu Pak, karena itu pendapat imam mazhab yang mereka punya alasan masing-masing, hanya tergantung dari keyakinan. Saya kira itu Mas Eko.
0: Ya baik, terima kasih.
1: Mas Adi.
0: Ya. Ya baik. Dan untuk Anda, kita masih membahas temanya adalah filosofi yang kanol ya. Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721-269-720 untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, atau kirimkan WhatsApp di 0811-720-79-09. Kita angkat penelpon kita yang saat ini. Assalamualaikum. Oke, sebentar ya. Yang ada di ujung telepon sebentar, karena volumenya ini belum bisa dihidupkan. Baik. Oke. Iya. Ini yang sering jadi masalah ya saat ini ya. Baik. Sebentar. Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya silakan ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Justru diputus ya. Oke, dicoba lagi silahkan line teleponnya, atau kirimkan WhatsApp saja di 0811-720-79-09 bisa ya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini Bapak?
2: Pak Munir di Waikanan, Bang.
0: Oke, Pak Munir di Waikanan, silakan pertanyaan kepada Ustadz.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwano, Pak Munir, baik kanan, silakan.
2: Ya, ini Pak Ustadz, ini kan di luar tema. Ini mau bertanya, kalau kita sedang kedatangan waktu sholat, Pak Ustadz ya, kita kena lapar, ada rasa lapar kan. Jadi bagaimana itu Pak Ustadz? Apa kita mendudukkan makan dulu? Apa kita melaksanakan sholat itu? Saya khawatirnya kalau melaksanakan sholat, kalau nggak khusyuk Pak Ustadz, dikenakan ada rasa lapar.
0: Iya.
2: Jadi itu aja Pak Ustadz pertanyaan saya. Ya, mudah-mudahan iya, Pak Ustadz bisa memberikan penjabarannya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Kemudian itu Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih
0: Pak Munir, silakan Ustadz.
1: Ya, jazakallah khairan katsir Pak Munir Waikanan, berkontribusi di RRI ya. Mudah-mudahan Pak Munir kita semua sehat selalu Pak, murah rezeki, panjang umur, amin. Nah, ini problem kita semua ini Mas Ardi, ya kan? Wah, udah datang waktu sholat malah lapar kan? Gitu. Jadi Pak Munir berkaitan dengan ini, saya agak lupa hadisnya, tapi ya, ini yang pas, yang seingat saya gitu, dan yang saya pelajari, kalau kita terasa lapar berbarengan dengan waktu sholat, memang kita dianjurkan oleh Rasulullah makan dulu Pak Munir, makan dulu, nikmati hidangan dulu kan gitu kan, baru sholat. Itu kan hanya problemnya memang kalau kita makan dulu takut nggak kebagian jamaah kalau kita mau ke masjid. Nah itu resikonya memang, ya kan, misal kita terbiasa ke masjid, kalau laki-laki itu kan memang harus ke masjid.

baru sholat. Nah, ini hanya resikonya Pak Munir, gitu resikonya. Ya kalau kita udah terbiasa sholat ke masjid, ya khawatir nggak kebagian berjamaah. Tapi kalau kita sholat di rumah, kan berjamaah dengan istri, anak segala macam, ya kan masih banyak waktu karena kita jamaah di rumah, tidak terikat dengan imam di masjid, kan gitu. Nah, oleh karenanya, walaupun Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau timbul rasa lapar makan dulu baru sholat, ya ini memang langkah yang bijak. Mestinya itu kalau memang dalam kondisi-kondisi yang darurat betul sebenarnya, ini sebenarnya Rasulullah ini mengajarkan kepada kita itu dalam kondisi darurat, bukan berarti sengaja betul Mas Ardi. Sengaja lah nanti nunggu azan dulu baru makan. Kenapa? Karena memang dia nggak mau ke masjid. Nah ini kalau udah niatnya begitu lain cerita itu. Dia sengaja betul gitu kan, nunggu azan baru terasa lapar-lapar. Kan nanti mengajarkan ini jadi alibi itu. Ada sebagian orang yang jadikan alibi gitu kan, dan dia nggak mau ke masjid. Alasannya kan lapar ini, gua makan dulu lah. Nah, supaya dia nggak ke masjid. Nah kalau sudah terniat begitu lain cerita itu gitu. Artinya kalau dalam kondisi darurat betul. Ya misal kita habis beraktivitas yang kita nggak bawa jam, nggak bawa HP segala macam, sudah selesai aktivitas, kemudian kita istirahat, terasa lapar, azan. Nah, dalam kondisi begitu, ikutin anjuran Nabi, makan dulu, kan gitu. Tapi kalau di era sekarang ini, ya mungkin dulu Rasulullah itu mungkin apa mengeluarkan anjuran begitu karena dulu kan belum ada HP, belum ada jam gitu ya, belum ada TV, radio segala macam ya. Ya sekarang kan jam itu ada di mana-mana, HP ada jam. Kita bisa lihat di TV ada jam, radio ada jam, kan begitu ya. Bahkan kita punya jam dinding, jam tangan segala macam kan. Ya mestinya kita kan bisa memanage waktu, Pak Munir. Kita bisa ngira-ngira nih. Waduh, ini sudah mau zuhur nih. Udah 11:30. Nah, daripada nanti azan terasa lapar, makanlah dulu sebelum azan. Nah gitu maksudnya. Atau misal, waduh ini sudah mau maghrib ini. Udah mau jam 6, terasa lapar ini. Jadi dia bisa menyiasati, memimit sebelum datangnya azan, makan dulu. Supaya jangan sampai terjadi nanti terdengar azan kita lapar. Jadi kita antisipasi jauh-jauh gitu. Jangan sampai sengaja tadi. Kalau sengaja lain cerita. Kecuali kalau darurat tadi ya, darurat. Darurat betul. Tapi Pak Munir, Pak Munir, namanya darurat dalam konsep agama itu enggak setiap saat. Itu waktu-waktu tertentu saja gitu. Contoh kita dalam kondisi safar, perjalanan jauh. Nah, dalam perjalanan jauh itu masuk ke kategori darurat kan. Kita bisa sholat jamak atau sholat jamak kosong. Gitu kan. Itu namanya kondisi darurat dalam perjalanan jauh. Atau kalau enggak dalam perjalanan, kita sakit atau hujan lebat gitu kan. Mm-hmm. Itu bisa sholat jamak tapi jangan kosong. Gitu. Misal kita sakit gitu kan. Ya, kalau sakit bisa di rumah atau di rumah sakit. Itu bisa sholatnya di jama, tapi jangan kosor ya, di jama. Maghrib isya, zuhur asar, di jama bisa di awal, bisa di akhir. Itu namanya dalam kondisi darurat. Namanya darurat, itu tidak setiap saat. Dalam konteks-konteks tertentu saja gitu. Jadi contohnya tadi, kalau kaitannya dengan pertanyaan Pak Munir, kalau dalam kondisi darurat, kita habis kerja, gak bawa HP, gak bawa jam, kita gak tahu jam. Pulang ke rumah, udah terasa lapar, karena kita semangat kerja, gak taunya sudah masuk zuhur. Sampai rumah, pas betul azan, pas betul lapar, makanlah, baru sholat. Gitu. Kalau dalam kondisi darurat, kita gak bawa jam, gak bawa HP. Nggak tahu lah jam, nggak waktu, nggak tahu saat lah gitu, nggak tahu waktu kan gitu. Nah, tapi kalau di era sekarang ini kan kita bisa menyiasati, kita bisa finish gitu kan, kapan kita udah tahu nih zuhur jam berapa, maghrib jam berapa, berarti kan kita bisa makan dulu gitu. Jadi jangan sampai kelonggaran ya, ruang keringanan, rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah, kalau kita lapar makan dulu baru sholat, ini jangan sampai dijadikan sebagai alibi, jangan sampai dijadikan sebagai celah bagi kita untuk nyiasat.

0: karena memang intinya dia nggak mau ke masjid misal yeah, ya, misal yeah. Ini maaf Pak Munir ya yeah. Karena dia nggak mau ke masjid dia menggunakan alasan itu, nunggu bentar lagi azan, nanti kalau azan kan saya lapar, saya makan dulu sesuai dengan hadis Nabi. Nah dan itu bukan setiap saat aja Mas Hardi, bukan yeah, sewaktu-waktu tertentu, bukan daruro, tapi setiap hari. Karena kalau setiap hari lain ceritanya, nggak ada daruroh itu nggak boleh Pak Munir ya. Saya kira itu ya. Mas Ardi.
1: Baik Ustadz ya. Kita coba angkat telepon kembali ya. Di 0721-2970. Ya. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari hamba Allah di Bandar Lampung Mas.
1: Oke baik, silakan Bapak hamba Allah di Bandar Lampung.
2: Iya, assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ridwan. Ya silakan Pak.
2: Nah, ini di luar tema Pak Ustadz, apa ya Pak Ustadz?
0: Boleh.
2: Ini Pak Ustadz, di tempat saya itu ada orang sholat ya Mbak ya, maaf nih. Dia kalau sholat selalu bergerak tangannya. Emang itu termasuk, maaf ya, tempat tadi saya kebanyakan seperti itu Pak Ustadz.
0: Sholat apa maksudnya Pak? Diulang?
2: Sholat wajib.
0: Sholat wajib, sholat jamaah.
2: Bergerak,
0: Sholat berjamaah, tangannya ya. Banyak bergerak.
2: Bergerak, jari-jarinya. Nah, jadi itu kan ngeganggu orang kiri kanannya Pak Ustaz.
0: Maksudnya jari-jari telunjuk waktu sahad, tasyahud akhir atau tasyahud awal gitu sholat, maksudnya?
2: Sedang sholat.
0: Iya, maksud saya gerak-gerak jarinya itu pada saat nunjuk ya, pada saat ya, tasyahud. Ya,
1: atau sedang bersedekap?
0: Iya, atau sedang bersedekap.
2: Jarinya digoyang, gitu. Hmm. Saya pernah tanya, sedangkan itu katanya lebih dari 3 kali kan batal Pak Ustaz. Nah di tempat saya tuh sering seperti itu Pak Ustadz. Saya tanya kenapa kok itu begitu. Dia la ilaha illallah kan cukup kita kan di hati aja. Dia digerakin tangannya itu Pak Ustadz. Pertanyaan saya, maaf ya Pak Ustadz ya. Itu batal atau enggak Pak Ustadz seperti itu? Itu tempat saya tuh banyak itu maaf ada aliran tertentu itu Pak Ustadz.
1: Oke baik.
2: Ya maaf Pak Ustadz itu yang saya alami sampai saya risih kalau melihat ya. Saya dekat itu juga.
1: Oke baik pertanyaan itu saya Bapak ya.
2: Ya.
1: Oke, okay,
2: ya.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, silakan.
0: Mas Ardi tadi saya mau memperjelas itu kan tadi Bapak itu bilang pamun hamba Allah tadi kan? Gerak-gerakin tangan ya?
1: Iya,
0: tangan apa jari tadi?
1: Jari ketika bersedekap jari. Gitu. Iya.
0: Jari ketika bersedekap. Maksudnya pada saat bersedekap kok jarinya gerak-gerak itu?
1: Iya. Ada sih Pak, ada Ustaz. Iya, ada sebagian yang seperti itu.
0: Ada Ustaz. Ya?
1: Iya ada.
0: Oke, okay, terima kasih. Okay. Hamba Allah di Bandar Lampung mengkonfirmasi ke kita. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, murah rezeki, sehat selalu ya, amin. Terima kasih nih hamba Allah di Bandar Lampung hadir di RRI ya, Mutiara. Beliau ini mengkonfirmasi, jadi ada tetangga lah atau kawan sama-sama sholat berjamaah di masjid. Jadi beliau ini risih, kenapa? Karena tetangga atau kawan jamaahnya ini selalu menggerak-gerakkan jari ya, jari pada saat bersedekap gitu, atau ya pada saat tidak bersedekap lah gitu ya. Pikir saya gerak-gerakin jari tadi itu jari telunjuk pada saat tasyahud, tapi bukan itu yang dimaksud ya. Jadi hamba Allah Bandar Lampung, pertama Pak, persikap yang bisa kita kerjakan, satu, ditelaah dulu, dipelajari dulu mengapa saudara kita ini kok begitu. Coba di mungkin kalau bisa diajak ngobrol dulu, atau kalau mau Ustaz, nanya secara ya? Langsung
1: tabayun
0: gitu, dipelajari, ditelaah dulu, bisa langsung kepada yang bersangkutan atau kepada kawan tetangga sebelah gitu kan, kenapa dia melakukan itu gitu, sehingga kita tidak salah persepsi dan penilaian kita betul. Kenapa kalau kita tidak tabayun, tidak meng-cross-check dulu, menelaah dulu, khawatir kita suzon, buruk sangka. Padahal dia melakukan itu, siapa tahu ada sebab, ada asbabnya, ada latar belakangnya. Siapa tahu memang itu bukan disengaja sama dia, karena memang sudah refleks. Refleks, ya namanya manusia ya Mas Ardi ya, gitu kan. Yeah. Jadi dia tuh ya artinya tidak dia, dia tidak menyengaja melakukan itu karena gerakan refleks dari tubuhnya. Kan ada manusia yang model begitu kan, itu jadi dia tanpa sengaja tanpa sadar gerakannya itu selalu muncul gitu loh, dia tidak sengaja itu mungkin. Nah kalau kita pelajari apa, kalau kita telaah dulu, kita tabayun dulu, kalau itu karena suatu hal, maaf, karena mungkin penyakit, mungkin karena suatu penyakit, ya kita harus memaklumi, ya harus kita maklumi itu karena itu di luar apa niat gitu, di luar tanpa kesadaran dialah refleks gitu, karena memang penyakit tertentu sehingga kadang-kadang gerak jarinya gerak sendiri, ya memang risih itu kitanya kan gitu. Pertama itu, yang kedua, kalau itu bukan karena disebabkan oleh sebuah penyakit, tidak refleks dan ada unsur kesengajaan, karena dia memahami paham-paham tertentu, ya karena memahami paham-paham tertentu, ya kita juga jangan langsung menyalahkan. Mungkin dia melakukan itu karena ada dasar hukumnya, dia punya punya alasan tersendiri kan gitu. Karena khawatir nanti kalau kita langsung menjustis salah, batal sholatnya, kan debat nanti gak enak pula sama tetangga, sama kawan, kan gitu kan. Jadi kita telaah dulu, kita pelajari, kita tabayun dulu. Kalau memang itu di luar penyakit, sengaja karena dia memiliki paham tertentu, kita coba tanya dulu sama yang bersangkutan, ngobrol baik-baik, apa sih alasannya, apa dasar hukumnya, blah. Kalau dia mengasih penjelasan bla bla bla segala macam, ya kita kita juga kasih argumen, jangan begitulah. Keyakinan kita itu kan kalau bisa kita melakukan suatu hal, berkeyakinan pada suatu hal itu kalau bisa kan jangan mengganggu yang lain. Kenapa? Ini argumen kita, kalau memang dia melakukan itu karena ada apa, dasar hukum tertentu, ada aliran tertentu misalnya. Kita juga kasih argumentasi, tapi baik-baik dengan cara yang arif dan bijak. Wal mau'izatul hasanah, kan gitu kan. Ngobrol baik-baik. Nah, kalau memang alasannya seperti itu, kita kasih argumentasi juga. Maaf, kalau begitu memang itu sebuah keyakinan aliran tertentu, ya kita juga harus tolong dong hargai yang lain, kami juga. Karena kami risih, mengganggu khusyuk kami, mengganggu konsentrasi kami ketika dalam sholat. Kenapa? Gerakan-gerakannya itu kan gitu kan, walaupun itu keyakinan, tapi kan jangan sampai keyakinan kita itu mengganggu orang lain gitu ya, kan, membuat risih, membuat konsentrasi orang hilang, buyar segala macam kan ya. Gitu supaya ya, dia juga bisa memahami kan, supaya dia bisa memahami itu. Nah, kemudian kita kasih masukan juga sama dia, khawatir kalau dia banyak bergerak nanti dikhawatir nanti mengganggu sah tidaknya sholat. Karena memang betul, Pak, hamba Allah di Bandar Lampung, kalau kita sholat terlalu banyak bergerak, yang bergeraknya itu tidak sesuatu yang sangat urgen, sangat prinsip, ya kalau kita bergerak karena gatel itu gak ada masalah. Tapi kita itu bergerak tapi gak prinsip gitu kan, memang ada sengaja. Ya lagi sholat misalnya, benerin peci lah gitu kan. Pecinya padahal sudah benar gitu kan. Dimiringin lah, miring sana lah, miring sini. Sudah benerin ini. Kemudian sarungnya lah atau jubahnya lah gitu kan. Dibenerin sana. Itu terlalu banyak bergerak yang tidak daruroh. Itu khawatir nanti mengganggu sah tidaknya sholat. Termasuk mungkin dia terlalu banyak bergerak walaupun itu sudah keyakinan dia karena aliran tertentu gitu kan, daripada nanti khawatir mengganggu orang lain, kekhusyuan orang lain, dan mengganggu sah tidaknya sholat, lebih baik jangan dilakukan kan gitu. Jadi kita kasih argumentasi yang ya, yang baik. Jadi hamba Allah tadi, jadi yang dikategorikan bergerak tadi itu tidak generalisir ya, jangan semua kategori bergerak itu batalkan sholat, tidak begitu. Misal nih, ada orang banyak bergerak melakukan sesuatu karena penyakit, itu dimaafkan oleh agama, dimaafkan itu. Dia banyak bergerak, misal nih dia punya penyakit apa, misal ya gatal gitu ya, gatal, dia punya gatal-gatal, penyakitnya gatal-gatal, jadi kalau nggak digaruk itu ganggu betul, boleh itu dia garuk walaupun berulang kali dalam sholat. Itu kan karena ada daruroh. Tapi ya katakan tadi, yang tidak masuk kategori daruroh tadi itu ya, dia sholat tuh menerim peci sana peci sini, udah benar sebenarnya pecinya itu. Geser sana, geser sini, geser sana. Sarungnya juga sebenarnya udah benar itu. Atau misal dia pakai jubah ya. Pakai jubah itu. Sebenarnya sudah benar. Kemudian apa bajunya itu gitu kan dilurusin sana. Ada itu Mas Ardi orang yang sholat begitu. Ya, dan Ustaz. Itu sengaja gitu loh. Itu sengaja. Nah itu yang dikhawatirkan nanti masuk kategori banyak bergerak. Banyak bergerak dan itu dikhawatirkan nanti mengganggu sah tidaknya sholat gitu. Contoh nanti contoh lagi Mas Ardi. Misal kita bergerak karena ada orang yang kita sholatnya awalnya berdua ya kan, berjamaah berdua, ada lagi yang datang bertiga berempat, kita kan geser tuh bergerak, kita harus mundur kan sebagai jamaah kan. Nah itu bergerak, masa kategori bergerak begitu gak membatalkan sholat gitu kan. Atau misal kita sholat berjamaah di sebelah kita ya, di sebelah kita terutama yang sebelah kanan itu karena dia batal, dia keluar dari jamaah, dari sab, nah, kita harus bergerak nutup gitu, harus menutupi yang keluar tadi, nutup, melangkah kaki ke kanan, itu bergerak tapi tidak mengganggu sah tidaknya sholat. Tapi kalau Mas Adi sengaja sholat itu maju, nggak ada sebab ya, nggak ada sebab musib, nggak ada sebab musabab, itu maju ke depan, mundur ke belakang, nah, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, itu banyak bergerak tapi nggak daruroh. Nah itu bisa membatalkan sholat. Saya kira itu Mas Ardi.
1: Ya silakan langsung kepada closing kita. Waktu kita sudah habis dari tadi Ustaz. Silakan.
0: Oh habis ya waktunya ya. Terima kasih. Dengar mutiara pagi dimanapun berada. Insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini closing ya. Ini karena masih di bulan Shofar. Ya bulan Shofar ini mengajarkan kepada kita. Ya karena bulan Shofar itu bisa kita terjemahkan juga sebagai bulan nol ya. Nol ini rupanya kalau dikaji banyak nilai-nilai filosofi yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Oleh karenanya tidak ada salahnya kalau kita di bulan Shofar ini yuk kita mengamalkan, menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai yang diajarkan oleh bulan Shofar, bulan nol ini, karena rupanya bulan nol ini banyak mengajarkan ada nilai-nilai filosofi yang kalau nilai-nilai filosofi ini kita amalkan dalam kehidupan itu sangat baik. Pertama, angka 0 itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa jujur gitu kan. Jadi kita enggak ada salah, bukan enggak ada salah, memang harus jujur. Yang kedua, angka 0 itu mengajarkan kepada kita untuk rendah diri, tidak sombong gitu kan. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun kita, sepintar apapun kita, angka 0 ya, maksud bulan Shofar ini mengajarkan kepada kita jangan sombong. Yang terakhir, angka 0 mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kembali kepada kesucian kefitrahan kita. Kalau kita punya dosa, punya maksiat, cepat kita kembali untuk beristighfar, mohon ampun sama Allah, taubat gitu kan, supaya dosa kita diampuni. Ya kita jujur, namanya manusia biasa pasti ada khilaf, ada salah, ada dosa, ada maksiat kepada Allah. Tapi yang baik, yang bijak, sebagaimana diajarkan oleh angka 0, kalau kita punya dosa ya kita banyak istighfar, banyak taubat supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu closingnya Mas Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rosidin dan pendengar. Demikian acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

komitmen pengembang Living Plaza Lampung untuk mengubah site plan dengan menyesuaikan sistem drainase dan pembangunan embung sebagai upaya mengurangi resiko banjir hingga kini belum diketahui perkembangan terbaru. Berdasarkan informasi, pembangunan mal terlihat sudah hampir separuh di mana pondasi dan bentuk gedung yang masih ditempel di alat berat di dalamnya. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung Agus Jumadi mengaku belum menerima pembaruan terkait realisasi janji tersebut meski pembangunan proyek di lokasi terus berjalan. Dikatakan berdasarkan hasil rapat dengan pendapat atau hearing terakhir pada awal Januari 2026, persoalan perizinan Living Plaza Lampung pada dasarnya telah dipenuhi. Informasi yang terakhir menak muahi, perbaikan jalan R.A. Bashid di Kecamatan Jati Agung dipastikan segera dimulai setelah pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyiapkan penanganan ruas jalan tersebut. Ruas jalan yang menjadi akses utama penghubung Kabupaten Lampung Selatan dengan Kota Bandar Lampung akan diperbaiki setelah anggaran dialokasikan pada tahun anggaran 2026 dan proses kontrak pekerjaan rampung. Kondisi jalan R.A. Bashid sebelumnya menjadi perhatian masyarakat karena mengalami kerusakan di sejumlah titik. Lubang-lubang yang cukup dalam dinilai membahayakan pengguna jalan terutama pengendara sepeda motor. Bahkan di beberapa lokasi warga memasang ban bekas sebagai penanda agar pengendara lebih waspada dan terhindar dari kecelakaan. Anda capai waktu pukul 6 tokoh tengah mulai di waktu selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung. Tapi pun minamuaki api kabakani sinji sehat sunyine ya. Alhamdulillah Bang Medi Irawan dapongan cami namuaki dalam melauni pagi kani di edisi kani Jemaat 7 Agustus tahun 2026. Sikam adunya pola lagu-lagu dangdut Lampung sampai di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah cami namuaki saya tentunya agak beraktivitas di kani Jemaat sinji ya. Langsung sikam siar konja Jalan Jenderal Gatot Subroto 26 Pahoman Kota Bandar Lampung.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Api semarakne mina muari hagam jelang ulang tahun Republik Indonesia atau HUT RI ke-81 mina muari ya. Kibang Medi ngelihat sekasat mata cie di beberapa daerah sinji layah anak-anak muda saitian berdiri di pinggir jalan meminta sumbangan untuk memeriahkan HUT RI ke-81 kepada daerah mina muari. Terus Bang Medi juga pernah ngelihat kemarin di Pasar Tugu kemak salah ya PKK ini saya liwat tianji anak-anak muda kreatif pakai baju-baju yang lucu-lucu gitulah pokoknya tian berdiri di pinggir jalan padahal Bang Medi kan agak ngeni awalnya pas lapami Pasar Tugu sampai ngeliat doang kong prepare duit nah tapi pas mulang luwot ternyata kaduh mangedo ya berarti kong rezekine Bang Medi agak ngeni tian ya minak muak ya padahal ulah lucu nah salah satu kreativitas mereka untuk menarik masyarakat saya haga nyumbang untuk memeriahkan HUT RI ke-81 minak muak. Selain Sina Uat juga di daerah Bumi Agung mereka menampilkan iring-iringan karnaval kreatif dalam rangka memeriahkan semangat kemerdekaan RI ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda mereka menggelar saigelahne karnaval antar lingkungan mina muaki dilakukan di tanggal 2 di bulan Agustus. Kegiatan ditutupi seluruh perwakilan lingkungan tian nampil ko barisan kreatif dan kostum unik. Suasana tampak meriah tatkala masing-masing lingkungan menampilkan atraksi di depan podium. Kepala Kelurahan Bumi Agung Irlan Rosyadi dalam sambutan mengatakan kegiatan sinji bertujuan guna mempererat persatuan antar warga sekaligus juga menumbuhkan rasa cinta tanah air menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini baru pertama kali digelar dan warganya alhamdulillah sangat antusias menyambut HUT RI ke-81. Pusatnya juga harus antusias dong bagaimana cara mensejahterakan masyarakat gitu. Amin amin amin amin gitu.

bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talang. Lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocoh, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: tanda-tanda agan hutang anu mulas enggak di warungku di ija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, wai-wai asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, wai-wai asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pangkat ubi.
1: Iya kan kak, dia hutang sih kak.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemani. Gali akan ni ku wat duit lagi lama duit. Ni ku belanja di warung sebelah. Gali akan ngahutang. Ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu. Gua kena jemannya.
1: Nyak jing ngusung kejeki. Hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pendah nyawa ku ni. Manya pendah nyawa ku ni kejeki. Keinggali ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji, nyak mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kimo tu, kimo ngedok duit. Dan ku ngedeng dengnya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usai wasi ni minyak kau. Minyak kau, minyak kayak hukuk, aduh minyak kayak hukuk kau. Catat pai gisuan di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dua belah catatannya. Aduh penuh, mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung siu ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

Pak Medi ikutan sih kalau di kantor. Lomba memakan apa? Kerupuk gitu-gitu kan. Kayak di daerah Minak Muaki biasanya lombanya api sih Minak Muaki ya. Buat lomba balap karung dan lain-lain pasti. Dan ini menjadi suatu kekompakan. Kekompakannya api ngeliat anak-anak muda yang mereka api gelaknya Minak Muaki tian kompak nihan mulai menyusun dana, anggaran sampai perlombaan bagi hadiah dan lain-lain. Salut untuk anak-anak muda Indonesia. Mereka luar biasa kompak, harus dicontoh oleh kita semuanya.

0: Tapi ini handuk kita jawaban ini ya. Lagi aneh-aneh jamahin nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mojak jenok liat ngerebol-ngerebol bangunmu. Amok kuda sih. Ya lamun cek mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusa nyanyi nyak getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyanyi nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gerna.
1: Ya api pertanyaan jajak mana sasi?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kerja ini. Api meneh jawab nih aneh. Masih git akhir huwa. Hatok ni ngegelupai. Ubah mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Pina sangat sih maksud Nina api maketnya.
1: Ya Allah, niku mah diajak ya kodoh kita tamong tuyuk mau tumbai. Nah gelar nesa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yuk. Lihat pertanyaan-pertanyaan ke gokam api yuk. Teteduhan yuk.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenal
0: lah. Alah, lah terus api jawabannya. Masigit akhirwa, hatok nih gelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom nih han ngelahai.
1: Manu jago, Susi.
0: Alah, jadi hino jawabnya manuk jago yuk. Teteduhan gelap nih.
1: Oh, punya anakku seapi.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
3: Tahu nggak PHBS itu apa?
4: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
5: Nggak tahu.
3: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang. Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: 94 FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam pitu.
2: Minamo hakikeningan dini hari di desa Agung Batin, Kecamatan Simpang, Pematang, Mesuji, mendadak berubah menjadi kepanikan saat kobaran api melalap sebuah tobong arang pada Kamis 6 Agustus. Nyala api yang membesar di tengah musim kemarau memaksa petugas pemadam kebakaran berjibaku selama 4 jam agar kobaran tidak merembet ke rumah warga di sekitar. Peristiwa terjadi atau pertama kali dilaporkan pemilik tobong arang, Ahmad Fauzi, kepada personil Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Mesuji sekitar pukul 2.15 dini hari. Kepala Satpol PP Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Mesuji, Ronald Nasution, mengatakan tim bergerak menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 2.53 waktu Indonesia Barat. Setiba di lokasi, petugas langsung melakukan pemadaman di sekitar atau disertai juga proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Informasi yang terakhir, musim kemarau mulai membawa dampak bagi masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang. Berkurangnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir